0: banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut?
1: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
3: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI

0: Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
6: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali, permintaan domestik yang kuat.
5: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
6: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional.

0: nasional.
1: Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi, fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
3: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah

0: dan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinda.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya.

0: Selanjutnya kita beralih ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Hai kawan, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi Pagi, penanganan untuk 15 Agustus 2026.

Ya, bersama kembali untuk opini publik di kebersamaan Jambi pagi ini. Baik, ada apa opini Anda ini terkait dengan kota sungai penuh? Maksudnya pemerintah. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci ini menerima bantuan program bedah rumah, 250 program bedah rumah yang diharapkan nantinya bisa tepat sasaran ya. Karena pemerintah ini, pendengar, ada yang namanya program 3 juta rumah bedah. 3 juta program bedah rumah. Nah, 250 ini akan diterima oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci dan harapannya akan tepat sasaran. Silakan mendengar bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi untuk program bedah rumah. Di line telepon kami 08 11 67 07 88 50 08 11 67 07 88 50. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan hari ini ya. Silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya benar, karena ada program bedah rumah tahun 2026 atau disebut dengan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang dikelola oleh Kementerian PKP, dan targetnya adalah melakukan renovasi pada 400 ribu rumah tidak layak huni atau RTLH dengan alokasi anggaran APBN senilai 8,3 triliun rupiah. Bantuan reguler ini besarnya adalah 20 juta rupiah per unit. Sementara untuk wilayah khusus seperti daerah terluar atau Papua bisa mencapai 25 juta hingga 40 juta rupiah per satu rumah. Tapi secara umum bantuannya adalah 20 juta rupiah per rumah. Ya, alokasi dananya adalah 17 juta 500 ribu ini untuk beli bahan bangunan, dan 2,5 juta untuk upah tukang. Ya, bro, silakan di line telepon kami untuk bersama dalam opini publik di kebersamaan 15 Agustus. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, bagaimana cuaca di Jambi?
0: Alhamdulillah, cerah. Ada kabut asapnya.
1: Oh iya, itu biasa kebakaran hutan itu, Nana.
0: Iya, silakan
1: nih. Yang penting jangan hati kita aja terbakar.
0: Iya, silakan, apa opininya nih program bedah rumah? Ada 250 yang diperoleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Diharapkan tepat sasaran.
1: Ya, betul. Yang penting itu tepat sasaran. Hmm. Dan panitia-panitianya itu jemput bola. Hmm. Betul-betul dilihat siapa yang betul-betul berhak dapat. Jangan orang kaya ditambah kaya lagi, kan? Bisa ya. Jadi. Itu ponakan saya, di panas raya dibantu. Nah, ini yang harus diawasi. Jadi tepat sasaran, tepat guna. Ini 17 Agustus Panjat Pinang itu sebaiknya dihapuskan saja.
0: Baik.
1: Saya punya video banyak nih. Ada yang jatuh mati, patah batang pinangnya. Mati, pada mati semua itu.
0: Yeah.
1: Saya punya videonya, boleh saya kirimkan ke mana? Saya kirimkan ke RRI itu.
0: Yeah,
1: ada
0: boleh, silakan.
1: WA-nya nomor yang 803.
0: Boleh.
1: Yang nomor berapa itu?
0: Boleh, ya, semua ya. Boleh.
1: Nomor WA-nya?
0: Iya.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Nah, itu saya. Jadi saran saya untuk yang mendengar, Panjat Pinang dihapuskan saja, diganti dengan yang lain.
0: Baik.
1: Banyak yang lain-lain yang lucu-lucu.
0: Ya.
1: Gerak jalan ditutup mata segala macam.
0: Baik.
1: Nah, jadi itu perumpamaan tadi itu tetap tepat sasaran, tepat guna, dipilih-pilih lah.
0: Ya.
1: Jadi panitia itu turun ke bawah, turun ke lapangan.
0: Baik.
1: Jangan di atas kertas, di atas meja ya. Demikian
0: terima
1: saja.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih kami nantikan Anda 0811-6707-8850 ya, 0811-6707-8850 untuk bersama kami terkait dengan program bedah rumah sebanyak 250 unit ya bagi Kabupaten Kerinci. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
2: Ya, alhamdulillah ya yang dapat bantuan ya, Mbak ya. Tapi itu Mbak, jangan hanya apa aja, hanya melalui apa. Kalau dapat itu turun langsung, yang dapat bantuan itu siapa aja itu, jangan melalui data-data aja, karena data-data itu terkadang itu yang dekat-dekat aja yang dapat.
0: Oh, yang dekat-dekat.
2: Kalau yang sudah-sudah itu ya itu. Padahal itu yang rumahnya yang nggak layak itu yang nggak dapat, padahal dia itu masih layak rumahnya, dia dapat itu. Kalau dapat itu ya turun langsung.
0: Yeah.
2: Turun langsung ke lokasi, ke tempatnya yang mana yang mau apa itu. Karena jangan sampai terulang lagi, karena bedah rumah itu biasanya itu, karena yang dapat itu ya itu, yang dekat-dekat itu aja yang dapat itu juga. Nah, ini per rumah dapat 20 juta ya Mbak ya.
0: Yeah.
2: 20 juta ini kalau untuk semi permanen, kalau ya rasa ini kurang juga dananya ya, karena kalau di Jambi ini upahnya itu terlalu mahal upahnya.
0: Upahnya 2,5 juta.
2: 2,5 juta itu kalau
0: beli bangunan 17,5, beli bahannya 12,5, upah tukangnya 2,5.
2: Nah itulah, nggak tahu juga lah itu ya, karena juga kalau untuk mungkin kalau untuk 4x4 kalau yang rasa mungkin itu bisa lah mungkin ya. Karena ini karena kalau tukang ini nggak bisa juga ngambil risiko Mbak, karena kalau 2,5 juta kalau ngambil itu mungkin nggak bisa, nggak jalan apa-apa, nggak tahu juga. akhirnya itu yang itu takutnya itu yang dapat bantuan itu nyari dana lain lagi itu, karena itu kalau dapat itu ya bantu kalau dari awal sampai selesai kalau dapat itu. Kadang itu terkadang itu jadi bengkalai juga, terkadang itu separoh cuman dia apanya karena uangnya enggak cukup gitu.
0: Iya. Jadi tukangnya harus punya jiwa sosial.
2: Memang harus dicari, memang dari pemerintah kalau dia yang cari, kalau yang apa itu mungkin dananya nggak cukup kalau 20 juta mbak kalau buat rumah sekarang ini.
0: Iya.
2: Karena ini barang material kan juga mahal juga. Kalau di tempat kita ini hampir separoh, misalnya kalau 40 juta bisa 20 juta itu upahnya.
0: Oh,
2: kalau di bisa separoh dia, malah lebih mahal utangnya daripada itu. Kita
0: daripada bahannya, insya Allah.
2: Iya, memang kalau di tempat saya gitu. Itu malah separoh dia harganya begitu. Jadi itu terkadang itu dapat bantuan, jadi mempersulit juga yang dapat bantuan. Nah, akhirnya rupanya enggak tidak, akhirnya itu. Itu yang ditakutkan juga. Kalau dapat itu kan sesuai dengan rumah, dengan bantuannya itu. Jangan jatuhin besar-besar, nanti enggak sudah. Itu yang ditakutkan. Akhirnya juga kan jadi beban juga, jadi yang dapat bantuan. Nanti maunya mau selesai, akhirnya enggak juga. Jadi pikiran juga.
0: Iya.
2: Itu aja. Oke, kalau dapat itu ya, kalau dapat itu jangan melalui data-data. Kalau dapat itu terjun langsung yang dapat bantuan itu. Karena yang sudah-sudah itu terkadang itu ya malum lah, di ladang 20 juta dari sana dipangkas lagi sampai ke bawah. Akhirnya sampai 15 juta apa-apa gitu.
0: Banyak tukang sunat.
2: Enggak tahu lah kita pangkas kemana. Kita kan disini ini kan bisanya dari pemerintahnya 20 juta, mungkin ke bawah nanti bisa 15 juta. Kalau 15 juta lagi minim lagi ke bawah nanti. Nah, itu yang ditakutkan. Kalau memang ini ya, kalau dapat itu ya di ada apalah yang khusus untuk meninjau ini. Karena juga sekarang dulu kan ada bedah rumah juga, karena yang pemborongnya juga sampai itu, sampai juga korupsi di situ. Itu jadi itu yang ditakutkan. Kita juga nggak bisa menutup telinga mbak kalau di bawah ini kayak gitu dia. Bantuan dan minta pusat sekian, akhirnya di bawah itu berapa cuman dapat lagi itu. Oke, makasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Silakan untuk opini Anda pagi hari ini terkait dengan program bedah rumah. Ini Kabupaten Kerinci mendapatkan alokasi 250 program bedah rumah. Selamat pagi. Halo, kayaknya udah saya angkat ya, belum? Masih Rudi. Iya, Rudi lupa matiin HP-nya ya. Baik, masih di 08111670788850 ya. Anda masih bersama kami untuk opini pagi hari ini pendengar terkait dengan program bedah rumah ya. 250 program bedah rumah Bupati Kerinci sampaikan, diharapkan ini bisa tepat sasaran. Jadi orang-orang yang memang membutuhkan yang akan menerimanya, insya Allah ya. Baik, benar, silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya nih program bedah rumah 20 juta, 17,5 juta biaya bangunan, 2,5 juta biaya tukang.
3: Kalau di sini saya dari tumbang dan gotong royong, Pak.
0: Gotong royong, swadaya masyarakat ya.
3: Swadaya masyarakat ya. Dan dari kebijakan RT ngajak masyarakat. Tidak mungkin tukang sendiri ya, Pak.
0: Iya.
3: Terus sedikit sekali, Pak.
0: Kurang ya.
3: Mungkin Ya, kurang, Mbak. Kurang, Mbak. Masyarakat yang bantu di Gotong Royong.
0: Gotong Royong, betul. Iya.
3: Masyarakatnya juga sekitarnya, Mbak. Tapi mudah-mudahan ini tepat sasaran pertama, Mbak. Masalahnya di sini sudah ada juga dulu, Mbak. Keluarga terdekat, Mbak.
0: Iya.
3: Akhirnya kan tahu, kan? Akhirnya di stop lah, gitu kan. Karena cuma sasaran pertama, Mbak. Ini gitu lah, Mbak. Dipilih-pilih gitu, Mbak.
0: Oh, dipilih-pilih.
3: Iya, dipilih-pilih. Dari saudara sendiri lah, gitu,
0: oh,
3: Mbak.
0: Oh, bukan supaya... Dipele-pele bukannya supaya tepat sasaran?
3: Iya, maksudnya keluarga sendiri, Mbak. Maksudnya saya dari pengurusnya. Saya pilih itu keluarga saya, Mbak saya, gitu-gitu.
0: Oh, Mbak, iya. Orang gitu, Mbak. Lebih tepat untuk keluarga saya, gitu ya.
3: Gitu ya, Mbak. Mudah-mudahan ini lebih tepat sasaran. Yeah. Dan benar-benar dipik lah untuk pemerintah, khususnya dari kecamatan ke kelurahan, kan. RT-nya juga itu membantu itu untuk mengecek benar-benar mendapatkan bantuan.
0: Masalahnya ya, kita ini susah juga ya untuk mengabaikan keluarga sendiri, ya kan? Ya, keluarga betul, saya Mbak. Membutuhkan gitu.
3: Tapi kan tadi yang lebih membutuhkan lagi kan, tadi. Kan di tempat misalnya ada 500 tadi yang membutuhkan sekali berapa orang gitu kan keluarganya kan?
0: Ya
3: benar-benar kalau ada tiang-tiang miring, ada rumah miring gitu kan, Mbak. Itu langsung direnovasi.
0: Iya, takut lagi tidur rubuh ya.
3: Iya, Mbak. Takut kalau ada angin kencang gitu kan, Mbak. Jadi yang benar-benar diprioritaskan lah yang bantuan di rumah ini.
0: Iya.
3: Itu aja lah, Mbak Uci.
0: Terima kasih.
3: Ya, selalu Mbak Uci.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami nantikan ya, karena rumah sekokoh punyanya mantan menteri Joni Plate. Nah, Pak Joni Plate mantan atau masih menteri ya? Iya, itu rumahnya mewahnya aja sampai roboh ya, karena ada gempa mendengar di NTT ya. Dan ternyata ini gempa di NTT ini magnitudo 7,7 ya. Jadi Menteri Kominfo ya, Joni Plate tuh rumahnya gimana mewahnya, ambruk apalagi rumah kita gitu ya. Halo, selamat pagi.
4: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Pagi, silakan. Apa opininya nih bedah rumah?
4: Bedah rumah biasanya dari nol, Mbak, dibangunnya, Mbak.
0: Oh, itu bukan bedah rumah kalau dari nol, bangun rumah namanya.
4: Iya, kalau bedah kan cuma dikit-dikit, Mbak, tempe-tempe dikit aja di bedah rumah.
0: Iya, 20 juta, bedah rumah namanya.
4: 20 juta, untuk bahan 17,5.
0: Tuh,
4: kalau tempat aku, 17,5 bata aja udah 850.
0: 2,5 juta ongkos tukang.
4: Hah?
0: Ongkos tukangnya 2,5.
4: Iya, untuk beli bata aja per bijinya Rp850 kalau dapat tahu itu, Mbak. Pasir itu 1,5 kubik satu mobil itu harganya 1.900.000 sampai 2 juta.
0: Ini mantan tukang apa memang tukang nih?
4: Ya, ini kan untuk perhitungan situ kayaknya kurang juga, ya? Kata Bang Joni kurang tanpa ada gotong-royong masyarakat tadi.
0: Iya.
4: Sedangkan karena memang apa saja tukang aja 180 di sini, Mbak.
0: Alokasi anggaran dari pemerintah
4: bantuan,
0: ini.
4: Walaupun gimana diterima.
0: Diterima aja.
4: Rakyat kita nombor-nombor aja untuk bangun tadi kan.
0: Belum lagi beliin dikasih, apa?
4: Terima ya sayang juga, Mbak.
0: Belum lagi beli kopi, beli teh ya.
4: Nah, apalagi rokok-rokokan
0: Masya Allah.
4: Iya, jelas ini, Mbak. Aku di kawanku juga. Jadi tukang itu yang bayarin dulu yang cuan yang dibedah tadi, Mbak. Iya, setelah cair udah beres, baru cairlah untuk uang untuk yang pet itu. Tukang tadi, Mbak.
0: Ada di sana program bedah rumah ya?
4: Ada di Banyuasin, kawan kita kayak gitu.
0: Iya.
4: Tapi berapa tahun yang lalu lah, udah lama kan. Jadi uang kita dulu untuk bayar tukang tadi tercair, barulah turun. Itu juga ada sunatan dikit, Mbak.
0: Aduh, sunatan masa.
4: Iya, sunatan tersebut pengen disunat, Mbak.
0: Masa Allah, padahal sudah besar ya, masih juga mau disunat.
4: Tambah pendek, tambah pendek, banyak. Ya pada intinya gimana lagi kalau dikasih ya terima, tak juga harus tepat sasaran itu, Mbak.
0: Iya, harapannya tepat sasaran.
4: Iya, kalau kita nggak tepat juga kurang-kurang nikmat, Mbak.
0: Iya, betul.
4: Untuk masyarakat tadi kan itu menikmatinya
0: betul.
4: Maksudnya tuh.
0: Iya.
4: Jadi aja Mbak Uci ya.
0: Mau nanya dulu, itu di Bayung katanya kebakaran.
4: Kalau tempat aku nggak ada.
0: Oh, enggak. Iya. Kalau dari
4: sekarang matahari belum muncul.
0: Oh, matahari belum muncul. Kenapa iya, masih
4: tertutup kabut kayaknya?
0: Oh, apa masih di sana masih jam 5 mungkin?
4: Ya, mungkin begitu. Nah, baru bangun tidur subuhan ini, Mbak.
0: iya.
4: Aku juga aneh, Mbak. Belum muncul setengah 8.
0: Oh, insya Allah. Tertutup kabut.
4: Cuman baru kerasa dikit bangetnya.
0: Oh, gitu.
5: Mulai dulu.
4: Ya mungkin aja Mbak Uci menyinari ke sini lah, menyinari Mbak Uci ke sini.
0: Siap. Iya.
4: Ya, itu aja Mbak Uci ya.
0: Makasih.
4: Gak tau kalau Bayung mana yang kebakaran, kalau aku kan Bayung ujung, Pak, kalau dari Jambi.
0: Oh, gitu.
4: Ya, maksudnya di Simpang Pau. Bukannya di dekat Muara Jambi itu kan, perbatasan bukan, jauh.
0: Siap. Oh, jauh lagi, baik.
4: Jauh. Perbatasan Simpang itu, Tunggajaya. Jauh dulu aja Mbak Uci ya.
0: Makasih.
4: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang pendengar pada tahun 2026 ada program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dikelola oleh Kementerian PKP. Menargetkan akan renovasi 400.000 unit rumah tidak layak huni RTLH dengan lokasi anggaran 8,3 triliun rupiah. 20 juta rupiah per unit ya. 17,5 untuk bahan bangunan, 2,5 juta untuk ongkos tukang. Selamat pagi. Halo.
6: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya program bedah rumah? Jadi renovasi ya, bukan rumah. Bangun rumah. Iya.
6: Bedah rumah ya. Biasanya gini tuh Mbak, kalau yang dapat itu kan, contohnya rumah yang masih pakai kayu kan
0: ya, gitu. Betul. Tidak layak huni.
6: Dibilang lama gitu kan. Maka benar tadi kata Pak Rudi itu kan, paling semi permanen. Tapi kalau semi permanen ukuran rumahnya tuh 57 atau 69 ya gak cukup kan. Ya tapi kan... Ya bisa lah, soalnya gini Mbak, sekitar 3-4 tahun yang lewat kan, ponakan aku kan dapat. Cuman ini, ya, alhamdulillah malah kayak meningkat nih Mbak. Dulu kalau nggak salah itu 15 juta. Jadi yang 12 itu berupa material, yang 3 juta untuk upah tukang kan gitu. Tapi sekarang kan ya upah tukang nggak mahal.
0: Malah jadi 2,5 ya?
6: Antara 150 sampai 200 per hari kan. Ya nggak kan, cukup kan gitu. 2,5 kan. Ya mungkin ya, mungkin ada tambahan lah yang dari dia sendiri lah. Tapi ya alhamdulillah kalau ya dapat bantuan kan gitu. Cuman yang benar tadi dari bio dan semuanya itu tadi kan yang tepat sasaran. Jadi langsung terjun ke lokasi jadi tahu oh si A yang dapat ini, dapat bantuan ini kan, benar-benar layak dibantu kan gitu. Jadi cuma jangan di atas kertas aja kan gitu kan. Supaya benar-benar bantuan ini sangat yang apa ya, sangat diperlukan bagi yang membutuhkan gitu loh Mbak. Kan kasihan juga kan ya, walaupun kecil-kecilan tapi sudah jadi permanen kan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan yuk, kedepannya lebih bagus lagi ya. Kan gitu dibantu dan ekonominya juga mungkin tadinya untuk minjem rumah terus bisa untuk yang lainnya kan gitu. Tantangan udah dapat bantuan kan gitu. Mudah-mudahan itu tadi dari yang dilihat ke lokasi turun langsung kan. Dengan cuma di data aja gitu kan. Jadi biar tepat sasaran, tepat guna sehingga bisa menghasilkan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih kami nantikan Anda ya untuk bersama di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya nih buat program bedah rumah?
7: Bedah rumah Mbak Nana, Mbak Uji ya.
0: Iya.
7: Benar, dapur tadi 20 juta.
0: 20 juta saja, 17,5 ongkos bangunan, bahan bangunan, 2,5 ongkos tukang.
7: Permanen demo, badanai.
0: Pokoknya 20 juta. Bedah rumah. Nah. Jadi rumah yang sudah ada tidak layak huni kan? Nah. Di renovasi.
7: Kalau hitung-hitung sekarang ini ada juga mbak Nana, keluarga kami ada 40 buah rumah kemarin mbak Nana.
0: Ya.
7: Dan rumah jadi, tapi kan apa 20 juta itu kan orang itu kan cuman kasih apa? Batu, semen, batu besi itu kan. Jadi seng, duit 2,5. Jadi orang itu nggak nama biaya yang itu mbak Nana. Kalau lupanya 2,5 tarik mana? Nggak ada mbak Nana kan? Pak tukang besi sekarang 200,000 mbak Nana. Ada yang 2,5. Jadi sekarang itu kalau segitu tuh mungkin mak kayu sekarang mahal dari semen mbak Nana. Pak Uci. Kayu sekarang berapa? 2,5 lebih itu kan? Kayu itu nggak ada mana jual, kayu itu nggak ada lagi. Tengah nggak ada. Kalau ada kayu itu cari lepas 20 papan nggak ada, cuma pantai 8 belakang kecil nggak ada kayu mana? Kalau sesuai ini kalau berarti rumah batu mana? Kalau itu kan tidak kan 57. Kalau saya kemarin 2014 main cuma 10 juta mau ujian. Ingat lah, alhamdulillah 20 kami main cuma 1,5 juta upah mbak Uci. Cuma pemanen itu kan, papan orang masih 1,5 juta kemarin itu kan. Saya punya kayu sampai HBA kemarin kan. Ya, kayu 5,10 saya ada 10 batang kemarin itu kan. Jadi kalau sekarang dulu masih enak sekarang mbak Uci kan.
0: Iya, tapi sekarang harga-harga sudah pada mahal.
7: Ada mahal, tidak terkejar pula tuan.
0: Iya.
7: Tapi kemarin upah cuma 1,5 juta mbak Uci, 10 hari yang siap.
0: Iya.
7: Kalau sekarang 10 hari tarik kemana? Mana lah pertimbang mbak Uci kan? Kalau punya rumah
0: ada bantuan dari tetangga kanan kiri nggak tuh waktu itu Pak Ujang? Atau ada. Tukang saja yang mengerjakan?
7: Tukang aja tuh ngerjain tuan, enggak. Lubuk ngerjama dan juta setengah upah itu kan. Itu 2014 kalau tidak salah.
0: 2014 ya.
7: Pak ABA ngasih uang 10 juta. Jadi buka atur rumah dulu Pak Nam. Saya minta apa, saya punya kayu Pak. Kayu 50 10 batang. Jadi ya itu habis salah besar dikit bikin 6 minta 65 gitu kan. Pemanen itu papan basing sama Mbak Uci kan. Kayu mahang, kayu kelebuk itu lama-lama. Apa kayak serbuk sama Mbak Uci kan. Saya ikut papan kemarin enggak lama Mbak Uci kan. Lama-lama saya ganti batu semua.
0: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Ini pesannya di rumah saya 69 itu kan. Saya kadang enggak ada papan, saya tengah dapur papan saya Mbak Uci kan. Alhamdulillah tuan. Kalau penting sekarang enggak sesuai Mbak Uci. Kalau yang punya rumah ada uang lagi Mbak Uci. Kalau sekarang Mbak Uci, orang sekarang yang kemarin bedah rumah itu upahnya 8 juta Mbak Uci.
0: Oh, 8 juta?
7: Ya, 8 juta. Orang nambah batu lagi itu Mbak Uci kan. Batu sekarang mahal Mbak Uci.
0: Iya.
7: 800 ribu batu 1,000 sekarang Mbak Uci.
0: Iya.
7: Naik kemarin kan cuma 3,5 sekarang 800 batu bata tu. Pakai besi pula sekarang coran kalau kami kemarin tak pakai besi, pakai kayu masih yangnyo buku sama kat main tu.
0: Baik.
7: Tak tahu lah Mbak Uci keluar tak Mbak Uci sampai lah sudah Mbak Uci.
0: Iya kan? Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah tanggung sebelahnya ada benda rumah belum berdapat Mbak Uci, masih rumah kayu.
0: Masih
7: rumah kayu. Itu saya bilang RT nggak mau masuk daftar benda rumah orang ini gitu kan. Kecil apa tedeng layar Mbak Uci, bambu tebal 4 tuh Mbak Uci.
0: Oh Allah Akbar.
7: Tedeng layar itu. bambu. Mulut di belakang.
0: Iya.
7: Ada yang layar.
0: Baik.
7: Aduh, saya bilang itu. Setelah rumah saya ini. Kesian. Orang agak kurang dikit mama itu kan. Pas bulan muda kematuan itu kan.
0: Oh, Masya Allah, iya.
7: Kemarin waktu hebat akhir ini, dia tuh belum ada sini, belum.
0: Oh, belum baru pindah ya?
7: Baru, 2018 dia pindah sini. Nah, ini 2014 sampai dia ke rumah saya itu.
0: Siap.
7: Ini memang ada tuh Mbak Uji kan. Makasih lah Mbak Uji ya Tuhan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Rupanya masih ada yang bergabung ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, baik. Silakan mendengar di line telepon kami ya. Bisa bersama di 0811-6707-8850. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Selamat pagi kembali, Mbak Uci.
0: Pagi, silakan.
5: Iya. Sebenarnya itu kan bedah rumah ini, Mbak. Dado, macam kita bukan bawa rumah buat baru-baru dah gitu.
0: Iya.
5: Cuma mana yang tak bagus saja kan diganti cukup lah.
0: Renovasi istilahnya.
5: Renovasi, ya.
0: Iya.
5: 2,5 juta itu jangan ambil tukang 5. Tukang satu aja dibantu keluarga kan bisa.
0: Iya.
5: Itu. Kalau 2,5 itu harus tukang 3 ya udah cukup.
0: Iya.
5: Itu kan. Jadi tukang 1 dibantu keluarga.
0: Iya.
5: Ya yang penting kita tuh terima kasih pada pemerintah lah, ada program ini kan. Itu. Yang tadi bocor bisa alhamdulillah ada bocor lagi. Juga kembali ke bawah juga pendataan di bawah itu DRT itu pembahasan.
0: Iya. Benar.
5: Karena kadang-kadang tuh di sini kolusi nepotismenya itu jalan kan.
0: Itu,
5: mana keluarga dekat itu didulukan.
0: Iya.
5: Mana rumah kawan didulukan. Sebenarnya di sini kenanya cuma. Jadi tidak tepat sasaran.
0: Iya.
5: Memang maunya dari RT yang ada ini macam teman aku kemarin kan dia dapat pindah rumah bulan 10 nanti kan. Dia langsung ngajukan sendiri itu ke PU ya.
0: Oh,
5: PU kota Bintil. Berarti dari PU dirujuk lagi kalau salah itu ke kantor wali kota kalau tidak salah ya. Jadi dia bergerak sendiri karena ini tadi itu lama dia nunggu, tidak pernah bahasin dia bergerak sendiri. Lokasinya daerah Kalamunting gitu ya.
0: Iya.
5: Itu. Ya. Kolusi nepotisme ini yang susah di bawah ini.
0: Tidak pernah
5: tepat sasaran terus. itu. Iya, Mbak. Karena banyak kejadian yang tidak ada yang tepat-tepat. Cuman itu pemerintah, alhamdulillah, sudah lah. Sudah memperhatikan lah program ini bagus sekali. Jadi, Mbak, itu opini. Terima kasih, Mbak Uci.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, program Bedah Rumah. Ini tahun 2026 ini pendengar ada 400 ribu ya. Dan Kabupaten Kerinci mendapatkan 250. Bupati Kerinci mengharapkan tepat sasaran. Selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
8: Bedah rumah, Mbak ya.
0: Iya.
8: Subsidi. Yang tepat sasaran. Tapi yang mau mendapatkan bedah rumah ditanya dulu. Mau direnovasi atau dibangun semua dan ditanya juga kalau bangun kira-kira ada dana sampingan enggak gitu. Kalau dia cuma mengharapkan bantuan saja, saya rasa cukup. Tapi kalau ada sampingan kan dia terima dulu. Banyak juga orang sini dapat.
0: Oh, banyak juga yang dapat. Iya.
8: Sudah selesai.
0: Oh, iya.
8: Dapat. Karena dana kalau kiri nggak mencukupi.
0: Oh, Insya Allah.
8: Itu masalahnya. Jadi kalau dia benar-benar ada dana sisaan kan rumah lama dirobohkan, bikin baru kan sudah. Jadi satu-satu akhirnya bangunan itu, Mbak.
0: Iya.
8: Yang tetap sasaran dan yang mendapatkan itu ditanya dulu kira-kira mampu. Karena 20 juta itu sedikit sekali, Mbak. Padahal yang butuh bikin kubuk aja pas-pasan.
0: Iya.
8: Ya mudah-mudahan bantuan ini bisa digunakan untuk masyarakat.
0: Insyaallah.
8: Tapi masyarakatnya harus menyadari, Mbak. Kira-kira ada dana lain enggak?
0: Iya.
8: Dana lainnya ya terima aja kalau enggak. Mundur dulu tahun depan mau beli tanah keluar gitu.
0: Iya.
8: Mudah-mudahan. Kalau sini yang mendapat rumah ternyata minus 20, bangunannya melebihi 50 juta malahan.
0: Oh, iya.
8: Ya karena orang itu kan udah memang udah persiapan, memang rumahnya belum ini, Mbak.
0: Mm-hmm.
8: Jadi mengandalkan bantuan aja, ya akhirnya kayak gitulah.
0: Baik.
8: Namanya bantu besar rumah cuma membantu pemerintah.
0: Bukan menyelesaikan ya. Bukan menyelesaikan, membantu ya.
8: Itu memberi penyemangat loh, Mbak.
0: Iya.
8: Semangat masyarakatnya.
0: Mm-mm.
8: Kalau menyelesaikan ya nggak mungkin lah. Jadi mudah-mudahan yang pemerintah bisa konsisten, masyarakat bisa menyadari gitu adalah.
0: Iya.
8: Kira-kira belum cukup dananya untuk yang selanjutnya, ya kita mundur dulu gitu.
0: Iya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cukup katanya begitu ya. Karena ini memang ada program yang mungkin sebenarnya tuh sangat mulia sekali ya dari pemerintah kita. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Piye kabare?
9: Alhamdulillah, penerengan sehat walafiat. Mbak Uca, apa kabar?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat. Silakan ya, apa opininya bedah rumah?
9: Alhamdulillah, dulu saya juga pernah dapat bedah rumah ya.
0: Oh,
9: rehab rumah, Mbak. Rehab rumah.
0: Rehab, iya, renovasi rehab ya. Gimana tuh?
9: Kan, sama sakit itu kan, mungkin sekarang demi sakit ya. Banyak anggarannya ya. Ya, mudah-mudahan ya.
0: Ini dari pemerintah pusat ini.
9: Oh, dari pusat sekarang, Mbak, ya?
0: Iya, 20 gitu juta, iya.
9: Ya, mudah-mudahan lah tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan kan, ya, gitu kan, harus selesai.
0: Tapi benar nggak sih, Mas Fur, kalau sebenarnya kurang gitu, harus ada dana yang disiapkan oleh penerima bantuan juga?
9: Begitu. Ya, mungkin... gunanya mungkin kualitas atau ukurannya ya mungkin termasuk apa ya itu mungkin ditentukan pemerintah kan ditentukan mungkin ukurannya so standarnya seperti apa kan gitu bahan-bahannya kayak apa mungkin mungkin kayak semi misalnya kan mungkin harus ada besinya mungkin ukuran berapa gitu ya otomatis kita harus menambah kan begitu loh Mbak harus menambah. Ada ada sih masyarakat yang mampu menambah akhirnya ya dilimpahkan ke lain itu soalnya di situ gitu loh itu yang program dari pusat ya biasanya kalau program-program dari provinsi yang Tumisake itu biasanya terima jadi kan itu untuk bedah jadi yang semi permanen semuanya apa ya bangunan beton dah sampai atas kan gitu semi permanen biasanya dari daerah. Yeah. Nah, kalau dari pusat ya begitu akhirnya masyarakat harus berusaha memberikan tambahannya kan gitu deh, supaya sesuai itu.
0: Yeah.
9: Ya mudah-mudahan.
0: Yeah. Makasih ya Mas Fur. Baik. Makasih.
9: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju Bang, pompa air Mas Fur Nasuha ya. Terima kasih sudah bergabung. Karena memang pendengar ada dana reguler 20 juta rupiah per unit ya untuk program bedah rumah atau renovasi rumah. Dan alokasi dananya 17.500.000 untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang begitu. Tapi untuk wilayah Papua Kepulauan ini bisa berkisar antara 25 juta hingga 40 juta. Kenapa bisa lebih mahal? Karena tingkat kesulitan akses. Ya, selamat pagi. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa opininya?
10: Halo, ya.
0: Iya, silakan.
10: Opininya gini, uang berapa 17 juta sama 25?
0: 20 juta, 17,5 untuk bahan, 2,5 untuk upah tukang.
10: Oh ya ya ya. Itu uang Untuk tukang aja sekarang tuh sehari yang tukang asli itu 200 tuh, Bu.
0: Mm-mm.
10: Jadi kalau segitu ya memang enggak. Kalau rumahnya itu papan apa-apa, kalau papan kurang ya separuh paling. Kayu mahal. Kalau rumah tembok gedung itu 150 juta tuh darah tegak aja belum direpot tuh. Itu kalau rumahnya besar aja enggak cukup. Ya memang sekedar bantuan lah itu. Kalau rumah papan ya. Jadi kalau apa-apa sekarang kan mahal, besi itu mahal. Kalau rumah gedung kan. Kalau papan ya belum mencukupi juga, itu kayu mahal juga sekarang.
0: Baik,
10: itu.
0: Baik. Artinya memang dana 20 juta itu bantuan begitu ya. Sementara masyarakat juga harus menyiapkan begitu intinya ya.
10: Iya, baik. Ini kan yang untuk tegak itu. Kalau uang-uang segitu cuma bantuan aja memang.
0: Iya, baik.
10: Ya, itu aja Bu ya.
0: Terima kasih.
10: Kan belum kenalan tadi.
0: Iya.
10: Ini dari Riba Bujang nih, tenaga Pak Mustafa nih. Satu unit aja.
0: Siapa Pak Madrim?
10: Pak Madrim, oh masih ingat berarti.
0: Iya.
10: Berarti ada namanya situ ya?
0: Ada, iya.
10: Oh, makasih. Udah lama gak pernah gabung aku.
0: Iya. Terima kasih Pak Madrim.
10: Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penonton yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini pagi hari ini terkait dengan target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni. Alokasi anggaran APBN 8,3 triliun rupiah. Ini adalah bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Jadi ada persyaratan juga ya untuk yang mendapatkan program bedah rumah ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu dan rekan Hendriko Suma. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5

0: informasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa?

upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Banyak mobil, banyak orang, banyak petugas yang sudah melakukan persiapan geladi begitu ya, geladi kotor untuk pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Gubernur Jambi. Oke, pendengar, kami kabarkan terkait dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang kemarin menegaskan perlindungan sosial Perlinsos harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan juga pemberian sembako. Hal itu disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI 2026 kemarin Jumat 14 Agustus. Yang disampaikan Presiden, pendaftaran bantuan sosial ini dilakukan secara digitalisasi untuk program PKH dan BPNT atau sembako dan berjalan di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi. Ada 3 juta keluarga terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi. Ya, era digitalisasi. Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa digitalisasi memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses bantuan sosial. Sebelumnya, keluarga prasejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya Rp150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya atau gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam saja. Ya, karena menurut Prabowo, masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Dan rakyat Indonesia juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Dan digitalisasi akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial tapi juga bantuan pemerintah dan subsidi. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi agenda Prokesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi serta kemudahan akses bagi masyarakat.

program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Salam Merdeka jelang HUT 17 Agustus 2026, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian.

0: kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cinta.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya, benar masih bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar, 15 Agustus 2026.

Oke, benar 47 menit saat sekarang dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan terkait dengan program unggulan Presiden Prabowo yang kemarin juga banyak mendapatkan apresiasi begitu ya. Dari penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo, juga bagaimana pidato yang disampaikan oleh Ketua MPR RI. Nah, Kejaksaan Agung mendengar mengungkap hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP terkait tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dari audit tersebut, BPKP menemukan pemborosan anggaran program MBG yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun. Ya, pendengar, hal itu disampaikan tim hukum kejaksaan pada sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN Lodewik Pusung terkait sah atau tidaknya penetapan tersangkanya pada kasus dugaan korupsi program MBG di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dijelaskan kejaksaan dalam proses penyidikan, penyidik termohon telah melakukan kerjasama dengan lembaga auditor negara yaitu BPKP. Dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara. Dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG, BPKP menemukan adanya pemborosan pada Badan Gizi Nasional. Berdasarkan hasil audit, pemborosan dalam pelaksanaan program MBG itu disebut mencapai sekitar 10 triliun rupiah per tahun. Dan kejaksaan menegaskan dalam pra-peradilan hanya memeriksa aspek formil dan tidak memasuki pokok perkara.

Ya, pendengar, terkait dengan program MBG ini, pendengar, ternyata masih ada terjadi kasus dugaan keracunan. Dan ini terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ada ratusan, sekitar 279 siswa diduga keracunan MBG di Karo. Ya, mereka dilaporkan mengalami gangguan pencernaan, tepatnya setelah menyantap makanan yang disediakan oleh SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Karo, Beras Tagi Sempa Jaya. Dan Badan Gizi Nasional menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian operasional sementara kepada SPPG yang berada di bawah Yayasan Manunggal Kartika Jaya.

Dan berdasarkan surat resmi Badan Gizi Nasional, pendengar, ada 279 orang mengalami gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG yang disediakan oleh SPPG Karo Brastagi Sempajaya, dan ini merupakan kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian fatal. Dan Badan Gizi Nasional menghentikan operasional SPPG selama 30 hari. Baik, pun terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.
2: Baik, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Jambi pagi ini 15 Agustus 2026. Sudah tersambung bersama rekan Hari Taufik Kurniawan, Forecaster BMKG Sultan Taha Jambi. Rekan Hari.
3: Baik, Mbak.
2: Iya, silakan.
3: Perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk pagi hari, cerah cuaca di perkiraan cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari, cerah cuaca di perkiraan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Untuk udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 88%. Arah angin permukaan cenderung bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 14 Agustus 2026 terdapat 18 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Merangin 4 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Tebo 5 titik panas. Baik, informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Baik, terima kasih rekan Hari, selamat bertugas. Mendengar itu informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, rekan Hari Taufik Kurniawan. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
1: Jambi pagi ini.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, merah putih berkibar, yang direbut dengan pengorbanan, semangat perjuangan yang telah dikumandangkan Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia selama masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Iya benar, Anda bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Ini masih terkait dengan pidato Presiden Prabowo di hari di jelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun. Presiden menargetkan akan menutup 750 BUMN, badan usaha milik negara yang tidak produktif hingga akhir tahun 2026. Langkah itu disebut Presiden Prabowo dilakukan sebagai bentuk dari pembenahan BUMN melalui restrukturisasi dan penghematan biaya operasional. Dari total 1.074 BUMN dan anaknya, hanya yang produktif dan menciptakan nilai tambah pada rakyat akan dipertahankan. Dengan adanya pemangkasan tersebut, penghematan dari BUMN mencapai 50 triliun rupiah dan dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas puskesmas, sekolah, serta rumah rakyat. Ya, penghematan disebut Prabowo diperoleh dari berbagai komponen biaya operasional BUMN, mulai dari gaji direksi dan komisaris hingga sewa gedung, kendaraan, dan juga perjalanan dinas. Dengan penghematan sekitar 50 triliun rupiah, pemerintah setidaknya bisa melakukan sejumlah program dan pembangunan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

0: satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

Oke, pendengar, satu informasi menuntaskan kebersamaan kita di Jambi Pagi 15 Agustus 2026. Di luar sana, di lapangan Garuda, lapangan Gubernur Jambi masih padat ya, masih ramai untuk persiapan peringatan HUT RI pada Senin 17 Agustus 2026. Kayaknya masih gladi begitu ya, karena yang terbaik untuk kemerdekaan RI ke-81. Baik pendengar, di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin 14 Agustus, Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir ya. Selain itu juga Ibu Megawati juga tidak hadir. Dan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang merupakan putra dari Bapak SBY mengungkapkan kondisi terbaru dari Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Saat ini Bapak SBY berada di Amerika Serikat pendengar untuk menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Disampaikan AHY, sudah ada serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pemeriksaan awal dijalani SBY dan menunjukkan hasil yang baik. AHY meminta masyarakat untuk mendoakan kondisi kesehatan Bapak SBY agar tetap baik dan berharap ayahnya dapat segera menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Termasuk mungkin ingin juga ya hadir dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Senin mendatang insya Allah. Bebra, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu pamit dari ruang dengar Anda di kebersamaan untuk edisi hari ini dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Nanti ada rekan Sudirman yang temani selanjutnya. Dan pendengar, terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kemerdekaan bangsa kita direbut dengan titisan darah dari para pahlawan kita. Semangat perjuangan telah dikumandangkan oleh Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda

pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Saya Dirman hadir untuk Anda di Jambi siang ini, edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan untuk para pendengar yang masih setia bersama kami, terima kasih. Ada yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, maupun Anda yang menggunakan radio terestrial di 88,5 MHz. Dan untuk Anda pendengar, informasi mengawali kebersamaan kita di jam siang ini mengenai kemerdekaan bagi kaum disabilitas. Dan ini kita sedikit menyinggung seputaran disabilitas. Dari yang kita ketahui, mungkin banyak di luar sana ada keluarga yang mungkin merasakan, dan juga di lingkungannya, di sekitarnya ada mereka yang memang mempunyai keluarga disabilitas. Mungkin merasa di hari kemerdekaan ini ingin juga sama seperti yang lain. Tapi kalau berbicara mengenai kemerdekaannya sendiri, sejati bermakna kesetaraan dan hak dan aksesibilitas penuh di segala sektor. Karena mereka mempunyai kekurangan tertentu. Contohnya mungkin kita berbicara mengenai disabilitas netra. Nah, ini mungkin di luar sana juga banyak, mereka hanya bisa mendengar, bahkan memerlukan perlakuan khusus. Dan ini mencakup kebebasan berekspresi juga sebenarnya, kemandirian mobilitas, serta penghapusan stigma sosial dan hambatan diskriminatif di dunia pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Harapannya sebenarnya bagi mereka ini, apalagi memang disabilitasnya mungkin ada yang tidak full atau memang sama sekali tidak bisa sama melakukan sesuatu. Bahkan sekarang kita juga melihat mungkin di luar sana ada yang memang disabilitas bisa berprestasi. Bahkan sebelumnya juga, bagi Anda yang pernah menonton, ini salah satu ajang pencarian bakat. Dan salah satunya ada perwakilan dari Indonesia yang juga mengharumkan nama Indonesia. Beliau itu juga adalah salah satu disabilitas netra, tapi menghasilkan sebuah karya. Dan lagunya itu adalah ciptaannya sendiri dan menggema waktu itu di Amerika. Nah, menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, negara menjamin hak atas menghormati integritas, perlindungan dari penelantaran, serta kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Kemerdekaan baru bisa dirasakan secara utuh apabila fasilitas publik dan institusi memberikan akomodasi yang layak, sehingga difabel dapat mandiri dan berkarya tanpa hambatan. Harapannya seperti itu, memang negara hadir untuk mereka-mereka. Memang boleh dikatakan ini adalah penyandang disabilitas. Untuk Anda pendengar, kami harap tetap bersama kami, masih kami adakan informasi lainnya seputar disabilitas.

0: kue srikayako memang ada di Jambi, da, di seluruh Indonesia banyak juga lah kue-kue tradisional ko. Tapi di Jambi ko ada juga kue srikaya, kuenya tuh wangi, aroma pandan. Iko ko enak yang dinikmati kalau dimasuk dalam kulkas, apalagi pada saat kita buka puasa. Nah, kue srikayako juga enaknya dicocol dengan ketan, ya. Kalau roti ado elok juga. Nah, boleh juga dimakan langsung. Pokoknya enak nian kue srikaya ko.
1: Bahan-bahan untuk membuat srikaya, kita membutuhkan 4 butir telur ayam, 225 gram gula pasir, 200 ml santan kental yang sudah diblender dengan 10 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji lalu disaring. Cara membuatnya gampang sekali. Kocok telur dan gula dengan tidak sampai mengembang. Perlahan saja mengocoknya dan kemudian tuangkan santan kental yang telah diblender dengan daun pandan dan daun suji. Kemudian aduk-aduk rata kocokan telur yang sudah dicampur dengan gula dan juga santan serta daun pandan atau daun suji tadi. Nah, cara membuatnya setelah kita sediakan bahan-bahan yang sudah siap untuk kita olah menjadi srikaya, siapkan mangkok tahan panas, tuangkan srikaya, pastikan kita pada saat membuatnya ini selalu mengaduk srikaya saat menuangkannya ke dalam wadah. Kemudian panaskan kukusan, lalu kukuslah srikaya selama 15 menit. Jangan lupa tutup kukusannya, dialasi dengan serbet bersih agar

0: Uap air ini tidak menetes ke adonan srikaya yang sedang kita kukus. Angkat dan biarkan dingin. Setelah dingin, bisa disimpan di dalam kulkas untuk dinikmati nantinya pada saat berbuka puasa.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan yang bermula dari pertempuran melawan Sekutu yang dikenal dengan Arek-Arek Surabaya, yang merupakan peristiwa besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini terberat dalam sejarah revolusi Indonesia. Makna utama yang perlu diteladani dan relevansinya tak lekan oleh waktu. Rasa kebersamaan sebagai satu bangsa, meski ada perbedaan keyakinan, suku, pandangan, politik, dan budaya. Rasa kebersamaan itu tetap ada dan selalu akan ada. Namun wujud kebersamaan itu akan lebih baik jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pahlawan kita di masa lalu menangis akibat tidak kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tetesan darah mereka harus kita maknai dengan baik, ditunjukkan dengan cara kedewasaan kita dalam hidup bernegara.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Informasi masih seputaran kemerdekaan bagi kaum disabilitas. Pemerintah juga mendorong lingkungan inklusif termasuk melalui program pendidikan inklusif dan berbagai kegiatan kampanye kesetaraan untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam perayaan kemerdekaan. Ini yang mesti juga dilakukan oleh beberapa daerah, karena harapannya ini apalagi seperti mereka yang bisa diundang atau diajak ke perayaan-perayaan yang ada di beberapa daerah. Seperti nanti mungkin juga di Provinsi Jambi sendiri itu akan melaksanakan pengibaran bendera putih dan mungkin bisa diikutsertakan bagi mereka yang memang disabilitas. Karena untuk di Provinsi Jambi sendiri sebenarnya ada banyak juga mereka yang disabilitas dari berbagai juga yang mereka alami. Maka dari itu harapannya juga ingin keperlakuan yang sama juga bagi mereka yang memang penyandang disabilitas. Untuk anak pendengar juga informasi update lainnya kami hadirkan. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Data Riset Kesehatan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013 yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Nah, jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Gitu. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Gitu. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Oh. Kan ada dibagi-bagi itu dari sekian sampai Jambi itu saya baca apa saya cari itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahirnya kecil untuk mencapai berat tinggi badan, berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan, ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, enggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir, jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
3: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berada, kami harap tetap di 88,5 MHz untuk Anda. Nanti akan kembali hadir Dinamika Olahraga. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya.

0: Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
0: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Joao Mario, non si alza, attenzione a questo sinistro dalla distanza.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali, sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kalhin ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Mendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Gosing mencetak satu gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, Oparulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Cesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Huerta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya. Sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk PUM agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari ONIC pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari ONIC buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: ONIC sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah screen. Dengan tambahan PUM dan kembalinya GEDAI, ONIC membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan ONIC mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur, dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur, juga disebut Pulau Melati, yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyur di pantai, seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

Pendengar, informasi berikut mengenai berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Edo Saputra bin Adi di mana saja berada akan datang menghadiri sidang pada hari Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Edo Saputra bin Adi di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: point shot.
1: Ali Bagir.
0: Wow, Ali Bagir.
2: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotype anak basket merupakan kelompok anak-anak keren di sekolah ataupun di kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja menjadikan Fadilah Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
3: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya ketumnya waktu itu Bang Zumi Zola, Bang. Tahun berapa pada saat dia beliau menjabat itu 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa kepengurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum dari Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ. Jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, saya ditarik mau jadi ketua, nggak gitu, Bang. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
2: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
3: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya, misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang kita selenggarakan, dari setiap kejuaraan Pemprov Perbasinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Perbasi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu nih.
2: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

Pendengar, kami hadirkan informasi lain kali ini tentang gempa magnitudo 7,7 guncang Nagekeo, dua warga meninggal dunia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa tersebut dikabarkan mengakibatkan dua orang meninggal dunia. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan gempa berpusat di laut dengan kedalaman 15 km atau sekitar 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan laporan pendahuluan Kodim Sika, gempa berdampak di kawasan pelabuhan El Sai, Kabupaten Sika. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri masih melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. BNPB bersama BBBD Kabupaten Sika juga terus berkoordinasi untuk penanganan korban dan memastikan kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Di Kabupaten Nagekeo, gempa dirasakan sangat kuat selama sekitar 1 menit. Sebagian besar masyarakat berhamburan keluar rumah setelah merasakan guncangan. Guncangan kuat juga dirasakan di Kabupaten Sika dan Manggarai Barat. BBBD di kedua wilayah tersebut mengarahkan masyarakat di kawasan pesisir untuk melakukan evakuasi. Gempa turut dirasakan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, antara lain Kabupaten Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Maros. Pasca gempa utama tercatat sejumlah gempa susulan, yakni magnitudo 6,2 pada pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, magnitudo 6,2 pukul 5 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, dan 5,6 pada pukul 5 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. BNPB masih melakukan pemutakhiran data terkait korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan bangunan maupun dampak lainnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Jerawat sudah hilang, namun tumbuh lagi bahkan di area yang sama. Ternyata penyebabnya adalah memencet wajah sembarangan sehingga seluruh penyumbatan belum terangkat. Jerawat yang muncul saat menstruasi terlalu sering menyentuh area wajah yang menjerawat dengan tekanan berlebih. Cara tepat menghilangkan jerawat adalah hentikan kebiasaan mengusap kulit area wajah dengan kasar. Rutin membersihkan wajah, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari paparan sinar matahari secara langsung. Rutin olahraga dan kelola stres dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit khusus perjerawat.

Mereka kami hadirkan informasi lainnya, RRU kewarganegaraan atur kewarganegaraan khusus bagi talenta. Wakil Menteri Hukum atau Menkum Edward Omar Sharif Hiarij mengatakan RRU kewarganegaraan mengatur program khusus secara terbatas bagi kelompok dengan kategori tertentu. Program tersebut mencakup atlet dan individu berkeahlian khusus untuk mendukung transformasi teknologi serta pengetahuan di Indonesia. Edward mengatakan program kewarganegaraan khusus ditujukan mendukung transformasi teknologi dan pengetahuan di Indonesia secara terbatas bagi kelompok tertentu. Pemberian kewarganegaraan tersebut akan diatur dalam RUU kewarganegaraan untuk mendukung kebutuhan strategis pembangunan nasional. Lebih lengkap untuk informasi RUU kewarganegaraan atur kewarganegaraan khusus bagi talenta, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana pun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalu

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ternyata bicara tanpa mengingat Allah akan menyebabkan isi pembicaraan itu bisa menyimpang dan bertentangan dengan agama. Misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji dan kotor. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah." Karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah merupakan penyebab hati yang menjadi keras. Dan sesungguhnya, manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang hatinya keras. Sedangkan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji, kotor dan jorok dan lain-lain itu, menurut Al-Quran dan hadis, secara implisit termasuk sifat hati yang keras.

Sahabat budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: keluar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Pendengar, selamat siang untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda yang saat ini sedang istirahat, selamat istirahat, atau yang tetap bekerja, tetap semangat. Dan kami masih menghadirkan informasi update untuk Anda. Kali ini kita ke info tentang Menko Zulhas sebut operasional KDMP tunggu perpres. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30.000 koperasi desa merah putih atau KDMP rampung pada akhir Agustus 2026. Namun operasional koperasi masih menunggu peraturan presiden atau perpres sebagai landasan pelaksanaannya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sejumlah KDMP mulai dipersiapkan secara bertahap sambil menunggu perpres tersebut selesai. Pemerintah berharap regulasi tersebut segera terbit sehingga koperasi dapat mulai berjalan operasional. Zulhas menjelaskan KDMP akan menjadi infrastruktur milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan dan barang bersubsidi. Koperasi juga diproyeksikan berperan sebagai off-taker dalam penyaluran berbagai program pemerintah. Sejumlah bantuan yang dapat disalurkan melalui KDMP antara lain pupuk dari Kementerian Pertanian dan gas LPG 3 kg dari Kementerian ESDM. Selain itu ada program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial dan penyaluran bantuan pangan. Harapannya semoga memang bisa terwujud, pendengar, karena untuk di Provinsi Jambi sendiri sepertinya sudah ada yang selesai 100%. Untuk Anda juga nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kembali hadir Warta Berita Daerah untuk Anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan Nasi Ibad. Tradisi Nasi Ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, Nasi Ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari, sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk-pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk-pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Sabtu 15 Agustus 2026, mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kementerian Haji dan Umroh ingatkan masyarakat untuk mewaspadai paket umroh murah. Dinas Koperasi dan UMKM Muara Jambi dorong pelaku UMKM akses permodalan dan pasar digital. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Masyarakat diminta lebih waspada terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan harga jauh di bawah kewajaran. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Jambi, M. Kholis, khusus menyusul kasus puluhan jemaah yang gagal berangkat umroh melalui PT Gema Suara Talbiyah beberapa waktu lalu. M. Kholis menilai harga menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan calon jemaah sebelum memilih travel. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran murah, termasuk apabila disertai alasan subsidi maupun adanya kursi kosong. Menurutnya, masyarakat perlu menggunakan pertimbangan yang rasional sebelum menentukan biro perjalanan. Terlebih, biaya perjalanan umroh tidak hanya mencakup tiket pesawat, tetapi juga akomodasi dan kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi.
2: 20 juta mau ke Arab Saudi, ya logikanya aja. Tiket pesawat berapa, kam hotel berapa, itu aja. Mau itu bentuk subsidi, mau bentuk apapun itu, tolong kita berpikir jernih dulu baru kita menentukan travelnya. Minimal yang dulu ya, sebelum waktu naik apa ini, itu dulu himbauannya sebelum itu 26 juta. Itu masih dari Kementerian Agama kemarin itu KMA-nya itu 26 juta. Minimalnya.
0: Kholis menyebut sebelumnya saat belum ada kenaikan harga bahan bakar pesawat, terdapat acuan biaya umroh sekitar 26 juta rupiah dengan kondisi harga tiket pesawat dan nilai tukarnya yang mengalami perubahan. Ia menilai penawaran jauh di bawah angka kewajaran patut dicermati. Kholis menambahkan calon jemaah sebaiknya terlebih dahulu mengecek legalitas travel, kantor perusahaan, rekam jejak keberangkatan, hingga kesiapan penyelenggaraan sebelum menyerahkan uang. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kapasitas usaha, terutama dalam mengatasi kendala akses permodalan dan pemasaran. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Muara Jambi, Ridwan, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan perbankan untuk membantu membuka akses pembiayaan sekaligus memberikan pelatihan permodalan bagi pelaku UMKM. Selain persoalan modal, pembinaan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha. Pembinaan mencakup pengemasan atau packaging serta pengembangan pemasaran sehingga produk UMKM Muara Jambi memiliki daya saing lebih tinggi.
3: Kita sudah berkoordinasi juga dengan BI, dengan perbankan lainnya. Banyak sektor-sektor yang bisa membantu sektor UMKM, terutama melalui KUR. Kemudian juga kita baru-baru ini melakukan MOU dengan Perum Penggadaian. Nah, ini akan kita lanjut lagi dalam bentuk PKS. Nah, ini ternyata di sektor penggadaian pun bisa memungkinkan pinjaman, kemudian juga akses pelatihan dan semacamnya. Itu memungkinkan untuk bisa meningkatkan modal bagi sektor UMKM.
0: Ridwan juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan peluang di sektor digital, termasuk penggunaan marketplace. Pemanfaatan platform digital dinilai dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran dan membuka peluang masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Dirinya berharap dukungan permodalan yang diiringi pembinaan kualitas produk dan pemanfaatan teknologi digital dapat membuat UMKM di Kabupaten Muara Jambi semakin berkembang dan naik kelas.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Festival Batang Hari 2026 terpusat di Taman Mini Melayu Jambi akan berlangsung hingga 22 Agustus 2026 mendatang. Laporan Haris Ahmad.
4: Festival Batang Hari digelar selama satu pekan di kawasan Taman Mini Melayu Jambi atau Arena MTQ Palmerah. Malam tadi resmi dibuka Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Raden Wisnu Sindu Trisno. Dalam kesempatan tersebut mengapresiasi yang secara 5 tahun berturut Festival Batang Hari masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata. Dengan kemasan kekayaan budaya Jambi yang dipadukan wisata, maka Festival Batang Hari bisa masuk 10 besar kalender event pada tahun depan.
5: Event-event berbasis kekayaan intelektual dan budaya lokal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berada di Jambi. Selain itu, kami juga mengusung semangat pariwisata regeneratif. Saya berharap Festival Batang Hari terus berkembang menjadi signature event Provinsi Jambi. Semoga tahun depan masuk 10 besar, menjadi kebanggaan masyarakat Jambi sekaligus menjadi magnet wisata budaya yang mampu menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk datang menikmati keindahan alam sejarah, budaya, dan keramahan masyarakat Jambi.
4: Selain itu, apresiasi juga disampaikan Gubernur Jambi Al Haris yang hadir sesuai tema jejak jalur perdagangan rempah di Sungai Batang Hari yang menurutnya dari tepian Batang Hari menjadi saksi sejarah bagi Jambi.
6: Apresiasi saya sampaikan pada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung penyelenggaraan event budaya Musi Jambi ini. Menteri Pariwisata yang telah memasukkan Festival Batang Hari Jambi menjadi karisma event Nusantara. Berkat upaya dan kerjasama kita semua, Festival Batang Hari tahun 2026 ini tentunya kita meriahkan bersama-sama.
4: Gubernur berharap event Festival Batang Hari 2026 dengan sajian hiburan budaya dan pelaku usaha maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah Jambi. Sedang untuk mendukung jumlah kunjungan wisata Provinsi Jambi, dan pemerintah akan terus mengoptimalkan jalur transportasi seperti jalur penerbangan baik Bandara Kerinci, Bungo, dan Bandara Sultan Taha Jambi lebih luas dan terbuka. Haris Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Milan Anaresta, siswi SMA N13 Kota Jambi, mengaku kagum dan bangga mendapat kepercayaan untuk menjadi pembawa kirab bendera pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jambi yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2026 di lapangan kantor Gubernur Jambi. Ditemui RRI di sela geladi upacara di lapangan kantor Gubernur Jambi kemarin, Milan mengaku kagum dan bangga bisa mendapatkan tanggung jawab sebagai pembawa kirab untuk upacara 17 Agustus nanti. Meski ada rasa tegang jelang pelaksanaan, dirinya percaya hal ini menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda penerus bangsa. Disampaikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Milan berharap generasi muda dapat semakin bersemangat dalam belajar dan mengembangkan diri. Ia juga mengajak para pemuda untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Milan berharap generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, memiliki nilai-nilai positif, serta semakin mencintai tanah air dan bangsa.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sejumlah petani di Kota Sungai Penuh mulai menerapkan inovasi teknik salibu sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman padi. Teknik ini memungkinkan petani kembali menanam padi tanpa harus mengolah lahan dari awal. Salah seorang petani, Ali Ahmad, mengatakan dirinya telah menerapkan teknik salibu sejak 2020 lalu. Menurutnya, metode tersebut membuat proses budidaya padi menjadi lebih praktis dan dapat menghemat biaya produksi. Dengan teknik salibu, petani tidak perlu melakukan pengolahan lahan, penyemaian bibit, maupun penanaman ulang. Petani cukup memanfaatkan sisa batang dan padi dari tanaman sebelumnya. Caranya, batang padi yang telah dipanen dipangkas dengan menyisakan sekitar 3 hingga 5 cm dari permukaan tanah. Pemangkasan dilakukan sekitar 7 hingga 10 hari setelah panen. Setelah dipangkas, sisa batang padi tersebut akan kembali tumbuh dan menghasilkan tanaman padi berikutnya.
7: Kalau teknik salibu itu kita mulai melaksanakan dulu cara metode seperti ini dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000 kita mulai menerapkan, kita mencoba dulu apakah ada hasilnya atau tidak. Kita kan sudah panen, 3 hari sudah panen itu kita tebas jarak 5 cm dari dasar tanah supaya jangan terendam. Kan air masuk jangan terendam. Berarti setelah kita tebas, kita menunggu selama 1 minggu mulai anakannya tumbuh.
0: Ali berharap penerapan teknik salibu semakin berkembang di kalangan petani Kota Sungai Penuh. Selain menghemat waktu dan biaya, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani. Pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara memberikan pendidikan yang baik terutama terhadap generasi milenial agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, di satu sisi salah satu tantangan besar yang dihadapi yakni perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia dini, baik positif maupun negatif. Di satu sisi teknologi dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan belajar, dan akses informasi. Untuk itu diungkapkan Bupati Kerinci Monadi, pengaruh teknologi pada anak memang perlu diarahkan agar anak-anak tidak terpengaruh terhadap budaya yang tidak baik. Penanaman nilai agama juga penting diberikan terhadap anak-anak.
8: Kita maknai adalah bagaimana anak-anak kita generasi yang akan datang. Ya. Apalagi pengaruhnya sudah bermacam-macam sekarang. Sekarang ada teknologi. Teknologi itu bisa positif dan bisa negatif.
0: Orang tua dan lingkungan sekitar harus membimbing anak dalam memanfaatkan teknologi, baik itu untuk pendidikan maupun hiburan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dengan perhatian dan bimbingan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh ingatkan masyarakat untuk mewaspadai paket umroh murah. Dinas Koperasi dan UMKM Muara Jambi dorong pelaku UMKM akses permodalan dan pasar digital. Demikian tadi pendengar informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811-6707-8850. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Diman pamit dari ruang dengar Anda. Tetap di 88,5 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.

0: Rekan, selamat siang untuk Anda yang tetap setia dan untuk Anda yang mungkin menunggu dari tadi yang mau bergabung di siang hari ini Pop Indonesia. Yang ingin Anda dengarkan, line telepon 0811-670-7885-0. Selamat siang untuk Anda yang baru lepas makan siang. Terus ada juga yang tetap kerja di siang hari ini. Belum ada dapat libur atau nggak ada libur-libur sama sekali. Tetap semangat. Dan pendengar kita ke line telepon yang mau bergabung, Pop Indonesia. Pokoknya kita sharing informasi juga, yang ada infonya tentang apa yang terjadi di seputarnya boleh. Tapi sedikit informasi siang hari ini, di luar sana itu mendung bukan karena mau hujan, tapi karena asap, kabut asap sudah mulai ya. Dan Anda harus tetap waspada nih pendengar. Atau mungkin ada informasi tentang kebakaran boleh, line telepon 0811-670-7885-0. Selamat siang.
1: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, semangat betul ya. Masya Allah.
1: Siangnya di sana, bukan iya. Ke sini aus.
0: Apa? Kenapa Mbak?
1: Bukan ke sini aus.
0: Oh, buruan ke situ, enggak lah, lempar dong ke sini.
1: Aduh, mau berapa pisis? Mau berapa kak?
0: Dua jadilah.
1: Gimana apa kabar?
0: Alhamdulillah Mbak Sinta, gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini enggak sibuk nih ceritanya nih.
1: Enggak, lagi kosong. Belum, tadi barusan udah kelar. Alhamdulillah lah, namanya lapak ya.
0: Alhamdulillah. Semangat, Mbak.
1: Semangat 45, bentar lagi ulang tahun pernikahan.
0: Ya, alhamdulillah. Tapi siang hari ini kalau informasinya ada nggak nih tentang dapat informasi kebakaran atau cuaca emang benar karena mendung kabut asap kan?
1: Kalau masalah kebakaran juga nggak tahu infonya ya Mas Jerman, cuman taunya panas mendung gitu. Lagi ini menggelegar tambangnya, menggelegar banget panasnya.
0: Menggoda sekali esnya ya.
1: Ya udah. Panas banget. Sampai apa? Kipas alam.
0: Alhamdulillah, anginnya sepoi-sepoi soalnya.
1: Ini sepoi-sepoi tapi panas ya itu, kalah dengan panas.
0: Terus yang ini mau dengar yang mana nih, Pop Indonesia?
1: Pop Indonesia, kalau dari Kilau Cinta ada enggak?
0: Siapa?
1: Kilau Cinta.
0: Kio?
1: Boleh enggak Kilau Cinta.
0: Kilau Cinta. Siapa yang nyanyi?
1: Ya, penyanyinya Kilau Cinta, nggak bisa gitu, kayaknya cover deh ya.
0: Judulnya apa?
1: Namamu di ujung waktu.
0: Namamu.
1: Penyanyinya Kilau Cinta.
0: Kilau Cinta. Mbak, ini lagu E.A. ya?
1: E.A.
0: itu
1: apa? E.A. ya? E.A. sama...
0: Iya, ini lagu AI Mbak.
1: Raiso ya?
0: Iya, Raiso.
1: Ini aja deh dari siapa ya, banyak sih. Dari Aether ada aja, Aether Band.
0: Aether.
1: Ya, Aether dia band gitu lah, Aether Band. Band Aether maksudnya.
0: Iya, judulnya apa?
1: Doaku untuk kamu.
0: Doaku untuk kamu. Doaku untuk kamu dari?
1: Aether. Panas.
0: Kok bukan itu penyanyinya ya, Mbak?
1: Siapa nyanyinya?
0: Nggak tahu ini, malahan yang nyanyinya duet ini.
1: Dia band Aether, A-A-E-T-H-E-R, Aether.
0: Salah judul nggak tuh? Oh, doaku ada kamu. Salah judul loh Mbak.
1: Tiba-tiba pakai untuk ya.
0: Astagfirullah, iya. Astagfirullah.

0: Astagfirullahaladzim. Ya, ya namanya
1: pantasan gak ketemu Mbak E.
0: Jadi judulnya Doaku Ada Kamu.
1: Iya.
0: Lali Engo lo lali toh.
1: Salam Mbak.
0: Buat dirimu sehat selalu.
1: Amin insyaallah.
0: Semangat.
1: Semangat ya, ya Allah.
0: Lama menanti malam minggu ya, ntar malam walaupun dengan budak tuh, entah budak mano.
1: So sweet.
0: Sweet aja lah kesini, isi apa?
1: So sweet.
0: Dan juga budak saya, pujaan hati.
1: Hey, pujaan hati, apa kabarmu?
0: Sekarang Mbak mau julikin kamu pujaan hati aja tuh,
1: yeah.
0: Pujaan hati. Tidak tuh maksudnya.
1: Jadilah, jangan tidak.
0: Boleh dikenalin, sama-sama kenal gitu.
1: Belum,
0: dan
1: tunggu di hari H-nya be. Hah, nah itu nah.
0: Tunggu tanggal mainnya gitu ya.
1: Iya iyalah. Nah,
0: Don't miss it gitu ya. Don't miss it gitu ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Juli baca. Monitor kayaknya dia tuh, katanya salam buat pujaan hati Bang Dirman katanya.
1: Bukan main.
0: Ya pujaan hatinya nggak tahu ya siapa pujaan hati, kita julikin Bang Dirman itu pujaan hati aja.
1: Iya, so sweet. Bisa aja.
0: Buatnya Vero, buatnya aja. Bang Andi, Bang JJ, Bang Buhari, sudah dalam. Buat Ibu Yani, Bu. Selamat siang, apa kabar? Kemudian siap selalu beserta keluarga.
1: Amin.
0: Terus buat Pak D itu banyak ya, nama-nama Pak D itu ya.
1: Banyak.
0: Pak D Trisno, Pak D Sopo, menelali. Sampai Pak D lah ya, di luar sana yang lagi monitor, selamat monitor. Buatnya Bang Gadir CS. Buatnya langganan saya di sini, customer. selama menanti malam minggu juga lah, walaupun waktunya masih panjang. Buatnya lapa-lapa di seluruh Jambi, semangat.
1: Semangat.
0: Buat budakku, ditunggu malam ini.
1: Iya.
0: Boleh kenalin pujaan hati Bang Dir.
1: Pujaan hati.
0: Ya. Pokoknya semangat ya, Mas Dirman ya.
1: Siap.
0: Ada lagi kan?
1: Ditunggu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Sinta. Bisa aja ditunggu. Iya, pokoknya ditunggu kan belum hari H. Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak. Kabar gimana?
2: Alhamdulillah, baru sudah makan.
1: Alhamdulillah, oi mantap nian tuh. Angin kan sepoi-sepoi, dah ya Allah.
2: Lagi makan, isi gigi itu pas nak demo, tanya mau telefon, lima dosanya dua lah, mau telefon
1: lah. Yang penting sehat dah.
2: Sehat. Lagi makan.
1: Ya, jadi kalau jembatan emas tu sama lah panas ya dah.
2: Panas ya, no. Yo, tu kan cuman unik tu, bisa upacara buat anak-anak. Menjadinya dari ngelpaw yang menjalani.
1: Ya, semoga tu sehat-sehat semua. Anu apa wak? Ngarapnya kan, kalaupun latihan jangan full di lapangan, kasihan.
2: Ya, itu kan saran setengah kilo lah di lapang dari zaman kan. Udah acara di situ.
1: Iya, semoga. Ya semoga lah sehat-sehat semua. Yang penting jaga kesehatan selalu lah untuk mereka-mereka yang berjuang besok untuk tampil lebih baik.
2: Kemacetan kayak di sentron di lapangan tidak mudah.
1: Iya. Saking keringnya.
2: Aku tema siang.
1: Siang nih paling itu untuk informasi mengenai cuaca be di seputaran, soalnya kan ini kalau saya lihat di untuk kota Jambi dan sekitarnya ini mendung, tapi mendung kabut nih Wak.
2: Mendung panas benar.
1: Mendung kabut asap.
2: Berarti pasaplah.
1: Alhamdulillah lah.
2: Kalang aku bangun jam 3 ada bau-bau asap, bau-bau asap tanah kan, tapi tidak ada lagi nampak.
1: Ya, alhamdulillah lah, semoga ada adol lah, wak. Ngeri-ngeri sedap ya, kering sekarang nih.
2: Iya.
1: Jadi siang ini kita mau pop Indonesia yang mana nih, wak?
2: Lagu, minta lagu Ayah aja lah.
1: Ayah, di mana? Yang itu?
2: Iya.
1: Pengen penyanyi yang cewek atau yang cowok?
2: Apa lah, apa cowok, cewek lah cowok.
1: Cewek?
2: Iya.
1: Oke. Salam untuk siapa, Wak?
2: Gue.
1: Hmm.
2: Merasa dipanggil Ayah, kan?
1: Iya, iya, betul.
2: Yang merasa jadi panggil Ayah, nak mau dipanggil Ayah, nak lagi nak cari. Pengen cari panggil Ayah, jangan cinta, kan?
1: Iya, iya.
2: Pengen panggil Mama, Ayah lemado.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Salah, salah kenal ini. Ucap damas. Simpang Kawat, simpang kita teman, Selana ya.
1: Iya, Simpang Kawat, Palimo. Pokok daerah Palimo itu nah.
2: Mau KDCS itu ya. Sama apa, Bang Ijal ya. Bang Ijal, wah. Gimana kejaran kau Mbak Vero ya.
1: Iya.
2: Kita Marcelo, mau Putra Kentan. Mau siapa lagi ya? Mau di Bang, sama di Morobungo ya, Mori, aku pasti itu, aku siapa, semua lah. Ada lagi kan?
1: Ditunggu, tunggu ya, Wak ya. Siap.
2: Tunggu kedatangan ya. Datang di depan pangkuanku, dek.
1: Iya, siap.
2: Terima kasih, dek.
1: Iya, sama-sama, Wak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mau Ujang seputaran Jembatan Emas. Sepertinya cuacanya lumayan lah. Tapi perhatiannya juga nih sama adik-adik kita, atau anak-anak lah ya. Boleh dikatakan ini yang latihan. Kalau memang panas, ya bolehlah instruksi. Jangan terlalu panas-panasan. Ini udah menjelang-menjelang hari H, soalnya 2 hari lagi ya kan. Selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Dirman.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Gimana kabar, Bang?
3: Kabar tuh.
1: Alhamdulillah, Bang Andi gimana kabar?
3: Sehat.
1: Ini gak jalan-jalan kita nih.
3: Hah?
1: Gak jalan siang hari ini?
3: Enggak lah, panas begini jalan Tuhan. Aduh, lepet lagi.
1: Ikutan.
3: Kita udah gabung lewat WhatsApp. Kita udah gabung gak lewat WhatsApp?
1: Siapa tuh?
3: Nona Tika, aku udah gabung gak lewat WhatsApp?
1: Di WA belum.
3: Belum ya? Ada nanti bacakan Bang.
1: Aman, aman, tak bacakan.
3: Saya minta lagu dari ini.
1: Dari siapa tuh?
3: Ada pelangi di bola matamu.
1: Apa judulnya tuh ya? Bukan itu judulnya kayaknya Bang.
3: Pelangi di
1: bola matamu. Tunggu. Siap Bang, sambil salam Bang. Pelangi di matamu Bang.
3: Ya.
1: Salam
3: ya. Pertama buat Nona Dikaku, kalau ke monitor sama monitor sayang, kalau tidak bisa lewat telepon, jadi saja WhatsAppmu dibacakan sama Bang Dirman. Semoga dikasih sehat selalu, panjang umur mulai. Alhamdulillah lindungan Allah Subhanahu wa taala adik sayang.
1: Amin.
3: Ya, sehat selalu bersama keluarga besar di sana.
1: Mm-mm.
3: Terus buatnya Sinta, Kak Vero, Ajeng, Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminya, Bang Aju, Bang Rudi, Amarkan, Putra Batet, Kadir CS. Bang Yuli, Bang Cici, buat Bang Dirman sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin, insyaallah.
3: Ayo dek, gabung dek lewat WhatsApp sayangnya. Nanti pinjaman punya bintang gitu kakak yang telepon. Terima kasih Bang Dirman.
1: Sama-sama.
3: Selamat sore.
1: Iya.
3: Assalamualaikum. Tante ini lagunya ya.
1: Ditunggu. Waalaikumsalam Bang Andi. Tante ini iyo wes. Rapopo, ditunggu ya pokoknya. Yang mau gabung juga sabar toh. Siang hari ini kalau bisa berikan informasi ini seputar sana separas apa, terus apakah juga ada bayang-bayangan, ada kabut asapkah di sana?

0: musik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaan yang kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Rido dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau 2 kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau 2 kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, namun masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Sebentar, kita lanjutkan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia di siang hari ini. Dan informasi di seputaran Telana dan sekitarnya, seperti sudah menuju sore, tapi padahal tidak ya. Ini baru pukul 14 waktu Indonesia Barat, kurang 1 menit, udah kayak sore betul. Dan itu yang saya katakan, pendengar, ini sudah sepertinya kelihatan bayang-bayangan dan gambarannya memang ini mendung kabut asap. Anda dimanapun berada, jangan lupa kalau yang menggunakan roda 2 itu menggunakan masker, takutnya juga kan Anda ada riwayat asma. Nah, untuk yang mau bergabung siang hari ini sekalian memberikan informasi, boleh lain telepon. Selamat siang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Juli.
1: Bang Dirman, apa kabar, Bang Dirman?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Juli sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Gimana baju Bang dan sekitarnya?
1: Panas, panas, panas, panas.
0: Panas, asal jangan ada yang dibakar ya, Bang.
1: Oh iya, ini bahaya juga kan, apalagi ini banyak apa, ada yang kebakaran-kebakaran. Yang lebih bahaya itu kan bukan hanya asapnya, tapi apa namanya itu, bisa pembakarannya itu, abunya itu.
0: Iya. Yeah.
1: Dia kan bisa dibawa debu, abu gitu kan, dibawa angin gitu kan.
0: Dan menjadilah debu-debu jalanan.
1: Iya, debu-debu jalanan di udara ya.
0: Iya, dia mengudara itu, Bang. Mengudara tapi tak pernah terdengar, Bang.
1: Iya, tapi dirasakan.
0: Cie,
1: tidak pernah terdengar tapi dirasakan gitu kan. Cie, yang punya mata tuh pedih gitu, Bang Dirman ya. Cie, kan?
0: Cie yang punya perasaan.
1: Kita debu tapi dirasakan gitu, ya, tidak
0: tapi,
1: terlihat
0: ya. Tapi memang benar, Bang, itu tidak, sekarang tidak, memang tidak kelihatan tapi terasa di mata, Bang.
1: Terasa itu kan, kita terasa tiba-tiba pedih gitu kan.
0: Kok aku tiba-tiba aku nangis,
1: campur debu gitu
0: kan, gitu. Siapa, acting bang? Actingnya gini, Bang, kok aku tiba-tiba nangis, ada apa dengan aku?
1: Rupanya
0: drama banget ya.
1: Jakarta bolong, hilang satu duitnya, nangis ya.
0: Padahal itu kena asap rupanya ya.
1: Kena asap ya, campur debu gitu, abu ya, campur abu gitu ya.
0: Abu ya, benar, itu bahaya.
1: Abu debu, campur adul lah.
0: Semoga lah sehat-sehat terus ya, Bang ya, di sana juga tidak ada kejadian kebakaran.
1: Mudah-mudahan hujan turun kan.
0: Amin, insyaallah, doa aja. Ya. Siapa tahu sekalian kita.
1: Mudah-mudahan.
0: Sekalian kita ya, minta hujannya.
1: Jam 2 jam ya, alhamdulillah. Debunya ini kan luar biasa kan.
0: Ya, cukup menyirami debu-debu, enggak apa-apa lah ya.
1: Ya, enggak apa-apa lah, Bandirman, debu-debu kan. Kalau sudah mulai dehidrasi juga kan, pada rumpu-rumpu dehidrasi.
0: Iya. Ini apa namanya?
1: Tanah-tanah sudah dehidrasi.
0: Apa nama sumur udah mulai kering.
1: Bandirman dehidrasi dah.
0: Hah?
1: Ya, dehidrasi.
0: Saya selalu membawa air karena terasa sekali walaupun dalam studio.
1: Oh, alhamdulillah, berarti kalau sejuk. Kalau selalu membawa air kan sejuk.
0: Betul, adem. Pokok kalau lihat wajah saya tuh kayak bersemilah.
1: Iya, sejuk gitu dah ya. Pengen rasanya tuh pengen nanam dan nanam gitu.
0: Iya, sekalian nanam sawit, Bang. Nanam sawit sekalian.
1: Nanam bunga, nanam sawit juga kan.
0: Bisa aja. Mau dengar yang mana siang ini, Bang?
1: Angin rindu ya.
0: Angin rindu.
1: Iya. Dari Roni yang punya paru, kalau salah.
0: Iya, kalau enggak punya paru dia pakai insang berarti, Bang. Itu udah seperti ini ya, udah seperti makhluk yang di laut ya.
1: Iyalah, Roni. Aduh.
0: Iya benar, Roni pakai paru lian.
1: Ya betul kan, Roni yang punya paru ya.
0: Betul sekali itu. Boleh salam.
1: Angin rindu ada kan?
0: Ada.
1: Salam pertama untuk Bang Dirman ya, selamat bertugas, lancar tugasnya, selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya.
0: Amin ya
1: Allah. Pokoknya banyak duit lah. Banyak duit, bahagia terus.
0: Amin ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Amin.
1: Amin, itu yang mudah-mudahan kan. Pokoknya Allah. Usahanya lancar. Katanya lagi buka usaha kan?
0: Iya, saya usaha. Pokoknya adalah usaha dan berusaha.
1: Lancarkan usahanya ya, mudah-mudahan ya. maupun ada usaha maupun belum ada kan, mudah-mudahan nanti dimudahkan.
0: Amin ya Allah. Masyaallah.
1: Dimudahkan ada usaha apapun itu kan, dilancarkan juga kan.
0: Amin.
1: Terlebih ada Bang Andi Cakrawinata juga ya, Pak Ujang, Pak Cinta, Laris Manis ya.
0: Amin.
1: Apa namanya Laris Manis orangnya po itu nyo dagangannya?
0: Tanyain dong.
1: Laris Manis ya jeruknya ya. Terus untuk Mbak Vero juga, untuk Mbak Ajeng, Bang Abdullah, Bang JJ juga, untuk Putra Banten, untuk Bang Ijal ya, Bang Rudi juga, Bang Amardan, untuk atau semua pendengar Pro Satu lah, Bang Dirman ya. Sekali lagi untuk Bang Dirman, jaga kesehatan Bang Dirman ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Juli. Dan kita lanjut di belakang yang mau gabung. Ini beliau ini kemana nih? Tak kemana-mana kayaknya ya. Karena biasalah bos muda. Bos muda. Oh Bang.
2: Halo.
0: Yo. Gimana kabar? Waalaikumsalam. Kabar gimana Bang?
2: Kabar Alhamdulillah sehat.
0: Jadi santai kan? Cepat balik kan hari ini?
2: Ini baru lagi tutup toko nih.
0: Oh, baru nak tutup. Siap.
2: Tadi udah mau apa kan udah mau pulang tapi penasaran nih belum masuk nih.
0: Penasaran. Iya, iya. Gimana Bang kalau dekat situ udah semarak belum kan kemarin? Tadi informasinya titiknya di situ, Bang.
2: Titik apanya? Titik panasnya ya.
0: Bukan titik panas, Bang. Ini persiapan 17-an.
2: Iya, nampaknya buyur-buyur lah masih nampaknya.
0: Iya. Tapi kalau dekat-dekat abang daerah ini, apa namanya Kasang tuh ada nggak tuh kayak api segala macam, ada yang bakar-bakar?
2: Kalau bakar-bakar sih nampaknya yang tukang sate ini tiap hari bakar-bakar.
0: Ya. Omongan abang ini benar juga ya. Nggak bakar dia nggak dapat duit Bang.
2: Orang kan dilarang bakar, dia nggak mau dilarang. Kalau tidak dibakar katanya tidak berasap dapur.
0: Iya betul pula. Bisa, bisa.
2: Iya.
0: Semoga lah tidak Bang ya. Soalnya ini udah terasa kan kayak kabut-kabut asap kan Bang?
2: Iya betul. Ya kabut asapnya udah mulai ini tebal sepertinya ya.
0: Semoga lah yang memang kalau agak apa namanya tuh pengaruh dengan paru-paru ini tidak terlalu parah nih Bang.
2: Iya, kalau baiknya sih pakai masker.
0: Nah,
2: ya.
0: Betul Bang, itu siap siaga lah nih, udah kering.
2: Antisipasi ya.
0: Tapi kalau sumur di rumah kayak mana Bang, informasi kering?
2: Insya Allah, Alhamdulillah masih aman.
0: Mantap. Itu kayaknya 10 meter ke bawah itu.
2: Iya, gak nyampe 10, paling 5-6 meter.
0: Oh iya, iya betul. Kalaupun
2: cuman biasanya di rumah itu kalau biasanya sih kalau terjadi kemarau panjang, penghujung kemaraunya baru kita kena itu. Di penghujungnya biasanya.
0: Udah benar-benar
2: berapa
0: kering.
2: Tahun terakhir ini sih enggak apa aman. Kenanya kalau kemarau panjang itu di penghujungnya biasanya.
0: Ya semoga banyak yang enggak kekeringan juga ya Bang.
2: Iya semoga hujan segera turun membasahi bumi kita.
0: Is, ya. Bukan main. Mau denger yang mana siang ini Bang?
2: Lagunya Now, Sesi Potret.
0: Oh, Sesi Potret boleh. Salam boleh untuk siapa?
2: Iya buatnya Dirman, selamat siang menjelang sore, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin insyaallah.
2: Ya, yang barusan siapa Bang?
0: Bang Juli,
2: Juli. Bang JJ.
0: Bang Juli.
2: Iya buatnya Bang Juli, buatnya Bang JJ juga. Buatnya Tamrin, Rudi juga ya. Buatnya Putra Banten juga, Andi Cakrawinata, Kakak Butet, Wati Upa sama Emannya juga. Vero, Sinta Palima juga ya. Buatnya Ujang yang ada di Jembatan Mas, Anita yang ada di Sungai Toman, Hamzah Yusuf juga. Pokoknya buat semua-semua yang lagi mantengin Pro Satu, salam kompak aja dari yang Suruh. Ya, lagunya ada kan nih?
0: Sesi Potret ya?
2: Ya, Now.
0: Siap, siap. Ditunggu, Bang.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut karena beliau kok tiba-tiba miss call saya ya? Ada-ada aja nih. Bang Bro, janganlah telepon saya. Bang Rudi teleponlah ke situ. Ha. Selamat siang, Bundo Kanduang.
3: Siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Kandung.
3: Kak Banyo.
0: Raisa. Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi Bunda sehat ya sama
3: Sehat. Lagi makan.
0: Alhamdulillah, saya kenyang pun dengarnya ya Allah. Bunda. Makan apa nih, Bun? Kayak jangan bilang makan tekwan nih.
3: Enggak, makan nasi.
0: Oh, makan nasi. Kira makan tekwan sih.
3: Nasi, sambal tempe kentang, telur dadar, tumis sawi jantung.
0: Aduh, jantung pula tuh. Jantung hati.
3: Sawi. Ya kan?
0: Oh, bukan jantung.
3: Jantung pisang sawi.
0: Oh, sawi. Kirain jantung.
3: Sawi putih itu gak jantung tuh. Tuh sawi jantung.
0: Iya, sawi jantung namanya. Nah,
3: sawi putih.
0: Ikiren ini kan.
3: Jantung apa? Jantung Didi dimasak?
0: Janganlah jantung saya. Saya sih cuma punya jantung sekarang nih.
3: Cuma satu jantungnya.
0: Hati saya lah saya buang. Hati saya lah saya buang. Aduh, yang penting sehat semua ya. Lancar semua kerjaan ya. Bunda.
3: Tuh ayah lagi bobo.
0: Oh lah, udah kecapean.
3: Lagi bogan ayah.
0: Bogan dah tuh.
3: Bobo ganteng gitu loh.
0: Bisa aja. Tapi Bunda, ini udah terasa-terasa gak nih hawa-hawa panas dengan asap-asap cintanya?
3: Terasa bener.
0: Nah, apalagi Bunda di luar nih ya aktivitasnya.
3: Bunda ini kan di rumah. Kalau di luar, aduh.
0: Aduh.
3: Mata pedih.
0: Aduh, pedih menusuk
3: coba
0: hati.
3: Coba masukkan angin juga.
0: Dibawa
3: mata
0: oleh
3: mata pencarian.
0: Aduh, janganlah Bunda.
3: Pedih mata tuh kayaknya kabut lah mulai.
0: Iya.
3: Sampai melambat ke kota Jambi lah.
0: Nah, itu. Semoga lah enggak terlalu lama ya, Bun.
3: Ya, ngapain lagi mesti dibakar gitu loh.
0: Kebakar mungkin, Bun. Kita positive thinking lah.
3: Kebakar kenapa? Kan gak ada listriknya, gak ada apa-apanya.
0: Ah, itu agak susah dijawab pertanyaan itu. Saya pun tak tahu.
3: Nah, itu kenapa bisa kebakaran, Bunda? Itu kenapa?
0: Kenapa? Nah, tolong.
3: Kenapa?
0: Tolong yang bisa jawab, tolong.
3: Kenapa bisa kebakaran? Kalau rumah kenapa rumah kebakaran? Kalau saya sendiri.
0: Oh, betul.
3: Yang itu gas meledak kan bisa. Kalau hutan tuh mah apa yang bisa kebakaran?
0: Ada yang iseng-iseng mungkin pakai mancis ya kan? Cetek-cetek gitu.
3: Ya,
0: kebakar.
3: Kebakar yang sengaja dibakar gimana?
0: Tak sengaja katanya Bunda.
3: Aku lewat depan rumahmu.
0: Bunda mau negara mana nih siang
3: ini? Tenda biru Bella.
0: Ya wis, salam boleh Bun.
3: Kalau itu semasa hilang kita mau Bang Ijal tadi.
0: Iya.
3: Ayo Bang Ijal makan Bang Ijal.
0: Ya Allah, nikmat benar itu.
3: Bang Ijal lagi di jalan segini nih biasanya.
0: Iya benar, baru mau balik katanya.
3: Iya, masih lah masih di jalan. Kayaknya bermotor radionya kalau ada dengan ayang bebeknya.
0: Iya, siap.
3: Nih.
0: Ah, saya Bun.
3: Kalau untuk semua-semua dia.
0: Siap,
3: lagi
0: Bunda.
3: Nonton Dracin, Di.
0: Ya Allah, mantap kali Bunda ini.
3: Nonton Dracin, Di.
0: Nyok gila.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda Wati, seputaran Cempaka Putih.

budaya, ada pun tradisi pantangan-pantangan pada masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan di Provinsi Jambi. Pada masyarakat Jambi ada pantangan-pantangan yang mesti harus diperhatikan dalam sebuah keluarga yang istrinya sedang hamil. Pantangan-pantangan tersebut antara lain seperti misalnya menyembelih binatang, mengikatkan sesuatu pada leher, dan mandi di sungai pada malam hari. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dipantangkan itu menurut kepercayaan masyarakat setempat tentunya dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya lahir bayi yang cacat dan sulitnya proses melahirkan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan bayi ataupun ibunya. Nah, menuju pada proses persiapan kelahiran, sahabat budaya, ketika masa kandungan seseorang telah mencapai 7 bulan, maka pihak keluarga yang bersangkutan memberitahukan kepada dukun beranak yang berada di desanya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pada saatnya atau ketika melahirkan, dukun tersebut dapat membantunya. Dan pemberitahuan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan menua atau nua. Caranya, pihak yang akan melahirkan memberi sejumlah makanan kepada dukun beranak yang berupa nasi atau ketan kuning serta lauk pauk yang ada di dalamnya, seperti kelapa yang dikasih dengan gula merah sebagai inti. Kemudian ayam bisa juga bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu cukup dengan kelapa dan juga gula merah. Dengan pengiriman atau pemberian menua berarti seorang dukun telah dipesan untuk membantu keluarga yang bersangkutan dalam proses kelahiran. Menuju kepada proses setelah melahirkan, ketika bayi berumur 7 hari, ada suatu upacara ataupun tradisi masyarakat Jambi tersebut, yaitu disebut dengan turun mandi, yang bertempat di sebuah sungai. Upacara memandikan bayi ini dilakukan oleh dukun yang pernah menolongnya dengan iringan-iringan yang menyertai bayi tersebut. Kemudian pada malam harinya, adapun upacara pemberian nama, dalam upacara ini juga ada mantra ataupun doa-doa yang tujuannya agar yang diberi nama dan keluarganya selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
4: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
5: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.

0: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1.

0: Berkarya untuk karya yang mau bergabung masih bisa lan telepon 0811-670-78850 dan selamat siang untuk Anda ya yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang menggunakan roda dua, kalau bisa selalu sediakan saja ini maskernya dari sekarang, dari hari inilah. Apalagi banyak debu ya. Yang mau gabung lan telepon, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Rudi, kemana aja?
1: Ada.
0: Oh, bisnisnya lancar ya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Ini lagi.
1: Bisnis sekarang lagi berasap, banyak kebakaran.
0: Lagi ya. Berasap, iya. Bisa. Tapi lagi santai ini kan?
1: Lagi santai.
0: Alhamdulillah santai. Ya, santai-santai sih yang enak lah. Tapi dari situ ada nak kira-kira ada yang kebakaran atau gimana tuh Bang Rudi, boleh cerita tuh?
1: Kalau di sekitar saya kemungkinan enggak ada, tapi kalau Kabupaten Morejambi katanya kebakaran dan sekarang ini paling. Walaupun matahari nampak, maka kabut masih ada dia atapnya.
0: Betul.
1: Sekarang ini atap debu sudah merajalela sekarang.
0: Merajalela. Mereka itu berkolaborasi, Bang.
1: Besar lagi. Sampai ke dompet kan semua berdebu, semua berasap semua.
0: Menyala dompetku. Aduh, Rudi.
1: Menyala mungkin kebakaran mungkin dia juga itu.
0: Rudi ada aja. Siang ini mau dengar yang mana nih, Bang?
1: Lagunya kita minta coklat sudah.
0: Coklat belum?
1: Minta bendera aja.
0: Bendera, mantap tuh.
1: Iya, karena kan kita sudah menghadapi ini 17 Agustus sebentar lagi.
0: Udah ada persiapan dari sono?
1: Kalau di sini kelihatannya kalau untuk kecamatan sudah ada persiapannya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau di permukiman di kampung saya belum.
0: Siap, semangat. Tapi
1: biasalah mak-mak sudah siap-siap dia.
0: Iya, itu yang paling heboh tuh.
1: Bukan lagi.
0: Apa namanya, lombanya nggak seberapa, suaranya itu loh, wah gitu.
1: Bukan lagi, kita lagi press ya.
0: saya jadi kangen suasana itu beneran.
1: Iya, itulah suasana itu bisa menghibur hati juga, bisa... meningkatkan imun juga.
0: Meningkatkan imun.
1: Kan bisa ketawa terbahak bahak.
0: Benar, saya suka banget tuh yang jadi tukang halu-halunya. Halo-halo ibu-ibu, halo ibu-ibu.
1: Lagi. Apalagi kalau di Jerman acaranya tambah seru mungkin.
0: Nyogi, jangan lupa Mbak Wan. Salam, Bang.
1: Oke lah, apa kabarnya dirimu?
0: Alhamdulillah bahagia insyaallah.
1: Alhamdulillah, katanya sudah bahagia ya.
0: Iya.
1: Walaupun kita nggak mampu, tapi selalu memantau.
0: Kan main.
1: Oke, buat Bang Ijal tadi ada ya, Bang Juli juga ada tadi, bahwa juga main. Ya. Besti saya, Amerkan, Alimin, Ramlan, mudahnya dia kemana ini ya.
0: Iya, betul.
1: Asap datang mereka menghilang.
0: Iya betul. Atau jangan-jangan lagi mengendalikan asap kayaknya.
1: Mungkin lah. Apalagi ikut mengendalikan kebakaran. Gak tahu lah kemana semua ini.
0: Iya.
1: Ya selalu sukses selalu semuanya ya. Oke, buat Bang Dirman terima kasih. Sukses selalu.
0: Iya.
1: Langgeng selalu. Ganteng selalu, gemoy selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Janganlah gemoy selalu, Bang. Masa ya saya selalu gemoy? Saya tuh kalau bisa agak slim dikit lah, ya kan? Lanjut di belakang. Selamat siang, yuk.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hah?
2: Bang gemoy.
0: Aku gemoy.
2: Gemoynya tuh menggemeskan.
0: Alah. Unyuk.
2: Gitu.
0: Pengen tak tampol lagi bilang.
2: Apa kabar Dirma?
0: Alhamdulillah Mbak E, gimana kabar?
2: Ya Allah di panasnya di.
0: Kok bisa Mbak? Makanya main kesini biar dingin.
2: Oh lala.
0: Iya, main-mainlah ke studio biar terasa dingin ya kan, pikiran tenang. Iya, jangan keburu kaget asap menghalangi Mbak kemana-mana. Ayo.
2: Kan tadi kata kau pakai masker, pakai kacamata.
0: Itu tidak bermakna bagi mereka yang asma, Mbak. Benar, apalagi yang memang iya. terkena apa infeksi saluran pernapasan, waduh, kesian tahu.
2: Iya, jangan sering-sering keluar lah dah.
0: Betul, itu memang teman saya yang saya kasih tahu aja, dia bilang gini, gimana nanti kalau musim ini ya, musim kemarau terus apa nama asap katanya, karena kata dia udah terkena infeksi ini apa namanya paru-paru. Nah itu harus tetap waspada nih pendengar kita di luar sana. Ayo.
2: Walaupun kita juga yang sehat juga waspada.
0: Betul. Kadang yang sehat tuh gak tahu lah, dak tiba-tiba sakit. Rupanya rupanya keuangannya juga sakit.
2: Walaupun katanya sehat, tahu sakit ya. Tapi yo kita minta dengan Yang Maha Kuasa, janganlah ya, pokoknya dihindarkan segala penyakit, amin, segala berbahaya
0: ya, ya kan? Tapi di arah situ ada kelihatan kah asap-asap yang memang kebakaran atau enggak, yuk?
2: Ada
0: mana tuh?
2: Kalau di sini enggak, pokoknya mungkin itu tadi kita bunda tadi kan mungkin terbawa angin kayak mana kan. Kalau di sini apa namanya, kalau misal ke Maroko ini patroli tuh helikopter tuh yang dari WKS tuh.
0: Ya, terus yang di bawah tuh ayu yang kayak ini, halo-halo singgah-singgah gitu ya.
2: Halo. Rumahnya udah hancur. Iya, bener orang ini cakap ai.
0: Pakai bendera, halo singgah-singgah-singgah.
2: Ingat sama si kecil kali itu kalau ada pesawat minta duit.
0: Iya, agak segudang.
2: Ingat dia nggak cuma si kecil kayak gitu di loloy orang, dia minta duit dengan pesawat. Aduh, dengar beda dia di pojok sana.
0: Itu masa-masa benar-benar dijajah ya.
2: Itulah masa-masa loloy.
0: Saya udah ngomong, ayo mau dengar mana siang ini.
2: Jalan lah, ayo ngomong dewe, daripada aku ngomong duluan. Dengan ayo ngomong duluan. Salah dia.
0: Alhamdulillah, mau dengar yang mana yuk?
2: Dengar lagu, Mayang Sari Bella.
0: Mana tuh?
2: Ada lagi.
0: Cintaku padamu takkan berubah.
2: Takkan berubah.
0: Bukan yang itu ya?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Beda lagi, lagi.
0: Yang mana tuh?
2: Yang tiada lagi.
0: Oh, tiada lagi yang ku harapkan.
2: Tahu
0: tiada aku. Lagi yang ku impikan. Salam.
2: Pujaan hati, Be.
0: Oh iya. Pujaan hati cocoknya, Nek, ya?
2: Ya, cocoknya untuk dirimu.
0: Nyogi gitu.
2: Penghayatannya kena.
0: Penghayatan, padahal tidak.
2: Dengar dong lah yang ngomong, rasanya kena.
0: Rasa. Lah pakai raso pula.
2: Yang dengarnya pun tersentuh juga.
0: Entah siapa, entah lah yang aning.
2: Entah lah. Ayo lah, ngota kita kok kalau lah ketemu kayak lah. Gimana kalau ketemu nian yuk?
0: Dah kita kita nyak be, tapi makan dulu, sudah makan baru kita ngota.
2: Oh, begono. Oke. Iya lah, salahnya buat semua bela yang tadi udah masuk galau-galau lah dia. Pokoknya tetap semangat, yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap jaga kesehatan di musim kemarau ini ya dia. Untung lagi tepagi belum ada kering di masih bisa lah kan, masih cukup lah. Buat Didi juga tetap jaga kesehatan ya. Oke adikku.
0: Oke,
2: ditunggu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah tuh yuk, emak-emak naik dari sekarang. Ingat, air bersih itu mahal sekali. Iya, maksudnya kalau beli, jangan sampai lah kita sampai beli air ya kan. Lumayan lah itu. Selamat siang.
3: Siang.
0: Oh, Mak Tia.
3: Oh,
0: Latido siang nampaknya kok.
3: Lajago.
0: Oh, panas-panasnya mini masih juga tidur siang, Ma. Yang penting terlelap sebentar ya.
3: Terlelap bentar lah, Bang.
0: Jadilah daripada tidak.
2: Kipas angin.
0: Oh mantap nih tuh, kipasnya laras panas dak eh. Dak dak.
2: Kipas angin. Dak
0: terasa lagi dingin itu lah, terasa panasnya tuh.
2: Tapi hatiku panas bang.
0: Ulama eh, ulala,
2: ulala.
0: Tapi mah di situ nampak-nampak ada agak kayak asap-asap gitu mah.
2: Kalau pagi bang ada.
0: Atau kalau yang kayak terkena kebakaran tuh ada dak kira-kira mah? Dak lah dak.
2: Minta lah jangan bang.
0: Iya jangan pula. Soalnya kering di situ keringnya beda kadang dak.
2: Iya keringnya bang.
0: Iya mana airnya makin kering makin keruh. Waduh.
2: Tapi kalau pula kan lumayan jernih airnya bang.
0: Iya karena kan dia kena pasir itu kan.
2: Nah, iya, agak, tapi ya mandinya lumayan jauh.
0: Kayak gitulah kehidupan.
2: Sekarang kita selfie-selfie, Bang.
0: Oh, selfie-selfie. Kapan yo ya? Aduh, bingung pula saya jadinya. Jadwal saya sangat-sangat padat caknya tuh kan.
2: Adalah cak sari.
0: Iya, kita atur waktu lah. Tapi Mas yang ini mau dengerin mana? Insyaallah saya putarkan nanti mah. Waktu kita udah mepet juga nih.
2: Apa lagu ini?
0: Pop Indonesia.
2: Pop ya? Bebas pop ya?
0: Iya.
2: Nah, kalau tidak dari Arif deh.
0: Boleh, yang mana mah?
2: Kalau dari Arif. Semarang yang kandas ya bang?
0: Kandas. Bila kandas. Tiada mendalam.
2: Asik.
0: Beda itu.
2: Beda itu lebih happy semalam mah, lagi undang
0: ngondut. Aduh, salam lah, salam mah.
2: Salam eh. Oh, Bang Jul udah gabung ya?
0: Bang Jul udah tadi.
2: Oh, pantasan dia. Ya lah, sore be, siap. Anu, Bang Juli.
0: Siap mah.
2: Gek malam siapa siaran ya bang?
0: Ada Bang Adi yang karaoke gek malam.
2: Aduh Bang Adi.
0: Duet lah dengan beliau.
2: No, lagu pop kurang apa, lagu tangan, lagu pop nih.
0: Minta lagu kandas.
2: Lagu kandas.
0: Iya, iya, iya. Udah, ada lagi.
2: Mati ini ada Bang Adi.
0: Iya, ada lagi Mas, salam.
2: Iya, Pak Gagak ada lah, sama yang baik, Semoga kita selalu ya, Bang.
0: Amin, insya Allah, Ma.
2: Ayolah, lagu ini tunggu,
0: Ditunggu, Ma.
2: Iya, kandas,
0: Iya.
2: Iya, makasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia yang ada di seputaran Mersam. Dari Mersam kita kemana lagi nih? Agak jauh nih, kita ke Ulu lagi. Selamat siang Pak De.
4: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak De. Pak De udah istirahat, sehat?
4: Istirahat ini Mas, sehat.
0: Sehat Alhamdulillah. Gimana dengan asap-asap di sana Pak De?
4: Kalau asap ini memang ada juga Mas.
0: Ada ya yang kebakaran atau dari jauh atau kiriman?
4: Ya, tapi kayaknya.
0: Oh iya, seputar Muara Jambi ada yang kebakaran kemarin tuh Pak De.
4: Kalau asap penyakitnya kambuh Mas.
0: Iya, Pak De ada riwayat asma.
4: Asmara.
0: Ya elah, langsunglah bernyanyi-nyanyi ria dia dengan kabut asap itu, ya Allah. Pak De, bisa aja, Pak De. Yang penting sehat Pak De di sana. Tapi kalau untuk kebakaran semoga nggak terjadi ya Pak De ya, ngarepnya ya.
4: Jahat lah, yang penting kita jaga.
0: Ya benar. Kalau yang kayak buka-buka lahan masih ada dekat situ Pak De?
4: Sekarang rata-rata kayaknya di stacking Mas, pakai alat.
0: Oh pakai alat, oh iya iya juga betul. Biar aman katanya kalau yang ini pakai alat.
4: Iya betul.
0: Biasanya gitu ya kan. Rata-rata buka sawit ya Pak De?
4: Ya rata-rata di, apa, dari karet ganti sawit.
0: Oh dari kawet, karet jadi sawit, sayang juga. Kenapa nggak kedua-duanya ya Pak De ya? Bisa aja itu kayaknya modalnya lumayan tuh. Pak De, lagunya saya usahakan diputar nanti, pengen denger yang mana Pak De?
4: Janji Sampai Mati.
0: Janji Sampai Mati. Siapa yang nyanyi Pak De? Dari?
4: Anima.
0: Anima. Oh boleh. Janji Sampai Mati, salam boleh untuk siapa Pak De?
4: Soalnya buat semua jalan mas ini kayak waktunya udah mepet ya kan.
0: Betul.
4: Prosesnya salam kom pasar merdeka.
0: Siap merdeka Pak De.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De. Pak De semangat ya, walaupun agak nyendut-nyendut tuh sinyalnya di arah sana. Tapi kok makin ujung makin ada aja nih yang nelpon ya. Waktu kita udah mau habis loh. Selamat siang.
5: Ya. Boleh masuk.
0: Masuk bang. Cepat dikit bang. Waktu habis kok.
5: Iya. Lompat.
0: Sehat bang Amar.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Lah balik.
5: Tadi lah.
0: Kena asap tadi bang.
5: Asap adalah dikit.
0: Asap asmara bang.
5: Iya.
0: Adalah dikit.
5: Dikit belum bekat.
0: Aduh. Abang ini doa ya adalah dikit. Berarti nak banyak ceritanya tuh. Iya. Yang penting sehat ya bang Amar ya.
5: Alhamdulillah sehat. Begini kok yang dijemu pakaian yang kering dompet.
0: Nah yo pula tuh bang. Terus abis dijemur ge bawanya asap. Iya kan kayak gitu.
5: Iya.
0: Bang takut lagu udah terputar kaget abang minta merajuk lah udah terputar.
5: Iyalah.
0: Nah jadi?
5: Oh, ikut milayo.
0: Ngikut be. Iyalah. Ngikut dengan Bang Rudi tadi ya.
5: Hah?
0: Ngikut dengan Bang Rudi tadi ada bendera.
5: Iyalah. Awak biar dia bonceng naik atas motor dia be lah.
0: Nah jadilah kata.
5: Iya. Cuma si ko ada bakal masa lalu yang ada.
0: Emak eh.
5: Selalu masa perasaan.
0: Langsung nyanyi masa lalu. Biar masa lalu. Salam boleh bang. Boleh bang. Waalaikumsalam. Bang Amar terima kasih yang ada di seputaran Desa Bakung. Ini ada lagi Cik Rusli. Ya Allah lah mau benar lah dengan ini beliau kok. Selamat siang.
6: Lang.
0: Ya Allah. Ya Allah, heci ke mano be? Alhamdulillah sehat, Ci.
6: Aduh, mah sibuk mah.
0: Sibuk bebenah lah. Kalau ngendalikan asap tapo dah.
6: Ya. Ngumpul gawe man.
0: Hah?
6: Ngumpul.
0: Ngumpul. Oh, mau ngumpul.
6: Dalam pagi juga nak ngumpul, dikajai.
0: Iya, sehat-sehat lah ya, Ci, ya.
6: Alhamdulillah.
0: Iya. Semoga sehat selalu Cik. Kita kapan-kapan bisa pula atau bersua pula.
6: Yo, man, mudah kau sehat man.
0: Amin, insyaallah. Cik, waktu kita kalau mepetnya Cik, apa lagunya ngikut beda? Nah, salam boleh lah Cik.
6: Yo,
0: salam boleh.
6: Assalamualaikum lah.
0: Waalaikumsalam. Cepat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Cik ya. Makasih Cik. Yang di WA itu ada Mas Tio yang jauh-jauh dari Magelang mendengarkan kayaknya streaming nih beliau atau menggunakan radio RRI digital. Semenjak ajak dirimu kalau bisa lagunya oh ngono ya. Salam untuk Mbak Anora, Mbak Feli, Mbak El, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Cindy, Mbak Lila, Mas Tevian, Mas Atar dan seluruh pendengar setiap Pro 1. Terima kasih. Jauh-jauh nih Bang Tio, alias Mas Tio dari Magelang. Terus juga jauh nih dari ayang beb-nya Bang Andi ada Mbak Dika di Ternate. Lagunya itu Imam Fahreza judulnya Sama Menahan Rindu. Salamnya untuk Bang Andi Cakra yang paling sayang. Dan juga ada Kak, salam untuk Kak Vero, Kak Vina, Kak Aurel, Kak Cinta, Kak Anita, Kak Ajeng, Bang Rudi, Bang Amarkan, Bang Kadir CS, bunda-bunda semuanya dari A sampai Z. Terima kasih juga, waalaikumsalam Mbak Dika, makasih ya jauh-jauh dari Ternate juga. Kita tutup dulu untuk lagu-lagu pop Indonesia yang Anda request di siang hari ini pendengar. Dan nanti ada Jambi sore ini dilanjutkan oleh Mbak Hasti. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Di lain kesempatan kita bisa bersua. Tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: Jambi sore ini.
1: Suara peduli lingkungan yang hadir membawa inspirasi gaya hidup eco-friendly, solusi perubahan iklim, hingga aksi nyata demi bumi yang lebih lestari. Bersama di acara Green Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini di hari Sabtu akhir pekan ya, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2026. Bersama saya Asti Wulandari dan tentunya juga ada rekan operator kita. Sore ini ada Mas Eko dan teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tetap setia bersama untuk siaran RRI Jambi sepanjang hari ini pendengar. Ya, di edisi hari ini kita akan bersama dengan program acara Green Radio ya, yang mana kita akan menghadirkan narasumber kita dari berbagai bidang, aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pencinta alam hingga pelaku industri hijau atau memberikan tentunya untuk memberikan sudut pandang yang komprehensif dan mudah dipahami ya. Dan pendengar di studio program 1 RRI Jambi saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ada yang pertama saya kenalin dulu, ini ada Pak Gustomo Yamistada SPD STRKES MSC ya. Wow. Beliau ini pendengar adalah Ketua Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hakli Kota Jambi ya. Saya sapa dulu nih Pak Gustomo, panggilnya pasti Pak Tomo nih ya. Ya, betul ya Pak ya. Oke, sehat Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, sehat, semangat. Pak, boleh ke depan dikit, Pak? Nah, kita ngobrolnya biar suaranya keluar ya. Gimana aktivitas hari-hari, Pak? Lancar?
2: Alhamdulillah, lancar. Uh-huh. Walaupun suasana lingkungan kita
1: agak sedikit gimana gitu ya, Pak, ya?
2: Ya, kalau istilahnya itu El Nino Godzilla ya. Uh-uh. Panasnya ini luar biasa nih, tapi ya harus kita bersyukur. Uh-uh.
1: Untuk itu ya, kita harus jaga kesehatan. Nah,
2: untuk
1: itu dia.
2: Ya, Mbak.
1: Ya, baik. Yang kedua nih pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi Net, ada Pak Dr. Sukmal Fahri, SPD STRKES MKES, Ketua Jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes Jambi ya. Selamat sore Pak Fahri panggilnya pasti.
3: Pak Sukmal.
1: Aduh salah berarti. Yeah. Pak Sukmal, apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah sehat sore ini.
1: Alhamdulillah, perjalanan tadi dari rumah ke studio Pro 1 aman lancar ya Pak ya?
3: Aman lancar.
1: Tapi agak ada sedikit ini Pak ya, debu-debu yang berterbangan gitu ya, partikel-partikel yang membuat kita agak gitu ya Pak ya.
3: Oh iya, memang di musim panas ini salah satu efek dari dari panas itu karena debu. Itu intensitasnya lebih rendah.
1: Iya.
3: Biasanya melayang.
1: Iya.
3: Bahkan mungkin terhirup.
1: Bener. Makanya kita kayaknya tuh pemerintah juga menghimbau sekarang ini, yuk kita gunakan masker lagi gitu ya.
3: Iya.
1: Baiklah. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Ya, amin, dan semoga amin juga apa yang kita berikan, kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk semua masyarakat yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Baiklah, saya ke Pak Tomo dulu ya Pak ya. Ini penasaran nih. Ketua Seksi Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hakli Kota Jambi. Mungkin ada dari masyarakat kita dan saya sendiri ini bertanya-tanya, Hakli itu apa sih Pak Tomo? Boleh jelasin sedikit nggak Pak?
2: Mm-mm. Jadi kita di organisasi profesi kesehatan. Jadi ada berbagai macam ikatan atau persatuan profesi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita salah satu organisasi profesi kesehatan itu namanya Hakli.
1: Iya. Yeah. Kepanjangan dari?
2: Kepanjangan dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.
1: Wow, ahli. Iya. Hakli.
2: Ahli. Jadi kita expert nih.
1: Nah, itu dia.
2: Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Di dalamnya ada tenaga-tenaga sanitasi lingkungan, anggota kita.
1: Iya.
2: Yang ada kalau kita ini kebetulan di Kota Jambi. Jadi seluruh tenaga kesehatan lingkungan atau tenaga sanitasi lingkungan berada di bawah wadah organisasi profesi kita, Hakli.
1: Okay.
2: Kalau di Kota Jambi ini hampir 300 anggota.
1: Anggotanya
2: yang sudah terdaftar.
1: Itu hanya di Kota Jambi ya, Pak ya? Belum seprovinsi Jambi. Oke, berarti di kabupaten kota ada lagi Haklinya.
2: Betul, ada Hakli Kota Jambi, ada Hakli kabupaten, itu dari Muara Jambi sekitar sini dengan Batanghari sampai ke Kerinci.
1: Kerinci. Oh, oke, okay. Berarti punya haklinya masing-masing ya, ya Pak Tomo ya.
2: Kalau provinsi namanya Pengprop Hakli Pengprop Jambi.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dan pusatnya pengurus pusat.
1: Oke, baik, baik. Pusat, ya. Berarti bernaung juga ya di pusat juga ya, ininya betul, ya, betul, baik, betul. Baik, betul. Dan kita bicara mengenai daripada tema kita hari ini, Pak Tomo ya, dan juga Pak Sukma, mengenai jaga lingkungan, jaga kesehatan. Nah, ini sama-sama pastinya ini ya Pak ya, harus seimbang ya Pak ya. Dan juga kalau kita lihat sekarang kan lingkungan kita agak kurang baik-baik saja ya Pak ya.
2: Betul, betul.
1: Ada juga karena ya memang zaman sudah tidak lagi muda ya kan. Terus juga masyarakatnya yang aduh kayaknya jahil banget gitu Pak ya. Dan masih banyak lagi faktornya pastinya ya Pak ya. Nah tapi menurut Pak Tomo sendiri nih hubungan paling besar nih antara kondisi lingkungan dengan kesehatan masyarakat di Kota Jambi itu seperti apa Pak Tomo?
2: Kalau menurut saya memang lingkungan ini merupakan media dasar. Media dasar bagi kehidupan seluruh makhluk termasuk juga manusia.
1: Iya.
2: Sebagai habitat tempat hidup dari seluruhnya, bukan hanya kita.
1: Yeah.
2: Termasuk di dalamnya di sini adalah di situ ada kita sebagai istilahnya itu ada agent ya.
1: Yeah.
2: Agent itu adalah agen-agen penyakit, bakteri, virus dan sebagainya. Kita di sini sebagai penjamu, host tempat tinggalnya.
1: Iya yeah, betul.
2: Jadi dengan lingkungan adanya lingkungan di dalamnya terdapat agent yang bisa menyebabkan penyakit, kita sebagai penjamu atau host ini, maka akan saling terkaitan kan?
1: Keterkaitan,
2: jadi
1: betul.
2: Lingkungannya baik akan menyebabkan kita sehat. Lingkungan yang buruk seperti tadi misalnya sekarang nih cuaca lagi sedang ekstrimnya, panas, kebakaran hutan, polusi udara, kendaraan bermotor, tadi debu kata Pak Kajur dan
1: iya betul.
2: Nah ini bagi masyarakat ini akan mempengaruhi kesehatannya.
1: Benar.
2: Jadi sebagai media tempat kehidupan mikroba agent tadi ya, maka kita harus hati-hati.
1: Betul.
2: Yang penting kita menjaga keseimbangan sekarang nih. Antara keseimbangan antara lingkungan kita sebagai yang hidup di dalamnya.
1: Betul.
2: Termasuk unsur-unsur lainnya. Begitu.
1: Baik. Ya, berarti memang ini apa namanya hubungannya ini sekali ya Pak ya.
2: Erat sekali.
1: Sangat erat sekali. Nah, terus kalau kita bicara masalah kesehatan nih Pak, kesehatan lingkungan yang saat ini paling perlu mendapat perhatian ini di Kota Jambi khususnya itu seperti apa kalau Bapak lihat di saat sekarang ini?
2: Kalau pada saat ini memang kita ya pertama ya kualitas udara ya.
1: Iya.
2: Kalau kita bicara lingkungan air, tanah, udara.
1: Benar.
2: Ya mungkin dua faktor sekarang ini mungkin jadi perhatian kita ya, air sama udara. Contohnya kalau kita bicara air, bagaimana kualitas air di Provinsi Jambi umumnya dan Kota Jambi. Batanghari ya mulai dari hulu sampai ke hilir segala macam bentuk eksploitasi oleh masyarakat.
1: Betul.
2: Baik hutan maupun kandungan apa yang di dalam air tersebut ya memang sekarang lagi sedang ya sensitif kita bicara peti lah ya kan.
1: Benar.
2: Kualitas air sudah mulai salah satunya merkuri sekarang kan.
1: Betul.
2: Ini, jadi
1: ini yang juga dikhawatirkan ya Pak Tomo ya. Iya. Dan juga di Kota Jambi sendiri masyarakat juga mengeluhkan ya air yang saat ini sudah banyak juga nih daripada masyarakat kita yang kekeringan di rumahnya ya.
2: Ya kondisi sekarang banyak mengeluhkan apalagi menggunakan sumber air tanah ya.
1: Betul.
2: Kan. Air tanah sekarang tuh mulai terjadi penurunan. Intensitas hujan juga sudah mulai, mungkin hampir 2 minggu kita nggak hujan ya.
1: Iya benar, hampir 2 pekan ini.
2: Batanghari, Danau Sipin barusan kita lihat tadi sebelum menuju ke sini.
1: Iya.
2: Sudah mulai pinggirnya sudah mulai kelihatan. Ya ini ya kondisi seperti ini kalau tetap bertahan, kalau informasi BMKG kalau sampai akhir tahun wah ini
1: bahaya ya Pak ya.
2: Ya memprihatinkan.
1: Benar.
2: Ya begitu.
1: Ya ini perlu mendapat perhatian tidak hanya pemerintah sih Pak ya, masyarakat juga. Yuk seperti tema kita, kita jaga lingkungan ya, kita karena kita hidup di sini. Kalau kita yang merusaknya gimana coba ya Pak
2: kembali
1: ya?
2: Balik lagi ke kita
1: nah,
2: lagi.
1: Nah, itu dia balik semua lagi ke benar ya, sekali. Baik Pak Tomo, saya ke Pak Sukmal ya, Pak Tomo ya. Ini Pak Sukmal adalah Ketua Jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, beliau ini pastinya banyak sekali sudah memberikan sosialisasi, edukasi terkait kesehatan terlebih kepada estafet kita, penerus bangsa, generasi muda, anak-anak muda yang bakal nih Pak ya. Gimana nih merubah mindsetnya gitu ya. Yuk yuk kita sama-sama nih, alam ini adalah tempat kita hidup gitu ya Pak Sukmal ya, kita sama-sama menjaganya. Nah Pak Sukmal, kalau Pak Sukmal melihat bagaimana pendidikan kesehatan di lingkungan di Poltekkes Kemenkes Jambi itu mempersiapkan teman-teman atau adik-adik kita mahasiswa menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks saat ini, kalau Bapak lihat itu gimana Pak Sukmal?
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara masalah kesehatan, ada beberapa upaya. Ada namanya preventif, ada namanya promotif, ada namanya kuratif, dan ada namanya rehabilitatif. Nah, di kesehatan lingkungan itu, itulah yang disebut dengan pencegahan preventifnya. Jadi kesehatan lingkungan itulah suatu upaya untuk mencegah transmisi penularan penyakit melalui upaya kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Jadi maka sering beriring antara hygiene dan sanitasi, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Kalau kita kembali kepada pendahulu kita, ada teori yang menyebutkan Hendrik L. Bloom itu, bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap derajat kesehatan. Karena faktor lingkungan itu, tadi yang seperti saya sampaikan oleh Pak Tomo itu, ada lingkungan, misalnya udara, air, tanah, makanan, minuman, kemudian sosial, itu sangat mempengaruhi. Kalau sekarang kita berada pada lingkungan, katakanlah dengan cuaca ekstrim, kemudian El Nino Godzilla, kekeringan yang hampir merata di Provinsi Jambi sekarang. Memang kewaspadaan dini kita sebagai early warning system itu, bagaimana kita mengantisipasi untuk keluar rumah dengan menggunakan misalnya masker. Kenapa? Karena partikel atau partikulat itu ada yang lebih halus yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui pernapasan. Jadi perlu kita menjaga kesehatan dengan melalui barrier. Salah satu adalah filter dengan menggunakan masker.
1: Nah, itu dia yang sekarang ini kita berkaca pada beberapa tahun lalu ya Pak Sukmal ya, yang kita sudah menjadi budaya nih memakai masker, karena juga pengaruh dari apa namanya kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita juga masih dihadapi dengan cuaca yang seperti sekarang ya Pak ya. Jadi balik lagi ke diri kita, kita yang harus menjaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita ya. Kemudian Pak, kalau di Poltekkes Kemenkes Pak, kompetensi apa sih yang paling penting dimiliki lulusan kesehatan lingkungan saat ini Pak?
3: Banyak sekali. Kalau kita bicara kompetensi tenaga sanitasi, itu terkait dengan penyediaan air, air bersih. Air bersih tentu yang memenuhi persyaratan kesehatan, fisik, kimia, bakteriologis. Kemudian pengelolaan sampah. Itu juga masih dalam bagian kompetensi yang harus ada di dalam lulusan kesehatan lingkungan. Kemudian pengelolaan vektor dan binatang pengganggu, misalnya nyamuk, kecoa, tikus, itu juga masuk di dalam kompetensi di dalam tenaga sanitasi lingkungan. Kemudian terkait dengan sanitasi pangan, makanan minuman, yang sekarang banyak kita lihat bagian dari unggulan Bapak Presiden kita, SPBG, MBG, itu salah satu adalah
1: program pangan. Astacita ya Pak ya,
3: keamanan pangan yang harus kita awasi secara bersama-sama. Begitu juga yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di industri. Bahkan sudah ada Permenkes yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan perkantoran dan industri, itu juga bagian dari tenaga sanitasi lingkungan. Belum lagi yang berkaitan dengan bagaimana menjaga hygiene, kebersihan diri. Itu juga termasuk di dalam.
1: Itu juga menjadi bagian ya Pak ya?
3: Di dalam kompetensi di tenaga sanitasi lingkungan.
1: Baik, luar biasa sekali. Nah terus kalau kita bicara HAKLI, kemudian juga dunia universitas, kampus ya, pemerintah dan juga masyarakat, itu seberapa pentingnya sih Pak dalam menyelesaikan masalah kesehatan lingkungan ini? Karena ini saling berkaitan nih Pak ya. Pemerintah juga nggak bisa lepas tangan, teman-teman dari Hakli juga dan juga dari pihak universitas juga kayaknya harus berkolaborasi. Ini seperti apa nih Pak Sukmal melihatnya? Ya.
3: Jadi memang di dalam kegiatan perguruan tinggi, Hakli tadi adalah organisasi profesi. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan asosiasi.
1: Oh, ada lagi.
3: Asosiasi institusi pendidikan. Jadi ada tripartit antara institusi pendidikan, organisasi profesi, Hakli tadi, dengan ada AIP, asosiasi institusi pendidikan tenaga sanitasi lingkungan Indonesia.
1: Oh, ini lebih ke khusus ke sanitasi ya Pak? Oke, baik.
3: Kita sanitasi. Jadi sanitasi itu upaya pemutusan mata rantai penyebaran penyakit melalui upaya kebersihan, baik itu lingkungan maupun pribadi yang kita sebut dengan hygiene tadi. Jadi sangat dekat gitu loh.
1: Penting ya Pak ya kolaborasi, karena kesehatan lingkungan sekarang yang kurang baik-baik saja ini kayaknya harus sama-sama kita selesaikan gitu ya Pak ya.
3: Iya, jadi setelah mereka lulus, mereka nanti bergabung dalam organisasi profesi.
1: Oh,
3: itulah yang disebut dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.
1: Oh,
3: jadi kami sebagai

0: kita perhatikan ya, mm-mm, alhamdulillah program wali kota kita, mm-mm, untuk membersihkan atau menghapus namanya TPS ya, yeah, sudah banyak, tapi mm-hmm, sekarang mungkin sudah dilihat lagi, mudah-mudahan tidak secara drastis ya.
1: Benar.
0: Tapi untuk kayaknya prosesnya dan progresnya sudah sangat baik,
1: baik,
0: sudah
1: betul,
0: banyak sekali TPS-TPS yang sudah ditutup, mm-mm, dan diminta masyarakat untuk lebih proaktif, mm-hmm, dan dalam pengendalian ataupun pengurangan sampah.
1: Benar.
0: Di timbulan sampah itu di rumah tangga masing-masing. Mm-mm, mm-mm. Sekarang ini program Kampung Bahagia, Kabupaten Kota ini sangat bagus, mm-hmm, di mana RT-RT diberikan tanggung jawab dan juga kemandirian.
1: Betul.
0: Untuk dalam pengolahan sampah. Mungkin program pertama itu harus pemilihan sampah dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi pemilihan sampah yang organik sama mm-hmm, anorganik. Mm-mm. Yang organik mungkin bisa masyarakat menjadikan kompos, mm-mm, sedangkan yang anorganik, yeah, baik itu yang bernilai ekonomis mungkin mm-mm, bisa dipilah. Kemudian juga yang bisa di-recycle menjadi produk-produk lain yang bermanfaat, seperti jadikan kembang, tas yang dari
1: kerajinan-kerajinan
0: tangan, saset, minuman, segala
1: bener,
0: macam, mm-mm, itu 3R istilahnya,
1: yeah,
0: recycle, reduce, sama reuse. Ini ada satu program yang sangat baik untuk mengurangi sampah. Mm-mm. Jadi kalau kita hanya membuang sampah ya itu aja. Sekarang ini kita punya tempat pemrosesan akhir sampah di Talanggulo itu boleh katakan kapasitasnya sudah semakin berkurang. Mm-mm. Kalau nggak ada peran dari masyarakat,
1: itu,
0: maka pemerintah untuk mengganti sampah ini maka boleh katakan ya akan susah untuk berhasil.
1: Betul.
0: Ya alhamdulillah kita sekarang untuk kota sehat ya mungkin Pak Kajur sebagai ketua hariannya Forum Kota Jambi Sehat, kita mendapatkan penghargaan Kota Sehat Wistara, sudah dua kali ya Pak ya?
2: Tiga kali
1: berturut-turut.
0: Ya. Sudah berapa kali kita dari tahun 2017 ya?
2: 2017.
0: Setiap dua tahun sekali yang dipengaruhi oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri ya. Nah itu Kota Jambi terakhir kita di 2025 ya Pak ya? Dan kita akan pertahankan lagi ini.
1: Iya, benar.
0: Jadi
1: apalagi dengan gebrakan Pak Wali Kota ini ya, ya Pak,
0: betul,
1: ya. Ini dampaknya luar biasa terhadap lingkungan ya Pak ya.
0: Ya, sangat betul. Apalagi ya, alhamdulillah Wali Kota kita orang kesehatan juga.
1: Oh
0: ya,
1: iya, benar-benar.
0: Jadi ya sangat memahami betul.
1: Memahami beliau, betul, benar
0: dan
1: sekali.
0: Kita selalu support. Kami dari Hakli, di dalam Forum Kota Jambi Sehat juga kita sebagai mitra.
1: Betul.
0: Sebagai juga untuk pengurus forum juga. Jadi mudah-mudahan ini dengan kolaborasi pemerintah, organisasi profesi Hakli, masyarakat, ya mudah-mudahan permasalahan lingkungan ini akan kita minimalisir. Kalau nggak ada dampaknya nggak mungkin.
1: Benar.
0: Tapi bagaimana meminimalisir, mengurangi dampak sehingga tidak ada dampak terhadap kesehatan masyarakat yang besar. Nah ini yang jadi perhatian kita. Apalagi terjadi KLB ya.
1: Betul.
0: Kejadian luar biasa. Seperti diare, sekarang kemarau ini.
1: Demam berdarah.
0: Ya demam ya? Berdarah. Bener. Yang sering sekali ya. Seperti tadi katakan pengendalian vektor kompetensi kita.
1: Benar.
0: Ini harus harus kita upayakan ya seminimal mungkin untuk kita kurangi. Menghilangkan mungkin sulit.
1: Iya.
0: Nah, mungkin itu Mbak Astri.
1: Iya, baik-baik. Karena memang ini penting sekali ya Pak Tomo ya. Dan tentunya juga kalau kita lihat juga masyarakat nih mindsetnya sudah agak ini lebih baik ya Pak ya. Sudah ditutup TPS memang gak ada yang buang sampah di situ. Dan juga teman-teman yang bekerja nih OPBM-OPBM juga menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tinggal kita nih dari dalam rumah itu sendiri bagaimana sih supaya lebih sehat lagi, terus ada dampaknya juga bagi untuk ekonomi keluarga kita yang memilah sampah tadi ya Pak ya, ini pembinaan-pembinaannya. Nah terus Pak Tomo ada nggak Pak, ini versi Pak Tomo mungkin yang ingin dibagikan kepada masyarakat kita mengenai kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat untuk setiap harinya Pak ya, untuk menjaga lingkungan kita sekaligus juga kesehatan keluarga kita. Itu gimana kalau versi Bapak tuh?
0: Kalau menurut saya program yang harus kita jaga dan juga harus kita sosialisasikan betul dan masyarakat sebenarnya sudah tahu adalah program PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, kalau kita bicara tentang higien perorangan, cuci tangan pakai sabun, CTPS, nah ini harus digalakkan. Bagaimana untuk kesehatan pengelolaan limbah rumah tangganya, sampah tadi. Jadi perilaku hidup bersih harus ditanamkan mulai dari individu.

0: individu-individu, rumah tangga, baru ke masyarakat. Kawasan-kawasan sekarang dengan kemarau nih, dengan rokok maupun rokok sembarangan ini berisiko tinggi nih.
1: Betul.
0: Ada yang kebakaran. Contohnya kemarin itu ada masyarakat, saya pernah melihat di daerah pinggiran kota Jambi, yang daerah Gambut, masyarakat itu kalau yang pemancing itu yang merokok, ditahan.
1: Oh.
0: Dilarang merokok. Soal puntung rokok itu kalau di...
1: Berdampak ya,
0: berdampak,
1: Pak, ya?
0: Berdampak sehingga Gambut itu bukannya ada apinya, tapi di dalam...
1: Di dalam ya, gambut itu?
0: Gambut itu kedalaman 1 meter atau 1 meter lebih akan sulit sekali untuk memadamkannya.
1: Benar-benar.
0: Jadi masyarakat, alhamdulillah, ya tingkat kesadaran sudah mulai ada. Walaupun masih ada juga yang ya faktor mungkin sosialisasinya yang belum sampai.
1: Betul, betul.
0: Atau juga faktor dari pendidikan, pengetahuannya yang harus kita teruskan ini. Kita galakkan supaya lingkungan ini kita jaga tetap sehat, karena akan balik lagi ke kita lagi. Gitu, Mbak Asi.
1: Kalau lingkungan kita bersih, kita juga sehat ya, Pak, ya? Seperti itu.
0: Betul, betul.
1: Nah, jangan sampai ada yang memang dengan sengaja sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa ya, apalagi tidak hanya untuk satu beberapa daerah aja sih, tapi dampaknya ini seprovinsi Jambi kayak dulu-dulu ya, Pak, ya. Mudah-mudahan di masyarakat semakin sadar lah ya, bahwa yuk kita sama-sama jaga kesehatan kita, jaga lingkungan, jaga kesehatan kita ya. Nah, saya sebelum ke sebelum kita break nanti untuk tanda waktu azan sholat asar, Pak Sukmal, ada satu pertanyaan nih, Pak Sukmal, ya, untuk Pak Sukmal, untuk daripada prodi jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes ini. Ini teman-teman mahasiswa ini. Ini seberapa penting nih, Pak, kontribusi langsung dari apa namanya mahasiswa Kesling ini dalam menjaga lingkungan terutama di Kota Jambi dan paling utamanya di lingkungan sekitar kampus. Itu gimana, Pak?
2: Jadi memang bagaimana mahasiswa itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap PHBS tadi. Jadi PHBS itu ada namanya tatanan rumah tangga. Ada tatanan tempat kerja. Jadi tatanan rumah tangga itu bagaimana lingkungan. Lingkungan itu misalnya limbah. Limbah rumah tangga itu harus diisolasi ke dalam tempat septic tank atau sistem resapan, sehingga tidak tempat menjadi media vektor untuk berkembang biak, yang kita kenal dengan bionomic vektor. Nah, peran dari mahasiswa mengedukasi ini sangatlah besar untuk mendukung program pemerintah. Karena mahasiswa, pemerintah, termasuk juga dengan dunia usaha dan industri, itu saling bersatu di dalam mendukung terhadap program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu, terutama yang berkaitan dengan PHBS, tatanan rumah tangga. Kalau rumah tangga sudah bersih dan sehat, pastilah RT-nya menjadi sehat.
1: Betul.
2: Kalau RT-nya sehat, pastilah kecamatan dan kelurahannya juga menjadi sehat. Bahkan lebih luas dampaknya kepada kota sehat gitu.
1: Iya, ini kata-kata Pak Sukmal kayak di lirik lagunya Mars PKK ya. Saya ingat sekali. Tapi memang benar ya, Pak, ya. Tata laksana rumah tangga itu harus kita inikan dulu ya, Pak, ya. Sehingga orang-orang di dalamnya jadi sehat ya. Dan semuanya bisa terkendali seperti itu, Pak Sukmal ya. Baiklah, ini kita akan lanjutkan lagi ya, Pak Tomo, Pak Sukmal, setelah yang berikut ini dan setelah nanti ada tanda waktu azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Kita balik lagi ke ruang dengar Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi, di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1

0: 1.
1: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan

0: tetap di jalur hijau. Tips ramah lingkungan dan inspirasi alam akan kembali hadir setelah yang satu ini.
1: Pendengar dimana saja Anda berada, kita kembali bersama di program acara Green Radio Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita masih bersama dengan Pak Gustomo dan juga Pak Dr. Sukmal Pahri, yang mana beliau tadi sudah banyak sekali menyampaikan terkait mengenai lingkungan dan juga kesehatan kita yang sama-sama nih mesti harus kita jaga ya. Dan kembali lagi pada individu masing-masing, dan itu berkaitan dengan kesehatan kita juga ya. Baik, saya ke Pak Tomo ya. Ya, Pak Tomo, ini menarik sekali perbincangan kita nih Pak ya, mengenai lingkungan yang saat ini lebih ekstra lagi nih Pak ya, kita jaganya ya. Nah ini kalau masyarakat nih, jika masyarakat kita sudah mengetahui nih Pak pentingnya lingkungan sehat, tapi masih sulit nih Pak mengubah perilaku, ada sebagian pasti ya Pak ya. Nah menurut Hakli sendiri dan juga Bapak mungkin sebagai akademisi juga ya kan, apa yang harus dilakukan nih Pak untuk perilaku-perilaku masyarakat kita yang masih tetap seperti itu gitu loh Pak.
2: Ya memang kalau kita bicara mengenai budaya, perilaku memang enggak sulit. Yeah. Karena mereka mulai dari nenek moyang dulu mungkin seperti itu ya kan. Tapi dengan pergeseran masyarakat sudah mulai menuntut ilmu, pendidikannya sudah mulai tinggi, yang dulu hanya SD, SMP sekarang sudah perguruan tinggi, bahkan di desa-desa untuk sarjana-sarjana penggerak masyarakat pun sudah cukup banyak.
1: Benar.
2: Nah, ini adalah satu peluang sebenarnya. Kemudian kita di program kesehatan lingkungan ada namanya STBM.
1: Apa tuh Pak?
2: Sanitasi total berbasis masyarakat.
1: Oh, itu jadi, cara kerjanya gimana Pak?
2: Jadi sanitasi total berbasis masyarakat ini sebetulnya Pak Dr. Sumar juga dia semua pakar STBM juga ini kan.
1: Iya.
2: Jadi kalau STBM ini memang salah satu program unggulan kita kesehatan lingkungan, di mana salah satu program yang besar kita itu atau tujuan adalah pemicuan. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa jijik, ya kemudian rasa takut kepada masyarakat. Misalnya masyarakat yang biasa membuang buang air besar sembarangan di sungai. Dengan kita tunjuk pemicuan, misalnya ini ada air dalam satu gelas, kita ambil dari sungai, kita kasih ini adalah kotoran. Mereka.
1: Benar.
2: Kebetulan kita ambil pewarna-warna kuning.
1: Iya.
2: Kita aduk. Mau nggak Anda minum ini?
1: Enggak.
2: Jadi mereka merasa, lah itu kan kotor. Iya. Itulah yang Anda buang di sungai.
1: Betul.
2: Kita ambil kembali untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari.
1: Benar.
2: Nah ini mereka mulai sadar. Dan dari STBM itu akan muncul fasilitator-fasilitator ataupun penggerak-penggerak. Karena memang STBM ini tidak memberikan dalam bentuk bangunan, misalnya jamban umum. Tapi dengan kesadaran mereka, mereka merasa itu penting dan mereka mengadakan sendiri. Baik itu dalam bentuk arisan ataupun gotong royong,
1: iya,
2: misalnya bangun nih jamban 1-2 untuk satu lingkungan kampung atau apa ya kan. Nah, jadi begitu dengan mereka sadar, misalnya untuk sarana air bersih juga begitu. Nah, inilah program sanitasi total bermasyarakat dan kita bekerjasama juga dengan pihak Puskesmas, penggerak, dinas kesehatan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.
1: Betul.
2: Jadi kita buat seperti simulasi-simulasi lagi. Satu RT atau satu desa yang hadir masyarakat, oh seperti ini ternyata. Jadi kalau kita buang kotoran sembarangan kembali lagi ke kita lagi kan.
1: Iya, betul.
2: Nah, pemicuan-pemicuan itulah yang terus kita gerakkan. Dan alhamdulillah sudah berhasil. Contohnya sekarang Kota Jambi mendapatkan STBM Award sebagai kota, salah satu daerah yang bebas
1: dari?
2: Namanya Open defecation free, Pak ODF. Jadi sudah semuanya tidak ada lagi buang air besar sembarangan, khusus untuk kota.
1: Ya karena kalau dipicu seperti itu, kita jadi ngeri banget ya, gitu
2: ini,
1: ya Pak.
2: Jadi
1: ya?
2: Rasa jijik mereka, jadi nggak mau lah. Ya, ini yang harus dinaikkan. Jadi memang sekarang ini Hakli sudah mulai berupaya, karena memang di tenaga kesehatan lingkungan yang ada di Puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan itu. Berada di wadah organisasi profesi kita, dengan adanya juga dibantu oleh kampus sebagai penghasil lulusan tenaga sanitasi lingkungan tadi yang disampaikan oleh Pak Kajur. Nah, ini saling berkolaborasi. Kita seperti kemarin minta juga tuh dari Muara Jambi nih. Tolong Pak, kita masih ada. Kemarin kita sebenarnya sudah ODF nih. Sudah, kita sudah membuat mencanangkan itu. Temennya ada lagi masyarakat yang datang lagi, masih perilaku itu, minta dibantu lagi STBM-nya. Untuk kemarin apa Pak namanya, ya pemicuan ya. Kita siap untuk itu, karena memang ini adalah tanggung jawab kita bersama itu tadi.
1: Ini perilaku masyarakat ini yang ada di pinggiran Sungai Batanghari ya Pak?
2: Betul, setidaknya itu. Karena memang Kota Jambi kan ada juga daerah-daerah yang sungai kecil.
1: Oh iya benar.
2: Ya kita contohnya kalau kita di Sungai Buluran, ya kan, kalau di Kota Baru itu ada di Perumnas itu kan?
1: Iya betul.
2: Itu sudah mulai, itu kalau kita lihat itu banyak kadang yang dari rumah tanpa adanya septic tank. Itu yang tanda kutip ya abu-abu lah ya. Jadi rumahnya bagus keramik, tetapi pipanya itu bukannya di dalam septic tank tapi ke saluran-saluran air. Dengan bangganya pula airnya itu disedot lagi menggunakan pompa air masuk lagi ke rumah.
1: Jadi ada
2: sirkulasi. Yang mereka yang boleh katakan nggak mungkin nggak sadar atau memang kebutuhan airnya sudah tinggi, air yang ada itu faktor ekonomi juga dan juga sudah menjadi suatu kebiasaan. Kami pakai klosin Pak, pakai WC, lihat kamar mandinya bagus keramik. Lihat ke belakang terus pipanya kemana?
1: Pipanya kemana arahnya? Nah, gitu. Kalau ini di masyarakat umum kita di desa-desa tuh jelas ya Pak ya. Memang betul. Masih lahannya itu masih banyak itu ya Pak ya.
2: Kalau kita sekarang ini ya bayangkan dengan ada seperti itu, kalau ada kejadian bisa diare satu rumah. Itu bisa menyebar semua itu.
1: Betul.
2: Faktor lagi dari penggunaan air ataupun juga perilaku masyarakat hobi main air ya. Di pinggiran sungai banyak sekarang masih mandi. Serta masyarakat pedagang juga kadang menggunakan air itu.
1: Iya.
2: Nah, ini salah satu ya tantangan lah bagi tenaga kesehatan lingkungan untuk memperbaikinya dan bersama masyarakat tentunya.
1: Benar. Jadi itu yang tadi saya katakan, tidak hanya tugas dari teman-teman akademisi, organisasi, pemerintah dan pastinya masyarakat, semuanya berkolaborasi ya Pak ya, bersinergi pastinya. Tapi kalau Pak Tomo lihat di tengah pertumbuhan Kota Jambi yang saat ini meningkat aktivitas masyarakatnya Pak, bagaimana nih kita bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan dan juga kesehatan lingkungan? Karena ini dampaknya juga ada pasti Pak ya. Seperti misalnya pembangunan yang sampai saat ini kalau kita lihat ini luar biasa Kota Jambi pertumbuhannya Pak ya. Seperti apa Pak Tomo nih melihatnya?
2: Kalau saya lihat kebetulan ya bagi Pak Kajur juga konsultan lingkungan juga.
1: Kan? Boleh juga Pak. Pak Sukmal menambahkan Pak.
2: Jadi kalau kita bicara sekarang ya banyak peraturan-peraturan tentang misalnya pembangunan perumahan. Paling tidak 20% harus ada RTH, ruang terbuka hijau. Sudah itu mereka harus memiliki dokumen-dokumen lingkungan sebelum pembangunan. Di prakonstruksi harus disiapkan dulu itu. Sebenarnya kalau itu dijalankan, pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya akan jalan. Kalau yang jadi masalah sekarang ini, bagaimana pihak-pihak pengembang, karena sekarang memang ada program 3 juta rumah yang sangat luar biasa ini kan,
1: benar,
2: yang direncanakan oleh Pak Presiden kita, ini harus kita dukung, namun tetap juga bagaimana pengelola lingkungan, pembangunan berkelanjutan, kesimbangan tadi antara lingkungan dan juga kebutuhan masyarakat dan juga jangan tercapai terjadi kerusakan lingkungan. Kalau dampaknya nggak mungkin tidak ada,
1: pasti
2: tapi
1: ada,
2: kita seminimal mungkin dan berupaya supaya dampak itu jangan berapa tadi terhadap kejadian penyakit dan sebagainya. Ini adanya kolaborasi pengawasan dari pihak terkait, misalnya Dinas Lingkungan Hidup, ya kan? Kemudian dari pihak pengembang juga mematuhi aturan yang sudah disepakati dalam dokumen lingkungan itu harus dijalankan. Nah, ini aturan-aturan itu dijalankan, semua ketentuan-ketentuan itu dalam pengelolaan lingkungan itu harus dijalankan, pemantauan lingkungannya juga, dan harus terlaporkan ini secara rutin, kalau misalnya 6 bulan sekali ya Pak ya, mungkin itu laporan pengelolaan lingkungannya begitu.
1: Kalau versi Pak Sukmal gimana Pak melihat daripada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat Kota Jambi saat ini, apa namanya itu, pembangunannya dan kaitannya dengan kesehatan lingkungan kita?
3: Terima kasih. Jadi pembangunan dan kesehatan itu sangatlah dekat. Jadi pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Betul.
3: Kemudian dengan pembangunan bagaimana tidak merusak daripada lingkungan.
1: Mm-mm.
3: Maka dikajilah lingkungan itu dengan beberapa teknik. Ada dengan menilai apakah lingkungan yang dibangun akan menyebabkan permasalahan kesehatan apa tidak. Nah, kalau menyebabkan permasalahan kesehatan yang kita kenakan dengan dampak, maka itu perlu dilakukan upaya pengendalian dan pengelolaan.
1: Betul.
3: Kalau pengelolaan itu ada empat. Ada pendekatan teknologi, ada pendekatan sosial ekonomi, ada pendekatan institusi.
1: Okay.
3: Jadi semuanya ini adalah saling seiring. Dengan teknologi tidak bisa, mungkin dengan sosial dan ekonomi.
1: Benar.
3: Kemudian tidak bisa dengan institusi.
1: Mm-mm.
3: Kalau saya lihat di Jambi sangat besar pembangunan.
1: Benar.
3: Di mana kita bisa tahu, lihat kebutuhan. Semen saja Jambi sering habis gitu.
1: Iya.
3: Artinya apa? Tinggi.
1: Benar.
3: Tinggi untuk mengembangkan dan membangun. Apalagi kita lihat penyediaan perumahan cukup banyak.
1: Luar biasa,
3: luar biasa
1: ya Pak ya.
3: Masif ya. Jadi memang kalau kita lihat konsep dari penyediaan perumahan itu kan harus memenuhi empat kebutuhan. Rumah itu harus memenuhi kebutuhan fisiologis,
1: fisiknya, betul.
3: Psikologis, rasa aman.
1: Rasa aman.
3: Tidak dibangun di arah banjir.
1: Iya.
3: Kemudian
1: tidak jadi seketika hujan turun dengan deras kita tidak ada lagi nih ketakutan ya Pak ya.
3: Ketakutan, banjir,
1: aduh rumahku banjir nih pulang ah.
3: Tidak terus, lagi terhindar dari penyakit.
1: Iya benar.
3: Dari sumur yang sehat, udara yang baik. Kemudian yang ketiga baru terhindar dari kecelakaan. Yang keempat terhindar dari kecelakaan. Jadi rumah itu harus memenuhi empat kebutuhan itu. Fisiologis, psikologis, terhindar dari penyakit dan dari kecelakaan.
1: Oke, baik-baik. Nah, kalau kita ingin kota Jambi menjadi kota yang lebih sehat lagi nih Pak, misalnya dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, perubahan yang harus dimulai dari sekarang itu apa sih Pak sebenarnya? Mungkin Bapak bisa kasih sesuatu kepada masyarakat kita yang mendengarkan siaran sore ini.
3: Ya, itu kembali kita kepada konsep dari kota sehat. Jadi banyak tatanan yang harus kita penuhi. Salah satu adalah partisipasi masyarakat.
1: Masyarakat, betul.
3: Apa itu partisipasi masyarakat? Terkait dengan sampah sajalah.
1: Hal yang kecil yang saja
3: kecil,
1: seperti itu Pak ya.
3: Memang di dalam konsep pembangunan perkotaan itu salah satunya adalah ada partisipasi masyarakat sebagai pengguna. Misalnya sampah dikelola oleh pemerintah, tapi ada partisipasi mengumpulkan, memilah.
1: Benar.
3: Karena dengan mengumpul dan memilah itu mempercepat proses.
1: Betul.
3: Proses terhadap pembawa ke TPA, tempat pemusnahan. Di situ akan dipisahkan mana yang bisa diolah, yang tersebut sampah organik, mana yang sulit untuk diolah, anorganik. Nah, disinilah konsep terhadap pengelolaan sampah yang baik. Sebenarnya Kota Jambi sudah banyak pembangunan-pembangunan yang cukup baik. Dengan adanya IPAL sejenjang, itu adalah suatu bentuk pengelolaan limbah domestik untuk melayani dua kecamatan. Tapi
1: ya,
3: itu adalah konsep awal.
1: Awal.
3: Nanti mungkin
1: insya Allah nanti akan berkembang lagi ya Pak ya.
3: Pada seluruh Kota Jambi. Nah, itulah salah satu bagaimana kita menjalankan tatanan kota sehat itu. Adanya partisipasi
1: masyarakat
3: terhadap bagaimana pengelolaan kota ini. Kalau kota ini sehat, kita hidup di dalam suatu wilayah, udaranya segar, tidak ada pencemaran.
1: Betul.
3: Kita juga menjadi sehat.
1: Benar. Terlihat saja saat ini yang sudah kita rasakan, tadi sudah kita sampaikan Pak ya, beberapa TPS yang sudah ditutup seketika kemarin kita lewat penuh dengan tumpukan sampah dan bau-bau yang menyengat, sekarang sudah nggak ada lagi gitu ya Pak ya. Walaupun ini masih dalam proses ya Pak ya, dan kita bersama-sama masyarakat Kota Jambi untuk terus mendukung program-program pemerintah kita ya Pak ya, untuk lingkungan yang lebih sehat, masyarakatnya juga sehat pastinya. Pak Sukmal, ada pesan nggak Pak? Ini terkhusus untuk mungkin mahasiswa dan juga masyarakat juga umumnya agar lebih peduli nih terhadap lingkungan dan juga kesehatan kita yang ada di sekitar kita ini. Silakan Pak.
3: Mari kita bangun di mana kita hidup, Kota Jambi sehat, melalui kegiatan partisipasi terhadap program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk bersama-sama kita laksanakan untuk mencapai Jambi bahagia dan Jambi emas.
1: Baik. Dan terakhir juga untuk Pak Tomo, Pak Tomo sebagai daripada bagian dari Hakli, melihat daripada peran generasi muda kita ini dalam menjaga lingkungan seperti apa, dan gimana nih supaya bisa membangun budaya yuk jaga lingkungan, jaga kesehatan di masyarakat kita. Silakan Pak.
2: Jadi kepada seluruh ya masyarakat, tentu juga kita sebagai tenaga sanitasi lingkungan, ya marilah kita, lingkungan ini sebagai tempat tinggal kita, dan ibarat kata pepatah, apa yang Anda tanam itulah yang akan dituai. Jadi kalau kita mengelola lingkungan dengan baik, menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita juga.
1: Benar sekali Pak.
2: Jadi kalau lingkungan tidak kita jaga, maka suatu saat nanti lingkungan akan membalas juga. Ya, banyak sekarang kejadian bencana, tanah longsor, banjir, kejadian penyakit. Itu karena apa? Memang karena ulah kita juga.
1: Benar.
2: Ya, lingkungan harus kita hidup berdampingan. Ada hubungan timbal balik, ekologi tadi kan.
1: Kalau bahasa anak-anak muda itu take and give ya.
2: Ya, take and give. Jadi ya kita sama-sama saling memberi dan menerima apa yang kita hasilkan dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita yang boleh katakan tidak muda lagi ini, yang tidak baik-baik saja ini. Jangan sampai menimbulkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ulah kita sendiri. Mudah-mudahan di sini menjadi salah satu renungan lah bagi seluruh masyarakat, bahwa kita harus menjaga lingkungan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Kalau bukan kita,
2: siapa lagi? Ya begitu pasti.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Pak Tomo dan juga Pak Sukmal ya, sudah hadir di Pro 1 RRI di program acara Green Radio. Dan pastinya juga dari pembahasan kita saat ini dan hari ini, kita belajar nih pendengar dan juga pemirsa bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tentang kebersihan saja ya Pak Sukmal ya, tetapi juga menjadi bagian penting dari kesehatan diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat. Nah, lingkungan yang sehat seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber kita akan menciptakan kehidupan yang lebih sehat pula pastinya ya. Yuk, sama-sama pendengar dan juga pemirsa, mari kita mulai dengan hal-hal yang sederhana seperti yang disampaikan Pak Tomo dan Pak Sukmal, buang sampah jangan sembarangan, terus juga menjaga kebersihan air dan sanitasi, mengurangi pencemaran, serta membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat ya. Dan jaga lingkungan, jaga kesehatan, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi ya Pak ya? Baiklah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Sukmal sekali lagi, dan juga Pak Tomo. Semoga semua aktivitasnya berjalan lancar.
2: Amin.
1: Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Ya Pak ya. Dan next bisa ngobrol lagi di Pro 1 ya Pak ya. Oke, baiklah pendengar dan juga pemirsa, saya Astu Landari pamit undur diri di program acara Green Radio akhir pekan ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kita lanjut ke program acara berikutnya pendengar. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Satu langkah kecil dari kita, sejuta perubahan bagi bumi. Mulailah dari diri sendiri, kurangi sampah dan jaga alam sekitar kita. Terima kasih telah menyimak program acara Green Radio.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya emang aku kasih. Aku kasih nasihat.

Pendengar masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di sore hari ini pendengar, dengan musik dan informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani akhir pekan Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga, atau juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan Anda yang lagi olahraga, bersantai, yang lagi jalan-jalan, makan-makan ya kan, selamat menikmati waktunya hari ini ya. Iya, dan pastinya pendengar, di beberapa informasi saya siapkan untuk Anda di sore hari ini. Ada informasi update 20 menit lalu pendengar, yang mana Kemenbud siapkan museum dan film untuk abadikan jejak Bung Hatta. Ya, pendengar, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud telah menyiapkan sejumlah proyek untuk melestarikan jejak sejarah Muhammad Hatta. Nah, rumah pengasingan Bung Hatta dan Sutan Sahrir di Sukabumi itu akan dipelopori menjadi museum, sementara filmnya sedang dalam rencana produksi. Itu disampaikan oleh Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon ketika bertemu keluarga Bung Hatta di kediamannya di Menteng, Jakarta. Dan pertemuan ini merupakan bagian penting menjelang peringatan 81 tahun Republik Indonesia, pendengar. Dan di sana beliau berbincang khususnya dalam suasana menjelang peringatan ke-81 proklamasi kemerdekaan. Sosok Bung Hatta itu adalah sosok ganda dengan Bung Karno sebagai proklamirator ya. Dan pendengar, salah satu persiapan yang dilakukan itu adalah revitalisasi bekas rumah tahanan Bung Hatta dan Sutan Sahrir di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Nah, bangunan tersebut nantinya akan dirintis untuk menjadi museum rumah pengasingan Hatta dan Sahrir. Kementerian Kebudayaan juga mendorong agar pila peristirahatan Bung Hatta di Mega Mendung ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, pelestarian tidak hanya menargetkan bangunan, pemerintah sedang merencanakan juga ada film tentang Bung Hatta sebagai bagian dari program produksi film sejarah.

Informasi berikutnya pendengar, ini datang dari NTT ya, yang mana BNPB menyebutkan 2.000 warga NTT mengungsi secara mandiri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebut ada 2.000 warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur yang mengungsi secara mandiri. Sebagian warga yang mengungsi telah kembali ke rumah. Pemerintah pusat menyampaikan ucapan duka atas gempa M7,7 yang melanda NTT. Ya, pendengar, banyak rumah warga rusak akibat gempa yang berkekuatan magnito 7,7 mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa

Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan pengungsi terbanyak berada di Nagekeo dan Kupang. Menurutnya sebagian warga kini telah berangsur kembali ke rumah masing-masing.

Iya, selamat sore untuk Anda semuanya yang baru mengepaskan frekuensi radionya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Informasi dari Polda Sumsel yang musnahkan 2.665 gram sabu dan 196 ekstasi, 22 tersangka diamankan. Ya, dari portal berita rri.co.id di Palembang, Polda Sumatera Selatan telah memusnahkan barang bukti narkotika senilai sekitar 1,65 miliar. Barang bukti tersebut berasal dari 17 laporan polisi dengan total 22 tersangka. Narkotika yang dimusnahkan terdiri atas sabu, kemudian ekstasi, ya, dan pemusnahan dilakukan setelah sebagian barang bukti disisihkan untuk persidangan dan pemeriksaan laboratorium. Tidak ada toleransi, ya, disebutkan Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Sumsel AKBP HM Syekh Kopek menegaskan kepolisian tidak memberikan ruang bagi peredaran narkotika. Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Setelah ini saya akan hadirkan informasi atau tips dan trik seputar dunia kesehatan, ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar, Pak. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: Eh, Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Pendengari, mana saja Anda berada, setiap hari kita harus mencukupi kebutuhan cairan kita ya. Cukupi cairan itu bukan berarti haus memaksakan minum sebanyak-banyaknya. Dan di tengah cuaca yang luar biasa saat ini pendengar, kita harus butuhi daripada cairan tubuh kita ya, supaya kita tidak dehidrasi, dan pastinya juga minum air putih itu minimal 8 gelas per hari ya. Dan pastinya juga pendengar, ada yang orang suka ya, atau memang cukup cakupan daripada air putihnya itu setiap harinya masuk ya dalam catatan atau rekomendasi teman-teman dari dunia kesehatan ya. Ada juga yang sulit sekali, bahkan tidak mencapai 1 liter per hari. Nah, ini nih yang harus kita berikan edukasinya atau informasinya, atau juga gimana sih caranya ya biar kita tuh lebih suka dengan air putih gitu. Nah, ada yang memang minumnya itu banyak tapi dengan berbagai warna gitu loh. Misalnya ada yang warna merah, hijau ya kan. Tapi sebenarnya pendengar, yang menjadi penting itu adalah air yang berwarna putih ya, air putih seperti itu. Karena memang itu baik untuk kesehatan dan tentunya juga mencegah dari berbagai penyakit pastinya. Nah, beberapa tips praktisnya pendengar untuk mencukupi cairan Anda setiap hari, minumnya itu secara teratur sepanjang hari ya. Minumlah secara teratur sepanjang hari, terutama saat cuaca panas nih seperti sekarang ya, atau yang banyak mengeluarkan keringat ya aktivitasnya dengan fisik mungkin. Nah, air putih itu bisa menjadi pilihan utamanya. Kebutuhan cairan itu memang berbeda-beda ya, tergantung usia, ukuran tubuh, aktivitas, cuaca, makanan, dan juga kondisi kesehatan. Warna urin bisa menjadi salah satu petunjuk sederhana pendengar. Pernah nggak Anda melihat ketika kita buang air kecil, warna urin kita itu berbeda ya pada saat kita banyak mengkonsumsi air putih dengan kurang mengkonsumsi air putih. Nah, jadi warna urin ini bisa menjadi salah satu petunjuk sederhananya. Urin kuning pucat umumnya itu menunjukkan hidrasi yang cukup. Sedangkan urin yang sangat pekat itu dapat menjadi tanda perlu lebih banyak cairan ya. Saya pernah mencobanya dengan beberapa hari mengkonsumsi air putih banyak ya, di 2 liter per hari. Nah, ternyata memang benar, pada saat kita jarang minum air putih atau bahkan sebaliknya, ini kita akan dapatkan dampaknya ya. Nah, kalau kita tercukupi atau minum banyak minum air putih, urin kita akan menjadi putih juga, dan juga tidak ada bau menyengat ya kan. Nah, kemudian kalau tidak tercukupi atau kurang minum air putih, itu menunjukkan warna urinnya sangat pekat ya kan, dan ini terasa sekali. Nah, saat olahraga atau banyak berkeringat, kebutuhan cairan bisa meningkat. Dan tips praktis berikutnya untuk cukupi cairan, jangan berlebihan minum dalam waktu singkat. Misalnya nih ya, Anda yang mungkin baru aja nih dengar di radio Mbak Asti kasih tips, katanya perbanyak minum air putih. Udah deh, mumpung lagi di dapur ada air putih 1 teko ya kan, udah diminum sampai 8 gelas langsung.
Nggak gitu juga cara minumnya ya. Jadi jangan terlalu berlebihan minumnya dalam waktu yang singkat. Nah, karena terlalu banyak air juga itu bisa berbahaya. Jadi diatur polanya ya, misalnya nih per 2 jam sekali gitu ya, satu gelas seperti itu. Berikutnya begitu juga.

Dan pendengar, gimana sih cara menghitung berdasarkan berat badan, ya kan? Saya pernah tuh ke tempat-tempat daripada pengaturan untuk pola proporsi berat badan yang ideal gitu ya. Terus juga ada teman juga yang bagian kesehatan yang menghitung kebutuhan air kita untuk diri kita ya, berdasarkan berat badan kita. Tentu kebutuhan air itu tidak punya satu angka yang cocok untuk semua orang. Berat badan bisa dipakai sebagai perkiraan awal, tetapi usia, aktivitas, cuaca, makanan, dan kondisi kesehatan itu juga berpengaruh, pendengar. Nah, cara menghitung berdasarkan berat badan, rumus praktis yang sering digunakan ini adalah kebutuhan cairan kita nih, 30 sampai 35 ml. Dikalikan nih berat badan kita per setiap harinya ya. Nah, misalnya nih saya contohkan ya, jika berat badan 60 kilo, perkiraannya itu sekitar 1,8 sampai 2,1 liter cairan per hari yang harus masuk ke tubuh kita. Nah, kalau berat badan di angka 40 itu sekitar 1,2 sampai 1,4 ya. Kalau di angka 50 berat badannya perkiraan cairan perharinya 1,5 sampai 1,75. Nah, seperti itu. Nah, di angka 90 kilo kita harus banyak perkiraan cairannya itu perharinya 2,7 liter atau sampai 3,1 liter pendengar. Iya, namun angka tersebut sebaiknya dianggap panduan praktis aja ya, bukan target medis yang wajib dipenuhi secara persis. Nah, referensi seperti EPSA itu memperkirakan kebutuhan total air orang dewasa sekitar 2 liter perharinya untuk perempuan dan 2,5 liter per hari untuk laki-laki. Dalam kondisi sedang, dan angka ini mencakup air dari minuman serta makanan juga. Nah, kapan perlu lebih banyak minum air putih nih pendengar? Yang pasti kebutuhan itu dapat meningkat ketika ya seperti saat ini, cuaca panas ya atau lembab, olahraga atau banyak berkeringat, demam, terus saat kita muntah atau diare, dan tentunya sedang melakukan aktivitas fisik berat. Sebaliknya, jangan memaksakan minum air dalam jumlah berlebihan dalam waktu singkat. Terlalu banyak air juga dapat menyebabkan kadar natrium darah itu menjadi terlalu rendah, pendengar ya. Jadi ada catatan nih, kebutuhan cairan tidak selalu sama dengan jumlah air putih yang harus diminum. Nah, karena sebagian cairan itu berasal dari makanan dan juga minuman lain ya.

Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, itu dia tips ya, tips dan triknya untuk supaya mencukupi cairan tubuh kita setiap hari. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pendengar. Nanti akan saya informasikan ke ruang dengar Anda untuk berita hoax hari ini ya. Di Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi tepat jam 17 waktu Indonesia Barat.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam pasal...
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
5: Peringat di mana saja Anda berada, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Paften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorian sasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan pendengar, melalui Instagram resmi BPS, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel saja. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: جنبی سوره ای.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jambi sore ini.
1: Pengetahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PN Sengeti telah memberitahukan kepada nama Rahmi Kurnia binti H. Umar Hamid, umur kurang lebih 44 tahun, pekerjaan tidak. Alamat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti dan jelas di wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pihak 50. Amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pembantah 1, 2, 3, dan 4. 2. Menyatakan gugatan pembantah 1, 2, 3, dan 4 dengan nomor register 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PN Sengeti dinyatakan dicabut. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 10 garing PDT garing BTH garing 2026 garing PN Sengeti dari daftar register perkara. 4. Menghukum pembantah 1, 2, 3, dan 4 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.839.000. Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Simon Guntur Parulia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
2: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
1: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
2: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
1: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu. Biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
2: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
3: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Pendengar di mana saja Anda berada, mendekati daripada tanggal 17 Agustus ya, tepat di hari Senin nanti, dan persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini sudah semakin terasa sekali. Nah, pendengar, ada tradisi penting dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, yaitu malam renungan suci yang menjadi salah satu tradisi dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Tradisi tersebut kembali menjadi bagian rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 ini. Nah, pemerintah itu menjadwalkan renungan suci berlangsung pada hari Minggu nanti di tanggal 16 Agustus 2026 bertempat di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan tradisi yang selalu hadir menjelang peringatan kemerdekaan. Renungan suci digelar sebelum puncak peringatan detik-detik proklamasi pada hari Senin 17 Agustus. Dan pendengar, lantas apa sebenarnya malam renungan suci dan bagaimana rangkaian kegiatan tersebut berlangsung?

Nah, pada pelaksanaan 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung ziarah nasional dan renungan suci di TMP Kalibata. Kegiatan tersebut diisi penghormatan, mengheningkan cipta, dan doa bagi para pahlawan. Maknanya, pendengar, disebutkan adalah kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan dan juga pengorbanan. Dan hal tersebut juga tercermin dalam naskah apel kehormatan dan renungan suci yang dibacakan dalam berbagai pelaksanaan sebelumnya. Negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh pejuang yang mengorbankan jiwa dan raga bagi Indonesia. Momentum tersebut juga sekaligus mengajak generasi penerus melanjutkan nilai perjuangan para pahlawan. Semangat pengabdian, persatuan, dan kecintaan terhadap Indonesia itu menjadi nilai utama yang terus diwariskan.

Ya, informasi selanjutnya pendengar masih dari portal berita rri.co.id. Ini terkait mengenai kuliner, yang mana pendengar dari sop iga hingga sate kambing. Ini menu favorit atlet timnas voli putra Indonesia. Ya, dapur Padepokan Voli Sentul menyiapkan menu bergizi dengan protein tinggi untuk menunjang kebutuhan atlet ya. Atlet juga bisa meminta makanan favoritnya seperti sop iga, bebek, hingga sate kambing. Nah, saat pertandingan, atlet mendapat tambahan susu protein dan pisang untuk mendukung kebutuhan energi. Ngomongin soal makanan, di akhir pekan ini pendengar kurang lengkap rasanya kalau setelah jalan-jalan gak ada makannya ya. Anda yang lagi mencari-cari nih rekomendasi kira-kira enaknya makannya di mana ya. Di Sabtu malam minggu ini atau di sore ini pendengar akhir pekan. Baiklah, semoga Anda menemukan tempat-tempat yang cocok, hangat dan nyaman untuk Anda bersama keluarga ya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Pendengar formasi 17.32 menit waktu Indonesia Barat ya. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI dan tentunya saya Astu Landari masih menemani kebersamaan di sore hari ini pendengar dengan beragam informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, terkait mengenai pendamping Mensos ya. Pendidikan anak berkebutuhan khusus itu tak berhenti di sekolah saja. Informasi dari Pusat Pemberitaan RRI, pendengar, yang mana pendidikan anak berkebutuhan khusus perlu berlanjut setelah pendidikan formal. Dan pendidikan lanjutan diarahkan untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri serta LSBA menyesuaikan pembelajaran dengan potensi dan juga kebutuhan setiap peserta. Peserta mendapat keterampilan vokasional, komunikasi, sosial, dan kewirausahaan. Pengalaman kerja dan akses pasar itu membantu peserta beradaptasi di masyarakat.

Kemudian lanjut pada informasi menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Mensesnek pastikan persiapan upacaranya di istana itu rampung ya. Persiapan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka itu sudah mencapai 99%. Salah satu anggota Paskibraka, Ahmad Al-Fati, menyampaikan rasa bangga karena dapat tampil di Istana Merdeka. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah terlibat pada upacara HUT RI di Istana Merdeka. Hasil evaluasi dapat disampaikan bahwa insya Allah siap untuk melaksanakan pada hari Senin nanti 17 Agustus memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah 99%, yang 1% kita semua serahkan kepada yang di atas, dikatakannya oleh Menteri Prasetyo kepada wartawan di sela-sela meninjau geladi bersih di Istana Merdeka hari ini Sabtu 15 Agustus 2026.

Masih di musik informasi pendengar, sore hari ini Anda yang sedang menikmati suasana di kota Jambi, dan tentunya yang juga lagi berolahraga atau bersantai, yang lagi nongkrong di kopi-kopi yang luar biasa ya saat ini di kafe-kafe atau di warung-warung ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda untuk hari ini, dan selamat menikmati kayaknya libur panjang juga nih ya. Baiklah, tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi. Sore hari ini saya mau menyapa dulu daripada teman-teman yang mendengarkan siaran kami ya. Iya, yang pasti ada Pak Kepsta, LPP RRI Jambi, Pak Dadan Sutaryana. Selamat sore Pak, lagi ngopi kayaknya ya, atau lagi olahraga nih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan pastinya juga Pak Kabak TU, Pak Junaidi, kemudian juga ada teman-teman semuanya angkasa-angkasawati RRI Jambi, serta juga pada ketua tim ya per bidang, ada Pak Ali, ada juga Bang Ari, Bang Ansori, terus juga ada Bang Haris juga, dan tentunya ada Bang Ari juga ya. Ya, buat terkhususnya nih yang ingin disenggol sore ini, yang lagi perjalanan menuju ke Kota Jambi dari Lubuk Russo. Ada rombongan alumni ya. Alumni ya, Nek ya. Alumni SMP 7 katanya. Ada Nenek Nilawati dan CS-CS-nya waktu pada masanya, dan sampai sekarang masih erat loh ya silaturahminya. Luar biasa sekali. Semoga kompak selalu dan sehat selalu ya. Lancar perjalanannya sampai tujuan dengan selamat pastinya ya, buat seluruh alumni SMP 7, buat Nenek Nilawati bersama teman-temannya ya. Ya, dan pasti Anda yang sedang berolahraga di sore hari ini, pendengar, olahraga itu memang sepertinya harus kita luangkan waktunya setiap hari ya, 10 sampai 15 menit aja setiap hari. Tidak bisa mungkin dengan olahraga yang berat, yang ringan-ringan juga nggak masalah ya, karena itu penting sekali. Nah, sesuai juga dengan usianya olahraga. Kalau mungkin anak-anak muda atau yang masih kuat buat senam zumba dan lain sebagainya, untuk kalangan daripada yang usia mau lanjut, bisa olahraga dengan stretching ringan saja, dan bisa di dalam ruangan juga. Ya, bisa ya. Nah, kalau buat anak-anak nih yang sore ini rame banget di lapangan kantor Gubernur Jambi ya, ada yang bermain bola enggak? Kayaknya enggak ada deh, karena udah disterilisasi ya. Karena persiapan menuju hari kemerdekaan di tepat tanggal 17 Agustus, terlihat sekali pendengar daripada nuansa yang berbeda di halaman kantor Gubernur Jambi saat ini ya, dan tenda-tenda sudah terpasang, dan daripada adik-adik kita para paskibraka juga yang terus berlatih ya untuk mempersiapkan upacara detik-detik proklamasi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ini saya berikan satu tembang lagu ya, khusus untuk tadi yang lagi di perjalanan, buat Nenek Nilawati dan kawan-kawan alumni SMP 7. Nah, ini requestannya nih, puterin lagu yang enak pokoknya ya. Kalau yang enak, Nek makan bakso sama es teler kayaknya sore ini. Nah, tapi kalau yang lagi di jalan kayaknya memang harus denger lagu-lagu yang enak-enak ya. Saya akan puterin ya. Ada satu lagu dari Krisye, mengenang masa-masa sekolah dulu, kisah kasih di sekolah. Ini dia lagunya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

sebaiknya kamu tahu. Di zaman Kiwari, orang-orang keranjingan lari. Wajar saja, lari memang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Hanya saja, lari tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa outfit lari yang perlu kamu miliki agar terhindar dari cedera dan bahaya lainnya. Ada beberapa outfit dan perlengkapan yang dibutuhkan saat lari. Berikut di antaranya. 1. Topi. 2. Jaket anti ultraviolet. 3. Legging. 4. Jogger pants untuk perempuan berhijab. 5. Pelindung lutut. 6. Sepatu lari. 7. Tumbler atau botol air minum.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi sore hari ini untuk Anda semuanya. Selamat sore dan selamat mempersiapkan waktu terkhususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dalam menjalankan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

完工。

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra 50 kali, kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku, dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere. Itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang. Dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang. Dan ini juga masih terus dilakukan pencarian. Sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung. Terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, Kak, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mensejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar ke depannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk ke depannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia

0: dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
1: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
0: Peneliti Indef Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
2: Tahun depan bisa tumbuh 6%. Kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin. Tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%. Triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
0: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa

0: bahasa apa nih, link Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau ekspektasi.
1: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Filipi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Berikutnya pada saat Anda berada, selamat malam dan apa kabar Anda semuanya di Sabtu malam Minggu ya. Malam ini yang mungkin menjadi malam yang sangat Anda nantikan ini. Namun pendengar, kami tetap menghimbau Anda untuk tetap berhati-hati jika mungkin malam hari ini Anda akan melakukan perjalanan bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih ya. Anda yang mungkin ingin ke pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat keramaian, dan tentunya kami tetap menghimbau dan mengingatkan untuk memarkirkan kendaraan Anda di tempat yang aman ya, dan pastikan juga Anda memakai kunci tambahan ya, supaya keamanan lebih terjaga pendengar, dan tentunya juga Anda juga merasa tenang dan nyaman seketika meninggalkan kendaraan di area parkiran. Ya, pendengar, daripada informasi kesehatan, Anda yang mungkin pernah enggak mengalami kalau telinganya, pada saat telinga sakit, penyebab telinga sakit saat flu, dan seperti apa cara pengobatannya? Ya, saat flu menyerang, keluhan bukan cuma di hidung saja ya, tenggorokan atau badan pun juga jadi lemas, tetapi telinga juga bisa sakit ya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Karena memang yang kita perlukan itu adalah ekstra hati-hati saat perubahan cuaca tidak bisa ditebak. Pasalnya beberapa penyakit lebih sering menyerang saat cuaca tak menentu pendengar. Salah satunya itu adalah flu yang banyak dialami masyarakat saat ini. Batuk dan flu ya. Nah, ketika flu menyerang, tak hanya demam saja yang kita rasakan. Gejala lain pun juga bisa muncul seperti nyeri otot, menggigil, sakit kepala, batuk ya. Terus juga sakit tenggorokan, hidung mampet, dan badan juga terasa lemas. Nah, selain itu ada yang menjadi pertanyaan, ada juga di beberapa di antara kita yang mungkin telinganya pun ikut sakit saat flu, juga bisa terjadi ini. Kira-kira apa penyebab telinga sakit saat flu? Nah, saya melansir di laman Klik Dokter yang menyebutkan penyebab telinga sakit saat flu itu adalah peradangan pada gendang telinga dan tuba Eustachius yang menghubungkan tenggorokan dan telinga tengah. Namun pendengar, perlu Anda tahu saluran lubang hidung itu bermuara di tenggorokan ya. Begitu pula dengan telinga. Jadi telinga dan tenggorokan itu saling terhubung melalui saluran tuba Eustachius namanya. Fungsi tuba Eustachius ini adalah menetralkan tekanan pada telinga tengah agar sama dengan tekanan udara luar. Jadi ketika Anda sedang flu, produksi lendir, saluran pernapasan akan meningkat. Nah, peningkatan tersebut itu dapat menyebabkan tuba Eustachius ini tersumbat. Akibatnya fungsi ini pun jadi terganggu. Nah, jika kondisi ini tidak ditangani, maka infeksi telinga itu bisa terjadi. Nah, infeksi telinga itu menimbulkan gejala berupa nyeri, penurunan pendengaran hingga telinganya itu terasa penuh ya, atau tersumbat maupun berdengung. Nah, ini jujur saya pernah merasakan hal ini pendengar, dan akhirnya saya harus konsultasikan ke dokter Tihati ya. Insya Allah setelah meminum obat yang diberikan dan sarannya untuk saya waktu itu, akhirnya bisa kembali normal ya setelah minum obatnya. Walaupun udah agak mendingan di hari ke-3 dan 4, namun obatnya tetap harus diminum sampai dengan selesai.
Anda yang ingin mengatasinya mandiri di rumah untuk telinga yang sakit saat flu juga bisa ya. Namun jika kondisi berlanjut dan tidak ada perubahan, boleh dikonsultasikan ke dokter. Nah, kalau mengobatinya mandiri, Anda hanya perlu kompres hangat ya. Ini adalah pertolongan pertama ketika telinga sakit saat flu. Bisa menggunakan handuk yang dibasahi dengan air hangat, lalu berikan kompres pada telinga yang sakit selama 5-10 menit. Dan ini diulang ya sampai beberapa kali dalam sehari. Nah, kemudian perhatikan posisi tidur Anda. Kemudian saat flu, Anda harus sering-sering mencuci hidung. Nah, ini membantu membersihkan juga rongga hidung dan mengeluarkan lendir berlebih. Jadi cara ini juga bisa membantu mengurangi rasa sakit pada telinga. Kemudian penguapan, dehidrasi dengan baik, dan terakhir ya itu kita harus minum obat ya. Ya baiklah pendengar, itulah informasi di dunia kesehatan terkait mengenai penyakit. Penyebab penyakit telinga sakit saat flu dan cara mengobatinya.

Baik pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya, dan menemani akhir pekan Anda di Sabtu malam Minggu. Anda yang tengah bersiap-siap atau yang sudah sampai di rumah nih ya, semoga semua acaranya malam hari ini lancar dan sukses ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya, tetap di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
0: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
2: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.

Ya, berikan hiburan saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan satu lagu Nothing Lasts Forever dari Run mengakhiri kebersamaan kita di segmen Jambi sore ini hingga malam ini di formasi 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda semuanya, saya harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya di edisi sore ini hingga malam ini, debat yang ketiga, dan lanjut pada debat empat di Jambi malam ini bersama Bung Adi Putra ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suamiku, usia kandunganku sudah semakin dekat dengan HPL, hari perkiraan melahirkan itu loh. Dan sebaiknya kita dianjurkan sama Bu Bidan untuk segera pergi ke klinik, mengingat kondisi jalan yang rusak parah dan jarak tempuh dari kampung ke kota yang cukup jauh.
1: Emang kapan sih HPL-nya, sayang?
0: Tanggal 25 nanti.
1: Ini kan masih tanggal 20. Masih lama, sayang.
0: Tapi alangkah lebih baik antarkan saja aku ke klinik segera. Aku sudah tidak mampu rasanya pergi sendirian. Perutku juga sudah semakin besar. Aku tidak mau ada apa-apa dengan calon bayi kita.
1: Jangan khawatir. Mana mungkin aku tidak membiarkan kamu pergi sendiri. Sabar ya istriku sayang, sabar. Banyak sekali nih kendaraan yang masuk ke bengkel kita. Sayang kan ditolak. Lumayan loh untuk kebutuhan kita lahiran nanti.
0: Tapi sayang, rasanya aku udah tidak mampu.
1: Istriku, percaya deh dengan suamimu ini. Aku janji setelah menyelesaikan beberapa kendaraan di bengkel kita ini, aku akan segera mengantarkan kamu ke klinik besok, ya?
0: Ya sudahlah, kalau begitu Pak, terserah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
0: Suamiku, sebaiknya kamu bergegas untuk mandi dan sholat.
1: Waduh, tanggung nih. Tinggal satu mobil ini yang harus diperbaiki.
0: Tapi kan bisa dilanjutkan nanti.
1: Ah, kamu nih. Pokoknya kamu tenang saja deh, sebentar lagi kan selesai.
0: Ya sudahlah, kalau begitu aku sholat duluan.

0: Sudah selesai mobilnya?
1: Alhamdulillah, sudah istriku.
0: Apa kamu sudah sholat maghrib?
1: Sudah dong.
0: Tapi ya sebaiknya jangan kebiasaan di akhir waktu. Sebentar lagi ya Janisa loh.
1: Aku kerja kan buat kamu, buat anak kita. Yang penting kan terlaksana kan? Ngapa yang ngantuk sekali nih?
0: Kalau diingatkan ada aja alasannya. Ya sudahlah, sebaiknya kita istirahat aja. Besok pagi-pagi sekali kita harus ke kota ya.
1: Iya. Kamu gak percaya deh dengan suamimu ini. Iya istriku. Tolong buatkan kopi dong buat aku.
0: Kopi? Bukannya tadi aku bilang sebaiknya istirahat.
1: Nanti aja, kan ada klub bola favoritku yang tanding malam ini.
0: Kamu buat aja sendiri, aku mau istirahat.
1: Ya, ya, ya. Ya udah deh, buat sendiri.

0: Thibaut Courtois. That's a ball by Thiago for Sadio Mane.
1: Yeah.
0: And he goes on.
1: Yeah. Yeah. Goal! Gak sia-sia aku bila-bilain nonton malam ini. Waduh, sudah pukul berapa ini? Ngantuk juga ya.
2: Ini sudah pukul 4, Mas.
1: Loh, kamu sudah bangun?
2: Lah iya dong, Mas. Gimana nggak bangun? Kamu aja teriak-teriak seperti itu.
1: Maaf ya, sayang. Saking semangatnya. Oh ya, ini kan baru jam 4. Aku mau tidur sebentar ya. Kamu tenang aja. Suamimu ini akan menempati janji. Tidur sejam aja ya. Please.
2: Tapi sebentar lagi kan azan subuh dan kita harus siap-siap, Mas, untuk ke kota.
1: Aku ngantuk banget nih, sayang. Beneran deh. Pokoknya aku janji.
2: Wah, terserah deh. Terserah Mas aja.
1: Tidur ah. Biar gak ada yang mengganggu, sebaiknya pintu kamar aku kunci. Biar gak ada yang gangguin istirahat. Toh, paling cuma sejam aja. Lagian, alarm juga aku sudah siapin. Sip deh. Oke, beranjak tidur.
3: Karena kantuk yang begitu hebat, akhirnya sang suami tertidur sangat lelap. 30 menit kemudian, tiba-tiba saja...

Nah, kalau sudah tidur kan enak mau aktivitas. Badan juga segar nih. Jam berapa ya sekarang? Astagfirullah. Udah jam 8. Istriku. Sayang, sayang. Astagfirullah. Darah. Darah apa ini? Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan nih? Hah? Ada tulisan. Istri bapak kami bawa ke puskesmas di kampung Kenanga. Pak Slamet. Hah? Mana nih? Aduh, mana nih?

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Astagfirullah. Istriku, anakku sayang, maafkan aku, semua salahku, maafkan aku. Aku telah tertipu oleh waktu.
0: Pak Budi, kenapa berlutut menangis dan berteriak seperti itu, Pak? Ayo, Pak, lekas temui bayi Bapak. Alhamdulillah, istri Bapak sehat dan anak Bapak lahir dengan selamat.
2: Iya, Pak. Ayo, Pak, bangun.
3: Tapi tadi saya mendengar Pak Slamet mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun.
0: Iya. Tadi itu saya mendengar kabar listrik di kampung kita akan pada malam ini, Pak, sampai besok. Spontan saja saya mengucapkan kalimat itu, Pak.
4: Suamiku.
3: Istriku. Alhamdulillah, kamu sehat. Alhamdulillah, ini ya anak kita, sayang.
4: Iya, suamiku. Alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Bapak dan Ibu Slamet, tetangga kita.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Iya, Pak. Sama-sama.
0: Kebetulan kami mendengar suara istrimu meminta tolong. Sebagai tetangga, tentu kita harus saling tolong-menolong.
2: Iya, betul sekali. Kami panggil-panggil, tapi Bapak tidak juga menjawab. Makanya kami tinggalkan pesan saja, Pak.
3: Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bu, sudah merepotkan. Istriku, maafkan aku ya, sayang. Aku melewatkan momen berharga, tidak bisa menyaksikan kelahiran buah hati kita. Anakku, maafkan Bapak ya, nak. Bapak telah tertipu oleh waktu.
5: Demikian drama radio Tertipu Waktu, persembahan LPP RRI Sintang, dengan para pemain. Istri diperankan Ria, suami diperankan Daniel, Pak Slamet oleh Ruri, Bu Slamet oleh Dinda, narator Widya, teknik dan montase Kiki Wulandari, dan penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

0: Gimana? Aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.
3: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
4: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

Ya, kembali masih bersama di Bro 1 di 88,5 MHz. Di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan mendengar di obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini, tentunya membahas tentang perahu tradisional. Ini adalah kendaraan air buatan tangan yang diwariskan turun-temurun. Ya, seperti kapal Finisi dan juga dari Sulawesi dan juga Jakung di Uri Banjar yang berfungsi untuk alat angkut nelayan hingga tradisi budaya. Ya, tentunya banyak sekali alat-alat transportasi yang ada di Jambi, terutama di Danau Sipin, ada juga di Sungai Batanghari.

dulu, misalnya perahunya di ujung sana, kita harus jerit dulu nih, tolong, bukan tolong sih, bang, abang, tolong angkat dong kita di sini, jemput dulu, gitu kan. Ada juga yang sudah ada di sini, gitu. Kalau sudah ada di sini, bisa aja langsung, atau juga terjadwal, misalnya pagi hari untuk mengangkut sekolah, mengantar sekolah, gitu, atau juga menjemput pulang sekolah, gitu. Tapi kalau biasanya kalau mulai siang itu dianya tidak, ini hanya menunggu di satu tempat, gitu ya. Dan itulah untuk alat transportasi angkutan menggunakan perahu. Ada juga menggunakan ketek, kalau balang hari pasti ketek, gitu ya. Nah, dan juga kalau kecil-kecil dulu Bang Andi juga, kalau mau ngangkut kayu, kalau mobil, ya satu mahal, duanya lagi jalan-jalannya itu masih jalan-jalan, ya bukan di aspal tapi menggunakan koral atau juga masih berlubang-lubang, dan juga biayanya mahal. Dan untuk angkutan transportasi air ini seperti perahu tersebut murah meriah, gitu. Sewanya dulu masih sekitar 1.500 tuh paling tinggi, gitu. Itu perahunya sudah perahu besar, kita sudah bisa satu mobil apa ya, pick up lah, gitu, ngangkatnya. Itu sudah dapat kayu seberan, gitu, dari pabrik, gitu. Kita angkatnya dari situ, setelah itu dibawa ke seberang sini sehingga itu diangkat lagi. Tapi kalau air naik, ya, perahu tersebut bisa lewat sungai, gitu. Langsung ke sungai, itu bisa di belakang rumah sampai, gitu ya. Dan gitu kalau air naik, gitu. Karena kebetulan sungainya juga dekat dengan rumah, gitu ya. Sungai kecil, kalau danaunya agak sedikit jauh, jadi untuk transportasinya itu. Atau juga kalau sekarang ini perahu-perahu tersebut ada, masih ada sih, tapi banyakan digunakan untuk rekreasi atau juga ya orang-orang ingin menggunakan, bagaimana sih menggunakan perahu atau sampan tersebut, gitu ya. Ya, apa beda perahu dengan kapal? Nah, perahu itu berukuran kecil, gitu ya, dan juga biasanya tidak memakai banyak layar seperti kapal. Dan juga kapal ini ada juga yang menggunakan mesin, ada juga menggunakan layar, gitu, untuk pakai angin, gitu ya, sehingga dia bisa berlayar. Sedangkan perahu ini biasanya menggunakan dayung, mendayung perahu, gitu kan. Nah, itu yang digunakan untuk kita bisa mengendarainya lah, gitu. Dan juga dibutuhkan keseimbangan perahu ini juga. Ketika ukurannya kecil dibutuhkan keseimbangan, besar pun seperti itu juga. Hanya saja kalau besar tidak terlalu banyak keseimbangan. Hanya saja untuk mengayuh perahu itu perlu menggunakan keahlian juga, tidak sembarangan. Kalau kita dayung-dayung seperti biasanya saja itu airnya muter-muter di tempat, gitu. Tapi kalau dianya mengayuh perahu tersebut, menggunakan teknik pendayungan itu tidak. Ada juga kalau dulu menggunakan kemudi. Nah, kemudinya itu kita dayung, tapi kemudinya itu ada di belakangnya itu menggunakan tali. Jadi untuk mengarahkan itu menggunakan kaki. Biasanya itu menggunakan perahu kayak, gitu. Nah, ada kano, ada kayak, tapi itu sudah modern, misalnya untuk tanding, gitu, perahunya seperti itu. Tapi kalau perahu kayu biasanya kita menggunakannya pengayuhnya itu atau dayungannya. Nah, apakah masih diproduksi untuk sentra pembuatan kapal, gitu ya, atau perahu tersebut? Masih, gitu ya, menggunakan kayu-kayu seperti biti, ulin atau juga pulai yang kuat di air, gitu ya. Biasanya kayu-kayu itu memang tahan di air, gitu. Apalagi kayunya tuh misalnya perahunya terendam, gitu. Tapi kalau memang diangkat, angkat, gitu. Jangan sampai hujan basah di situ semuanya. Karena maaf, kayu-kayu pada saat sekarang ini tidak sekuat kayu dulu. Kalau kayu dulu kan memang besar-besar, tahan lama, butuh usia kayunya tersebut puluhan tahun, gitu. Nah, kalau perahu dulu itu langsung dibuat itu menggunakan batang kayu yang besar, gitu. Tidak beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu menggunakan papan. Kecuali kalau perahu tradisional yang untuk lomba, misalnya untuk lomba dragon boat, gitu kan. Itu biasanya menggunakan batang kayu yang besar, yang panjang, yang ukurannya bisa sampai berapa puluhan meter. Itu dibuat, emang digunakan untuk perahu, pacu perahu lah, gitu. Pacu jalur, gitu. Baik, di mana pun anda berada, saya masih bersama di Pro 1 di

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih kita ngobrol tentang perahu tradisional di Jambi yang hidup di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Batanghari. Ini ada perahu panjang, yaitu perahu pacu ya, biasa disebut juga, atau juga perahu jukung, ini sampan tradisional, perahu pompong, dan juga perahu ketek. Perahu-perahu ini sejak dulu menjadi urat nadi transportasi, perdagangan, hingga sarana budaya masyarakat setempat. Nah, buat Anda ingin tahu jenis-jenis perahu tradisional Jambi, ada perahu panjang ini atau perahu pacu, perahu lesung, ini berukuran panjang yang dikategorikan dalam tipe A, kapasitas besar. Ini sekitar 25 pendayung, dan juga tipe B sekitar 15 pendayung, rutin dilombakan dalam festival budaya atau juga hari jadi Provinsi HUT, Provinsi Jambi gitu ya, dan juga HUT RI, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti tahun ini gitu ya, dan juga ada biasanya ada lomba pacu perahu. Nah, biasanya lomba-lomba ini juga dilaksanakan misalnya tanggal 18 Agustus gitu ya, dan juga seperti pawai dan sebagainya. Ada juga kegiatan itu dilaksanakan ketika hari jadi Provinsi Jambi atau juga Kota Jambi, dan juga ada juga dilaksanakan di Sungai Batanghari untuk provinsi. Biasanya kalau kota itu dilaksanakan di Danau Sipin gitu ya. Ada juga perahu jukung. Ini perahu kapal perahu tradisional yang berukuran lebih besar dan lebar, yang dulunya diandalkan warga untuk mengangkut barang muatan di sungai. Nah, itu seperti dikatakan Bang Adi tadi gitu ya. Bang Adi, kalau dulu rumah-rumah masyarakat kan, terutama rumah Bang Adi dulu kayu gitu. Jadi untuk mengambil kayu tersebut ke pabrik gitu ya, somel lah gitu ya, itu menggunakan perahu ini gitu, sehingga bisa membawa papan-papan tersebut untuk ke rumah gitu ya. Nah, ada juga sampan tradisional, perahu kecil berukuran panjang 4 sampai dengan 5 meter dengan lebar sekitar 1 meter yang dipakai nelayan lokal untuk warga menyeberang sungai. Nah, ini untuk penyeberangan gitu ya. Dan ini biasanya banyakan itu dulu itu di pagi hari untuk mengangkut anak-anak sekolah yang mau ke pasar, atau juga milik pribadi gitu ya. Dan milik pribadi biasanya dikunci menggunakan rantai, lalu dikunci, diikat, digembok gitu ya. Ya, seperti kendaraan bermotor gitu ya, digembok juga gitu. Dan ini kalau dulu banyak di pinggiran Danau Sipin atau juga di pinggiran Batanghari juga banyak gitu ya, dikebat lah gitu kan. Dan jarang hilang karena ada juga yang mau pakai silahkan, nanti dikembalikan ke tempatnya masing-masing gitu ya. Ada juga perahu pompong, perahu kayu berukuran sedang hingga besar, panjang 10 sampai dengan 12 meter, yang digerakkan dengan mesin tempel kecil atau juga motor dompeng untuk ukuran sungai jarak jauh. Ada juga perahu ketek transportasi air bermesin khas ya Jambi, yang berukuran relatif kecil dan juga gesit, kini sering dihias, ketek hias gitu, dalam event wisata air seperti di Danau Sipin gitu ya. Ya, kalau sekarang perahu-perahu tersebut ada yang dibuat juga menggunakan plastik juga. Ada juga perahu sekarang ini dibuat dari apa ya? Drum. Wah, drum itu dipotong gitu kan, sehingga dibuat seperti perahu-perahuan, dan itu juga bisa menjadi alat transportasi juga.

Ya, kalau pembuatan perahu-perahu tradisional, kalau dulu jarang menggunakan paku. Kenapa tidak menggunakan paku? Biasanya pasak gitu kan. Kalau dia menggunakan paku, paku itu gampang berkarat gitu. Jadi dia banyak itu menggunakan pasak kayu gitu. Jadi di pasak kayu, apalagi kayunya misalnya kayu yang keras tadi, kayu ulin gitu ya. Itu kan keras, itu dipasak gitu kan. Sudah itu menggunakan dempul. Kalau Bang Andi dulu menggunakan dempul gitu. Nah, dempul itu sebelum didempul itu ada apa ya? Antara sambungan satu dengan yang lainnya, atau juga perahu tadi, perahu lesung yang tidak ada lubangnya tapi ada kadang retak juga gitu, atau berlubang gitu. Setiap apa? Kayu itu jarang juga ada yang memang benar-benar tidak ada lubangnya dan sebagainya. Tapi ketika dia berlubang, itu menggunakan dempul. Dempulnya itu seperti getah lah gitu. Getah dicampur dengan minyak gitu kan, sudah itu di sebelum dilakukan dempul, kita melakukan dulu seperti pemasakan atau juga bekas jalinan tali gitu ya, itu dimasukkan ke dalam celah yang bocor tersebut. Setelah itu baru didempul gitu, sehingga airnya tidak bisa masuk ke dalam perahu gitu. Itu yang dilakukan untuk perahu-perahu tradisional seperti itu. Nah, untuk perahu-perahu itu banyak kan sekarang itu dijadikan apa ya, objek wisata gitu ya, terutama di Danau Sipin juga. Dan sekarang menggunakan perahu juga, kalau sekarang itu ada perahu ontel gitu ya, menggunakan kayak dayungan sepeda gitu untuk mengayuhnya, tidak menggunakan kayu perahu lagi dari kayu, tapi menggunakan seperti sepeda gitu ya. Jadi kita yang mengayuhnya pakai kaki gitu. Dan juga kalau Danau Sipin ada bebek-bebekan dan sebagainya, ada ketek juga. Buat Anda yang ingin berwisata ke Danau Sipin, silakan aja untuk masih banyak ada perahu-perahu tradisional. Dan juga buat Anda yang hobi memancing, biasanya kita akan sewa atau beli sendiri di tempat gitu untuk menggunakan perahu-perahu tradisional yang untuk menyeberang untuk beberapa orang gitu. Tapi kalau banyak orang biasa menggunakan ketek ini sebagai sarana untuk memancing. Banyak kan seharian penuh gitu untuk mancingnya gitu. Bisa disewa juga bisa, atau juga membuat dibuatin atau menempah perahu tersebut. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan celoteh cerita Bang Adi, obrolan kita di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi apa sih itu perahu. Mungkin anak-anak juga sekarang ini tidak tahu tuh bentuk perahunya bagaimana, atau juga tidak mengenal alat transportasi zaman dulu gitu ya. Dan juga kalau transportasi zaman dulu itu pasti di air. Makanya kalau Bang Hadi juga menghimbau masyarakat juga yang ingin membuat rumah, itu jangan membelakangi sungai gitu, atau juga danau gitu. Karena sayang banget gitu ya, karena danau atau sungai bukan tempat pembuangan akhir, atau juga bukan tempat pembuangan sampah akhir gitu. Karena disitulah sumber kehidupan. Air itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau ingin bikin rumah, menghadap dua arah. Ada yang menghadap ke jalan, ada juga menghadap ke danau atau sungai. Nah, kamarnya atau dapurnya di mana? Bisa dibuat di tengah gitu. Nah, zaman sekarang tuh sudah modern, ada rumah minimalis yang cantik banget. Sehingga misalnya kita mau menghadap ke danau, view-nya itu cantik bener gitu. Atau juga sungai, jadi tidak sungainya tidak kotor. Jangan sampai ada WC cemplung dan sebagainya. Kasihan, karena tanpa air kita juga sulit untuk hidup gitu. Karena kita harus melestarikan lingkungan kita agar selalu bersih, sehat, dan jangan sampai membuang kotoran kita ke sana gitu. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, dan tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu Karaoke. Anda dapat gabung bersama nanti di telepon kami di 0811-6707-8850. Dan tetap aja sini di Pro 1 Jambi.

0: جنبی منم اینو.
1: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan, dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat, dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Jambi.
2: Anda mengikuti

0: Ya, baik berngadi, mana berada berada, jumpa kembali di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini gitu ya. Bang Adi, nanti kan Ruang Rindu Karaoke-nya di 0811-670788-50. Ada Anita malam hari ini. Halo, malam.
1: Halo, malam Bang Adi. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa
1: kabar Bang Adi?
0: Kabar alhamdulillah baik gitu ya.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana karaoke kita malam hari ini?
1: Ayo karaoke kita malam ini.
0: Oh iya, lagunya apa nih?
1: Lagu apa ini Bang? Minta dari Rati Purwasi Bang.
0: Rati Purwasi mana tuh?
1: Hidup yang sepi.
0: Hidup yang sepi. Kenapa?
1: Hah? Hidupku terlalu sepi gitu Bang.
0: Hidupku selalu sepi gitu ya, bukan?
1: Ah, iya itu.
0: Bukannya kusut.
1: Rapi ada tuh. Yang rapi yang versi rapi ada tuh, Bang.
0: Oh, ada. Nanti Bang Adi.
1: Ada kan yang satu memang kusut, yang satu rapi. Ini kan minta yang rapi kruasinya aja.
0: Oke.
1: Udah makan, Bang?
0: Oh, udah.
1: Udah ya?
0: Banyak makan tadi.
1: Apa Bang. Apa menunya, Bang?
0: Menunggu kamu.
1: Menu Bang.
0: Oh, menu, kira menunggu kamu gitu.
1: Menunggu.
0: Oke deh. Kita mulai ya.
1: Bantu ya, Bang. Iya, bantu ya Abang ya maksudnya ya, Bang.
0: Insyaallah, ya. Yuk kita mulai ya. Yuk.

天不负你爱你。

0: Oke, hidupku selalu sepi, gitu ya.
1: Iya bang, kalau di rasa sepi ya kak.
0: Woi, luar biasa tuh lagu, gitu ya.
1: Di rasa sepi rasanya tuh kayak mana gitu kan?
0: Iya.
1: Sehat bang Adi kan?
0: Alhamdulillah, cuman tenggorokan aja.
1: Oh, tenggorokan lagi, sakit ya bang. Minum air hangat, air kuku bang.
0: Iya, kemarin air mutung aku minum.
1: Itu kalau minum air mutung itu,
0: kamu tahu
1: itu bunuh induknya itu ha?
0: Kamu tahu nggak air mutung itu air apa?
1: Air panas.
0: Salah, air kopi.
1: Yeah? Oh ya.
0: Iya kan hitam.
1: Oh iya.
0: Air mutung.
1: Tapi kan dia air panas juga bang.
0: Iya, tapi kan mutung ya.
1: Iyalah. Salam boleh deh nih.
0: Boleh, salam buat siapa aja?
1: Salam dulu buat Bang Adi dulu. Selamat bertugas. Semoga saya selalu. Semoga cepatlah sehat tenggorokannya sih ya. Tunggu nyanyinya Bang Adi ya. Kamu udah dengar Bang Adi nyanyi kan?
0: Ayy, siap gitu ya. Iya.
1: Sudah tuh buatnya Bang Adi Cakra. Kemudian Adika, Bang Amar, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Bang Simon, ya gabung Bang Simon,
0: yeah.
1: Bang Juri juga, Bang JJ, mana Bang JJ suaramu, juga ada Sinta Palima, juga ada Hendra juga ada Bang Buja, juga ada Putra RTE, buat Peru juga, buat semuanya aja lah yang lagi mendengarkan RRI kita Pro 1 Jambi ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, itu aja ya Bang Adi ya. Semoga selalu buat Bang Adi.
0: Yo.
1: Tetap semangat pokoknya. Okay. Ya udah. Terima kasih banyak Bang Adi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya ada Ika di Kasang Budak. Halo, malam. Halo. Halo, malam. Halo, Eka. Ika. Mana suaranya? Halo. Suaranya kecil banget deh. Iya, mungkin ada ini. Coba dirubah dulu. Ka, mungkin dirubah dulu nadanya. Halo. Mungkin pakai handset kah ya? Halo. Ini enggak nangkap nih suaranya asli. Iya. Mungkin bisa dicoba lagi kah? Halo. Suaranya enggak masuk loh. Nah, itu kan kecil, kecil banget suaranya. Coba dirubah dulu. Hah?
1: Dirubah-rubah suara.
0: Tuh besar banget suaranya kan.
1: Nah, kan ini lah, suara Bang Adi besar.
0: Besar suaranya.
1: Kira-kira sekarang udah normal kayak semalam.
0: Iya, ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu siap.
1: Kalau suara Ika ada sudah.
0: Sudah ada suara.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Oke. Lagunya apa nih? Malam hari kita karaoke dulu ya.
1: Lagunya dari Astrid kali ya.
0: Yang mana tuh?
1: Mendua.
0: Kenapa kamu mau mendua?
1: Bang Adi tega dong. Bang Adi yang tega mendua. Kenapa? Selalu.
0: Kok bisa?
1: Karena salahmu sendiri yang dulu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, jadi saya mendua juga.
0: Waduh, janganlah sampai mendua.
1: Iya.
0: Oke, mendua.
1: Enggak
0: lah.
1: Selalu di hati.
0: Siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Nah, untuk semuanya lah yang lagi monitor, yang lagi mau gabung.
0: Siap.
1: Tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Salam merdeka.
0: Oh iya, bentar lagi gitu ya. Oke, kita mulai ya.
1: Ya.
0: Okay, here.

berpikir kurangku di nah kau tega melepaskan aku jauh ku menatap namun terlalu jauh.

0: Pokoknya periode Bang Adi jadi cinta terakhir Bang Adi.
1: Wow, gila. Eh, mantap gitu ya, cinta terakhir gitu ya.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Jangan mendua. Oke lah. Yang penting buat Bang Adi ya. Mudah-mudahan.
1: Jangan lupa nanti kalau apa nanti gabung lagi ya, kalau kosong gitu kan.
0: Oke, siap. Oke. Tapi mau ke Batam dulu.
1: Oh, mau ke Batam. Cari siapa di Batam?
0: Iya. Cari yang dangdut.
1: Oh, gitu. Wah, iya.
0: Kan di sungai penuh kan nggak ada lagi.
1: Oh, serius, kenapa nggak ada lagi?
0: Kan Dirman kan pindah ke Jambi.
1: Oh gitu.
0: Kan tadinya kan yang bawa acara karaoke di sungai penuh kan Dirman sama Mela.
1: Oh gitu. Kan Melanya bisa yang
0: sekarang gitu. Mela masih sendirian.
1: Oh gitu. Nggak apa-apa sendiri-sendiri juga.
0: Maunya ya nanya Bung Mahmud dong, boleh apa enggak dong?
1: Oh gitu. Kamu tahu nggak,
0: iya, Kak?
1: Aku ya. Tuh takut gelap gitu, kenapa ya?
0: Kenapa?
1: Yang aku takut tuh cuma kalau kamu hilang gitu. Makanya aku takut gelap gitu. Iya kan?
0: Aduh, sakit banget sih. Tapi kenapa sih bedanya gula dengan Bang Adi?
1: Kalau gula itu apa ya, terlalu manis. Kalau aku memang manisnya alami gitu.
0: Makanya banyak yang deketin kan.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kamu saya mendua. Oh gitu. Ya.
1: Kamu tahu kak, kamu itu bukan skincare.
0: Kenapa?
1: Ya karena hatiku bikin kamu glowing terus gitu kan.
0: Asik, so sweet deh, merdeka.
1: Merdeka. Oke deh, makasih banyak ya.
0: Buat Bang Adi tetap semangat ya.
1: Yo, okay. Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mbak Nur Hayati. Halo, malam. Salam karaoke.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berarti sudah ada namanya ya di sini.
1: Wah, sudah terdaftar. Gitu.
2: Pantes sih kok tahu.
1: Iya. Nur Hayati. Iya. Gitu nyanyinya ya.
2: Enggak
1: gitu ya.
2: Itu malah lagunya Ona Sutra, oh, dangdut.
1: Iya. Iya. Oke. Lagu dangdut gitu ya.
2: Iya, katanya kan enggak boleh lagu dangdut.
1: Enggak lah.
2: Iya.
1: Oke, lagunya apa nih?
2: Tenda Biru.
1: Tenda Biru.
2: Iya, Desi Ratnasari.
1: Hah?
2: Desi
1: Ratnasari. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Buat dirimu lah.
1: Oke, buat diriku.
2: Oh, buat Mas Juli ya. Ayo kita terapkan Mas Juli.
1: Woi, iya. Mas Juli, cepat buruan.
2: Iya, pas dilupai. Masa nanti terakhir ya tuh.
1: Ah, biasanya gitu ya. Oke, siap. Lagunya siap ya?
2: Insya Allah.
1: Kita mulai.

0: Iya, tenda biru.
1: Terima kasih, Mas Hadi. Sedih, Mas Hadi. Nangis aku.
0: Nggak nangis, kenapa harus nangis?
1: Sedih lah, neng kenangan lama.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, nggak apa-apa lah.
0: Iya, kenapa?
1: Iya, terima.
0: Kenapa tenda itu harus ada pasaknya? Tentunya biar kokoh. Biar kokoh berdiri.
1: Masa diceritain sama Mas Hadi?
0: Enggak. Karena tenda itu butuh pasak supaya kokoh berdiri. Karena ada suara tadi, hidup ini terasa ditemani gitu ya. Oke deh.
1: Iya, terima kasih ya Mas Hadi ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu berapa lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya atau juga iklan berikut ini gitu ya. Bang JJ, halo.
2: Halo kembali Bang Adi.
0: Halo, kembali juga Bang. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah, sehat Alfian. Bang Adi sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Itu Bang, musiknya gak balen Bang. Suara penyanyi lebih besar pada musik. Musiknya kecil Bang.
0: Kecil banget ya musiknya?
2: Di radio.
0: Oh gitu?
2: Iya, maunya di... angkat lagi Bang, aja dia balen berimbang.
0: Oh gitu, ya nanti kita angkat gitu.
2: Ya, ya memang kecil banget tertutup suaranya dengan hanya suara nyanyi lebih besar daripada suara musiknya ya. Tertutup ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Siap.
2: Gitu. Minta lagi Bang Paulus Bang.
0: Iwan Paulus yang mana tuh?
2: Buku ini kupinjam Bang.
0: Buku.
2: Aku nih coba kalau kemarin sering ketinggian aku coba sama Bang Adi ya. Okay. Standar Bang, standar aja Bang. Ori Bang ya.
0: Oke, siap. Buku ini aku pinjam. Oke, lagunya buat siapa aja nih?

0: Nanti sambil jalan ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ya, untuk Bu Nuryati tadi ya, selamat malam. Juga untuk Anita ya, sungai Taman. Ya.
1: Oke, ya, Bang. Bentar ya.
0: Iya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Yup.

一号的一次咕咚咕 Senyum manismu kekasih Usai gentang bel sekolah

0: Cinta ini milik kita.
1: Iya, cinta ini milik kita.
0: Bang.
1: Hoi.
0: Iya.
1: Iya. Belen enggak, Bang?
0: Ya?
1: Bang, belen enggak?
0: Hah?
1: Belen enggak?
0: Aku jauh dari radio, Bang.
1: Jauh dari radio salah. Ya. Oh, gitu.
0: Agak jauh dari radio, agak jauh dari radio, aku di luar, Bang. Kalau
1: kalau dekat storing. Kalau dekat
0: ya, feedback ya. Ya, storing feedback ya.
1: Iya, iya. Tapi
0: aku tadi salam dulu, Bang, ya.
1: Oke deh, salam buat Bapak Jani.
0: Ya, tadi ngapa, Bang?
1: Enggak, tadi itu enak enggak gitu? Pas enggak rasanya?
0: Kalau yang tadi sebelum aku nyanyi, Bang, main kecil, Bang, suara untuk musiknya.
1: Nah, pas yang Abang nyanyi?
0: Iya, enggak. Aku enggak ada monitor, Bang.
1: Oh, enggak monitor ya. Oke, coba nanti.
0: Karena gimana? Dia kan dia masalah delay, Bang. Delay aja lebih cepat suara kita di sini pada di radio.
1: Mm-hmm, betul.
0: Susah ya kalau dekat-dekat radio, delay gitu ya.
1: Iya. Oke, okay, siap.
0: Asal Abang angkat dikit nanti musik berimbang, Bang. Mm-hmm. Balik, pas ya. Okay. Ya, salam dikit, Bang, ya.
1: Oke, okay, siap. Mm.
0: Ya, selamat malam ke seluruh fans radio RRI Program Masyarakat di Jambi yang sudah termonitor. Ada Ayu Anita, saya selalu ya, saya keluarga di sana. Juga ada Bu Nur Yati, juga ada ini Bu Zainab, ada ini yang di Selangan, ada Bu Aisyah, Anissa Pak Aisyah itu, juga ada Mama Tia ya di Masang, kalau tidak salah.
1: Ya.
0: Salam juga buat Ajeng, Mas Andi, saya selalu.
1: Oke.
0: Okay. Anturkan aku juga Kodir CS, Kadir CS juga ada Pak Rizal, Pak Tamrin juga.
1: Siap.
0: Salam lagi buat Abah Doyo, untuk Ajung juga, untuk Kang Sule juga. Salam lagi buat Jamila 50 Pak Bandung nih. Masuk Jamila sekali lo.
1: Oke.
0: Okay. Salam lagi buat ini, buat Ayungan Yanti Sargawi. Bang, Yanti Sargawi lama udah masuk apa, Bang? Ya?
1: Siapa?
0: Ini Ayu Yanti Sargawi udah lamanya enggak masuk ya?
1: Iya, udah lama enggak masuk bergabung.
0: Iya, kemudian udah kabar sehat aja, Bang, ya.
1: Heeh.
0: Salam juga nih buat Juli ya. Juli, Mas Juli. Salam lagi buat Bang Andi. Andi apa tuh, Bang? Cakra apa?
1: Andi Cakrawinata.
0: Andi Cakrawinata, saya selalu terus kita yang di Ternate ya.
1: Oke.
0: Salam lagi buat ini Adi Wakilnya, salamnya dengan ini dengan Bang Simon sama Kopas semua tambah kecuali. Makasih Bang Dia, saya selalu Bang Dia.
1: Sama-sama.
0: Ya, jadi jam balik ya, Bang, ya.
1: Oke.
0: Okay. Yalah, ini dia sejenis 99,4 MHz RRI Morobunga. Assalamualaikum, cheerio.
1: Oke. Dan pendengar di mana-mana ada berada, sebelum Bang dilanjutkan, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini.
2: Anda masih bersama Ruang Rindu.
3: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Ada Bang Simon gitu ya. Halo, malam.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat malam, Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, bertahan, baik, mantap.
0: Ini suaranya lagi gak lepas gitu ya.
1: Iya, agak kecohnya tadi.
0: Ya, sebabnya ditahan-tahan. Kalau dilepasin ini suara lagi parau sebabnya. Iya, gitu kan?
1: Membawakan lagu dari Jersey Sesa ini ya.
0: Ah, lagunya apa tuh?
1: Pernahkah kau berdusta?
0: Pernahkah kau berdusta?
1: Dari Saluhud ya Bang Adi ya.
0: Aha.
1: Iringnya itu kan di bawah kecil itu kan ada bacaan Saluhudnya tuh.
0: Oke, pernahkah kau berdosa gitu ya? Oke, Nadia, Nada Pria, ada Dian Pusesa, Dian Pusesa ya?
1: Ya, iringannya itu Saluhud itu pokoknya.
0: Saluhud gitu ya. Bentar Bang Adi cari dulu nih ya.
1: Saluhud. Yang kecil tuh.
0: Oke, siap gitu ya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ah, ini buat Bang Adi tahu kan sudah lama ini.
0: Oh iya sih. Ya,
1: mana aja nih?
0: Aha, untuk Bang Adi sih kok.
1: Ah, ini Bang Bodi, Mbak Anita, Mbak Peru, Mbak Adinya, Pak Jamila, Mas Susi, Bang Ramola, Nendi, Bang KDTS-nya juga ya. Pokoknya buat semua-semuanya lah, yang lagi monitor, semoga terhibur ya.
0: Siap.
1: Nah, pokoknya yang sudah monitor, salam sehat aja ya. Iya, sudah kita mainkan lagi ya.
0: Oke, siap.
1: Ini lama jadi lupa juga ini Bang Adi mungkin.
0: Apaan?
1: Ya, lagu lama kan, kemarin nyanyikan tapi kalau salam, maaf lah.
0: Oke deh, siap ya.
1: Oke.
0: Yuk.

menyadari. Bahwa kita tak

Dengan kisah dalam lebih apa

Jangan simpan.

0: Kawin pada dia.
1: Oke, siap.
0: Ini jam berapa?
1: Apaan?
0: Nah, nanti tambuh lagi lah aku Pak Hadi ini. Nanti namanya kalau kurang penyanyi ini waknya. Iya, kita ini nyanyi 7 Agustus. Besok hari kemerdekaan kita. Semoga lancar ya. Kita doakan ya kan. Nah, kita selalu menjunjung tinggi lah pejuang-pejuang kita.
1: Siap.
0: Mantap. Merdeka, Pak Hadi.
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke gitu ya. Ada Ramlan di Tunas Mudo. Oke, Bang Adi terima terlebih dulu. Halo, malam.
2: Halo juga malam.
1: Malam juga, apa kabar Bang?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Sehat ya, alhamdulillah
1: sehat. Lagunya apa nih Bang?
2: Lagunya Kau dan Aku Satu.
1: Kau dan Aku Satu gitu ya.
2: Aha,
1: lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya buat Bang Adi semalam dalam tugas meja lo ya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Bang Simon tadi, buatnya Mbak Anita ya. Karyanti, buatnya Bang Putra juga, buatnya Mbak Anita Perwinata.
1: Siap.
2: Buatnya Bang Gade PS, buatnya Mama Tia, buatnya Bang Didi tadi ya. Buatnya Mbak Isha juga. Buat apa lagi Bang Judi ya. Buat semua-semuanya lah gitu.
1: Buat semua-semuanya, siap.
2: Iya, Mbak Anita tadi, buat Mbak Anita Perwinata juga.
1: Kita mulai ya.
2: Oke.
1: Yo.

0: Oke, selamanya kau dan aku satu gitu ya.
1: Iya,
0: oh,
1: ada nilai-nilai yang terputus dari nilai kendali. Ya oke, Pak Andi, makasih yuk.
0: Oke, siap. Makasih banyak,
1: Pak Andi.
0: Yuk, sama-sama.
1: Ya oke, Pak Andi, makasih. Merdeka.
0: Yo, merdeka.
1: Ya, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, Bang Ali terima kembali di teleponnya, ada Yoga di Bungo gitu ya. Halo, malam.
2: Malam, Bang Adi.
0: Malam juga, apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah, baik, Bang Adi.
0: Alhamdulillah, iya. Malam hari
2: ini.
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Kita karaoke malam hari ini, Bang ya.
2: Boleh, Bang Andi, kita coba suaranya.
0: Coba. Lagunya apa nih karaoke malam hari ini? Apa tuh?
2: Lagunya Ebit Gade aja.
0: Ebit Gade yang mana tuh?
2: Untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan. Oke.
2: Ya.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
2: Buat semuanya aja lah, Bang Adi, yang sudah masuk tadi, yang belum masuk juga.
0: Oke, siap.
2: Kalau nyangkut dia nyambung sama Bang Adi lah, bantuinnya.
0: Oke, mantap pokoknya.
2: Gitu ya. Ya kan, ada kolaborasinya Bang Adi.
0: Iya deh. Kita mulai aja ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke.

0: telanjang
1: dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah sedap dalam bicara. Jalan dia di atas segalanya.
0: Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendak. Kita mesti tabah menjalani.
1: Hanya tembok kecil agar kita sadar. Kita mesti
0: dia di atas segalanya. Adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit asap,
1: lepas
0: membakar lahar dan
1: badai menyapu bersih. Ini bukan musuhan.
0: Kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh,

Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini.

0: Bang,
1: woi,
0: mantap gitu ya, iya.
1: Pantau lah, di insting gitu nanti, tapi itulah.
0: Iya.
1: Lambat iya. Jadi.
0: Enggak apa-apa gitu ya.
1: Yang penting ikut meramaikan kan.
0: Meramaikan itu yang penting juga.
1: Ya, buat Bang Adi semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki.
0: Siap.
1: Kalau dapat tercapai berkat yang kuasa ya Bang Adi.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Merdeka Bang Adi, hari kemerdekaan ini
0: dapat hari
1: lagi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Adi, mana berada berada sebelum kembali Bang Adi terima teleponnya untuk Ruang Rindu Karaoke kita di malam hari ini. Kita simak kembali lagu berikut ini.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

0: katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Dan buat Anda yang ingin gabung bersama, kembali Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 670 7885.

aku tak berdaya. Waktu kau bisikan, jangan aku kau tinggalkan. Tak tahu di mana ada getar terasa. Waktu kau kata

lalu cepat, peluk aku. Lanjutkan saja langkah kita.

apa yang terasa. Sungguh mati betinaku, aku tak mampu beri sayang yang cantik.

lalu cepat peluk aku. Lanjutkan saja langkah kita. Rasalah

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Ya, buat Bang Juli lagi kenapa di malam hari ini gitu ya, nggak gabung gitu ya, bersama kita. Ada Bang Simon juga yang udah gabung juga bersama Bang Adi malam hari ini. Oke, Bang Simon kita terima kembali di teleponnya gitu ya. Halo, malam.
1: Namanya ditambuh nih rupanya.
0: Siap. Ya,
1: bukan kau yang pertama, Bang Adi.
0: Bukan kau yang pertama, dari siapa tuh?
1: Yang pengiringnya junior tuh. Uh-huh. Bukan pengiringnya kau. Di bawah itu kan.
0: Junior gitu ya. Oke, bentar ya. Bukan kau yang pertama. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat yang sudah request tadi ya, lagi mau pinter ya, mau katribut ya, sempat selalu lah pokoknya ya. Kita meriahkan menyambut 17 Agustus ya.
0: Iya.
1: Bukan. Oke lah, kalau kita mau.
0: Ini musiknya dari Bailano atau siapa?
1: Junior yang bagus banget
0: sih. Junior ya, kan kau yang pertama, bentar ya. Oke, Junior. Bentar bang. Kita mulai aja bang ya.
1: Iya.

Aku

kali menyentuh hati hanya doaku. Masih kau ingat saat itu jawab dirimu. Apa buktinya kau tetap menyayangi? Aku

Kawamili. Apapun kita, kapeza penyayang.

0: در ابری نگی.
1: Iya, kau bukan yang pertama. Oke.
0: Wanita bukan wanita udah masuk tuh kan?
1: Apaan?
0: Wanita udah masuk belum dia? Oh,
1: wanita tadi udah masuk ya.
0: Masuk tamu lagi tuh wanita.
1: Tamu.
0: Iya tamu wanita, bajingannya juga ya kita meriahkan ya.
1: Siap.
0: Ini sudah menyambut 17 Agustus, pokoknya kita meriah ya ini.
1: Okay.
0: Ya bagi itu Pak Adi ya, salamnya moga sehat selalu keluarga. Doa dari mohon amurah rezekinya lancar usahanya. Moga-moga diberi keselamatan ketemu keluarga tercintanya Bang Adi.
1: Terima kasih.
0: Adi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ada Bang Simon yang udah gabung juga bersama kita di malam hari ini, malam minggu gitu ya. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 670 7850.

selalu di hatiku. Terpaut di dalam sukmanya.

kau selalu di hatiku. Bersemi dalam hati dan sukmaku. Tiadamu bintang dan tiadamu bulan. Aku kan selalu mencintaimu.

Ya, baik pendengar di mana pun berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu. Dan tepatnya juga harus berakhir sampai di sini, Bang Adi menemani di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jambi malam ini. Dan satu lagu pengentas kebersamaan kita ada Jamrud dengan Pelangi di Matamu.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
1: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan akunya.
3: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pagi ini pendengar kita bersua kembali di segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI dalam siaran dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Ya, dan pendengar di kebersamaan kita pada pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Haji Anawari Zarkasi SAG ya, yang tentunya beliau akan menyampaikan tema uraian topik pada tema kita pagi ini, yaitu tanda-tanda umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan Anda yang ingin bergabung nantinya pendengar, kami persilakan di line telepon 0811 6707 8850. Dan bersama saya Asti Wulandari pagi ini akan menemani Anda di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi sampai ke formasi 6 ya, bersama dengan rekan operator kita pagi ini ada Mas Eko Saputra dan juga teman-teman yang ada pemancar RRI. Baik pendengar, kita akan sapa dulu di ujung telepon sudah tersambung alhamdulillah bersama dengan Pak Ustadz kita pagi ini, ada Pak Ustadz Haji Anawari Zarkasi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal ya. Pak Ustadz ya. Kayaknya ini pertama deh saya sama Pak Ustadz nih interaktifnya. Iya, baik-baik. Pak Ustadz, di pagi ini kita mengangkat tema mengenai tanda-tanda umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Pak Ustadz kami persilakan dulu untuk menguraikan topik tersebut. Silakan.
3: Oke Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana binni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar RRI yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingganya kita hari ini insya Allah bisa melaksanakan dialog interaktif di RRI. Selawat berangkai salam kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini atau kali ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bulan kelahiran dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kupas yaitu tentang tanda-tanda daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29 yang ini merupakan

0: Makan tanda-tanda daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah allazina ma'ahu asyidda walal kufar ruhamau bainahum tarahum ruka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asyari sujud. Sadaqallahul azim. Yang artinya Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina ma'ahu, orang yang bersama beliau itu, artinya tanda-tanda umat beliau itu yang pertama, asyidda walal kufar, tegas terhadap orang kafir. Apa maksudnya tegas terhadap orang kafir ini? Yaitu selagi menyangkut masalah akidah dan ibadah, jawabannya hanya satu, lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi kalau masalah sosial kemasyarakatan, kita bisa tolong menolong, kita boleh bantu membantu sesama dengan non muslim tadi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, maka jawabannya hanya satu, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, para pendengar, dimanapun Anda berada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal lazina lau taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khawfu alaihim wal yatakullah wal yakulu kaulan sadida. Dan hendaklah para orang tua itu takut meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah imannya. Ya. Tapi dari semua itu yang paling utama, jangan pernah lemah imannya. Kalau lemah ilmunya, anaknya tidak begitu pintar. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah dia akan taat kepada Allah, akan sayang dengan orang tuanya, akan dia menjaga akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Diberikan ekonomi yang banyak, imannya kurang. Nah, ini khawatirnya nanti dia bisa berbuat hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya, orang yang berilmu belum tentu dia taat kepada Allah, belum tentu dia sayang kepada orang tuanya kalau imannya kurang. Banyak hartanya begitu juga, tapi kalau ditinggalkan anak yang beriman, ya, maka insya Allah kemanapun dia berada, ia akan menjaga daripada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya Allah jauh-jauh hari mengingatkan kita orang tua untuk takut meninggalkan anak dalam keadaan lemah, yaitu lemah imannya. Khawatir kita, sudah kita nanti tidak ada di dunia ini lagi, apakah anak-anak kita masih menyembah Allah, masih mengikuti daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu dimantapkan. Maka utamanya dari lingkungan keluarga, ya, itu paling utama. Agama dilaksanakan dulu. Setelah dididik di lingkungan keluarganya, agamanya kuat, insyaallah mudah-mudahan dia tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang dia hadapi. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, para pendengar RRI yang dimanapun Anda berada. Yang kedua, ciri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rohama ubainahum, selalu berkasih sayang sesama manusia. Maka kalau semua umat Islam mematuhi apa yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath ini, selalu berkasih sayang sesama manusia, insya Allah tidak saja Indonesia ini aman, dunia ini aman. Kenapa? Karena manusia saling berkasih sayang. Agama kita ya mengingatkan, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan iman kita itu sempurna kalau kita belum mencintai diri kita sendiri sebagaimana belum bisa kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai orang lain, ya. Jadi ukuran kita mencintai orang lain itu dalam agama kita bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi saling berkasih sayang. Di hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ya. Kalau di dunia ini, di bumi ini, ya, saling mengasihi, maka turunlah rahmat, kasih sayang, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang sepertilah itulah umat Islam, saling tolong, saling bantu, ya. Apalagi momen kita ini di bulan Agustus ini, ya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita, ya, itu adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa datang rahmat Allah? Datangnya rahmat Allah itu salah satu penyebabnya adalah karena kita saling bersatu, ya, tidak memandang ras, suku, agama, ya, saling bersatu. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, al-jam'atur rahmah wal firqatul azab. Kalau kita bersatu, datanglah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita cerai-berai, tunggulah azab yang sangat pedih. Maka kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar, mari konsep yang telah di dalam Al-Qur'an ini, ya, kita amalkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, saling kasih sayang sesama manusia. Siapapun ia, dari manapun ia, kalau dia Islam ada saudara kita. Kalau dia haus, wajib kita memberi minum. Kalau dia lapar, wajib kita memberi makan. Maka insya Allah, ya, tidak saja Indonesia ini aman, dunia ini aman kalau kita saling berkasih sayang sesama manusia. Kaum muslimin, para pendengar, rahimakumullah. Yang ketiga, tanda daripada umat Nabi Muhammad itu adalah tarahum ruka'an sujada. Kau lihat mereka ruku dan sujud. Artinya apa? Mendirikan sholat. Ini adalah kewajiban kita selaku umat Islam. Mendirikan sholat, ya, sebagai tanda kita itu hamba. Seorang hamba, ya kan? Nah, jadi ingat tujuan kita diciptakan itu apa? Maka kata Allah, tujuan kita itu diciptakan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepadaku. Inilah yang terkadang masih ada saudara-saudara kita, ya, minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah, tapi lupa mengabdi kepada Allah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sembah dulu Allah baru kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau umpamanya kita umat Islam selalu, ya, melaksanakan sholat ini dengan baik, dengan benar, insyaallah kita pun akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, tanda-tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bataghuna fadla minallah waridwana. Mereka selalu mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, rezeki yang halal membawa ketenangan. Rezeki yang halal membawa keselamatan. Rezeki yang halal membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka berusahalah, berupayalah, apa yang kita makan, yang kita minum, itu dari rezeki yang halal. Pakaian yang kita pakai, rezeki yang halal. Mobil yang kita beli, dibeli dari duit yang halal. Rumah, rumah yang halal, ya kan? Maka insya Allah, kalau kita selalu bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mencari rezeki yang halal dan thayyibah, hidup kita akan berkah di dunia dan selamat di akhirat. Karena harta ini juga ditanya dua. Didapat di mana dan dibelanjakan di mana. Kalau dapatnya halal, belanjanya juga halal, berarti insya Allah selamat. Kaum muslimin muslimat para pendengar rahimakumullah, ya. Yang kelima, tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu adalah simahum fi wujuhim min asyari sujud, ya. Kau lihat wajah mereka itu bercahaya-cahaya akibat dari banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Jadi salah satu yang membuat wajah kita itu bercahaya karena seringnya kena air wudu. Dengan kita berwudu itu sebelum sholat kan wajib kita bersuci dulu. Maka bersuci ya sebelum sholat itu dengan berwudu. Nah, salah satu keutamaan wudu itu adalah membuat cahaya wajah kita. Wairul muhajjalin. Ini nanti ada orang yang dapat gelar wairul muhajjilin. Ini seluruh anggota tubuhnya itu bercahaya-cahaya akibat daripada sujudnya dan akibat daripada banyaknya sujud dan seringnya terkena air wudu. Kaum muslimin muslimat, para pendengar rahimakumullah, mungkin demikian dulu materi yang saya sampaikan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk mendapatkan ciri-ciri atau tanda-tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk mutiara pagi ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan ya. Pendengar, Anda ingin bergabung, kami nantikan di pagi ini dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pak Ustadz kita ya di 0811-6707-8850. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ulan.
1: Selamat pagi, Bang Jiji. Sehat, Bang? Ya.
2: Alhamdulillah, sehat. Dan Ulan sehat juga ya?
1: Ya, alhamdulillah. Baik, silakan ada Pak Ustadz Zarkasi pagi ini, silakan.
2: Ya, ya. Ya, assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pak.
2: Ya, ini dari Pak Jiji, Morobungo, Pak. Ya, izin bertanya, ada dua pertanyaan, mungkin di luar jalur, Pak. Boleh, Pak, sedikit aja.
0: Satu
2: ini mengenai seorang keponakan yang bapak sudah meninggal, perempuan janda, dia menikah dengan seorang lelaki tanpa minta izin pamannya, tak tahu sudah nikah, sudah ini diperkenalkannya pada lelaki itu, bahkan kami sudah nikah, bola pak cici ini, itu kembali wali tanpa sepengetahuan dari pamannya, Pak. Bagaimana hukumnya? Satu, yang kedua gini Pak, mengenai pelantara. Jika susah sarang Pak, saya rasa sedikit pelantara musyrik, sedikit pelantara musyrik. Sedangkan Allah itu menciptakan malaikat, iblis, setan, jin-jin dan manusia, makhluk itu semua pelantara semua. Nah, bagaimana Pak mengenai hukumnya ini, mengenai pelantara ini? Apakah musyrik pelantara seseorang itu sukses? Alhamdulillah pelantaranya mungkin karena jabatannya Pak ya. Macam-macam pelantara itu bagaimana hukumnya Pak mengenai pelantara? Apakah sedikit kita percaya pada hal-hal pelantara tadi musyrik lah, percaya pada batu musyrik, percaya hal-hal yang punya kekuatan gaib musyrik? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih banyak. Saya selalu Pak ya, Mbak Ulan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jiji di Bungo Pak Ustadz. Silakan dua pertanyaan.
0: Iya. Oke. Okay. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bapak. Bapak siapa tadi?
1: Pak Jiji.
0: Pak Jiji ya, dari Muara Bungo ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Yang pertama adalah apa namanya nih,
1: menikah tanpa wali.
0: Menikah tanpa wali, ya kan? Jadi kalau menikah tanpa wali itu jelas tidak sah, karena salah satu rukun daripada nikah itu adalah ada wali, ya kan? Nah, adanya wali, adanya mahar, adanya saksi, ya kan? Maka kalau dia nikah tanpa wali itu secara agama kita, maka nikahnya itu tidak sah, ya kan? Mesti diulang, dicari. Diulang dengan walinya, ya kan? Nah, yang kedua, apabila kita melalui perantara, apakah ini termasuk musyrik?
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi memang kita itu dalam beragama, ya kan, jangan ado pernah mengakui adonyo kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terkadang sering kejadian di dalam lingkungan kita, ya. Namanya nih umpamanya gitu. Wah, karena cincin inilah, karena make cincin ini
1: bisa jadi hebat gitu Pak Ustadz ya, rezekinya lancar. Wah, gitu, dagangan laris.
0: Dagangan laris segala macam. Mm-mm. Berarti itu sudah meyakini ada kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti diluruskan, itu yang mesti dihindarin. Mm-mm. Ya. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Mm-mm. Ya kan? Selagi kita tidak meyakini adanya kekuatan dari Allah, yaitu itu biasa tidak musyrik kan. Yeah. Inilah terkadang kita syirik hobi. Syirik hobi itu syirik tersembunyi.
1: Oh.
0: Ya. Nah, jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi jangan sampai ada kita mengakui ada kekuatan yang lain selain daripada Allah. Semuanya itu adalah pertolongan Allah.
1: Betul.
0: Ya kan? Mm-mm. Tapi kalau umpamanya kita cuman berkata, "Ah, ini ya bukan karena cincin, bukan karena yang lain, semata-mata kita ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala." Ini yang harus kita luruskan dalam kita beragama ini, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi jangan sampai kita meyakini ada kekuatan yang dari datang dari Allah. Ini yang terkadang karena melihara burung perkutut inilah, sejak ada burung perkutut di rumah. Rezeki kami makin
1: lancar, banyak setiap harinya gitu, Pak Ustaz ya.
0: Jadi kata-kata yang seperti itu yang harus dihindari.
1: Betul, betul.
0: Jangan sampai ada seperti itu. Berarti kalau ada yang itu, ya khawatirnya memang ya terjerumus kita ya kepada hal-hal yang sifatnya musyrik.
1: Iya, baik. Nah,
0: mungkin demikian dulu, Mbak.
1: Ini ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz ya. Sepertinya kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar Pak Samsuri?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya, Pak Sam.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sam, silakan Pak Sam.
2: Ini yang saya tanya Pak Ustaz, kita sebagai diakui umat Nabi Muhammad itu, apa kita banyak membaca selawat kepada dia, apakah ada amal yang tertentu?
1: Okay.
2: Itulah yang saya tanyakan.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Sam.
2: Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Ustadz. Amalan Pak Ustadz.
0: Iya. Iya. Jadi terima kasih pertanyaan dari Pak Samsuri ya.
1: Iya.
0: Pak Samsuri ya.
1: Betul.
0: Iya. Apakah dengan berselawat itu termasuk tanda-tanda umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Benar Pak, ya. Karena salah satu tanda kecintaan kita kepada Nabi kita itu memperbanyak selawat. Allah saja dan malaikat itu berselawat kepada Nabi, ya kan? Nah, apa kata Allah? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi, ya kan? Nah, makanya Allah pun panggil, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sampaikanlah salawat ya dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, man aksara zikri, barang siapa yang mencintai sesuatu itu, maka dia banyak mengingat sesuatu yang dicintainya itu. Kita cinta dengan Allah, la ilaha illallah, kita cinta dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Itu juga memperbanyak salawat, itu tanda bukti kita cinta kepada Nabi.
1: Ya.
0: Apa kata Nabi dalam hadisnya ya, sebuah hadis riwayat Tirmizi, ani bani Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auna nasibi yaumal qiyamah aksarahum ala shalah. Orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepadaku. Nah, ini salah satu keutamaan fungsi daripada selawat itu. Ya. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu jalannya yaitu memperbanyak selawat kepada beliau. Alhamdulillah, kita dalam sholat, ya kan? Kita berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di luar sholat pun juga kita, ya, dianjurkan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain juga disampaikan man shalla ala wahidatan sallallahu alaihi asru shalawatin wa hutta anhu asru khotiatin wa rufi'a lahu asru darajatin. Selawat sekali itu dapat 10 rahmat dari Allah. Dihapus 10 kesalahan, kejahatan, dan diangkat daripada 10 derajat. Nah, ini salah satu keutamaan daripada kita berselawat. Memang sudah sewajarnya lah kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memperbanyak selawat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian, Mbak.
1: Iya. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan daripada pendengar kita di pagi ini, Pak Ustadz ya. Dan pada para pendengar juga semoga apa yang disampaikan terjawab dan tentunya menjadi satu hal yang pastinya untuk kita untuk terus memperbaiki diri kita dan ibadah-ibadah kita seperti itu. Pak Ustadz, kita sudah di penghujung waktu, Pak Ustadz, mungkin ada closing statement atau kesimpulan sekitar 1-2 menit Pak Ustadz di penghujung waktu kita pada saat ini sekaligus menutup dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk umat yang terbaik, ya kan? Nah, makanya kita berusaha berupaya menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan apa yang diperintahkan kepada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya, ya kan? Kita terus berusaha berupaya menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang tadi Allah sampaikan ciri-ciri daripada tanda-tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa menjaga keislaman kita, berkasih sayang dengan menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam dan mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu, menjadi pelajaran bagi kita semua ya menuju keselamatan hidup kita di dunia dan kebahagiaan hidup kita di akhirat.
1: Amin.
0: Mungkin demikian yang disampaikan, Mbak.
1: Baiklah, terima kasih Pak Ustadz atas kebersamaannya pagi ini dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Ustadz kembali. Semoga sehat dan sukses selalu Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Minggu 16 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya.

0: Kementerian Haji dan Umroh ingatkan masyarakat untuk mewaspadai paket umroh murah. Dinas Koperasi dan UMKM Muaro Jambi dorong pelaku UMKM akses permodalan dan pasar digital. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Jambi mengimbau masyarakat mewaspadai travel umroh yang menawarkan paket umroh dengan harga di bawah kewajaran. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Masyarakat diminta lebih waspada terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan harga jauh di bawah kewajaran. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Jambi M. Kolis menyusul kasus puluhan jemaah yang gagal berangkat umroh melalui PT Kemazuara Talbia beberapa waktu lalu. M. Kolis menilai harga menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan calon jemaah sebelum memilih travel. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran murah, termasuk apabila disertai alasan subsidi maupun adanya kursi kosong. Menurutnya, masyarakat perlu menggunakan pertimbangan yang rasional sebelum menentukan biro perjalanan. Terlebih, biaya perjalanan umroh tidak hanya mencakup tiket pesawat, tetapi juga akomodasi dan kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi.
2: Hanya 20 juta, mau ke Arab Saudi, ya logikanya aja. Tiket pesawat berapa, dam hotel berapa, itu aja. Mau itu bentuk subsidi, mau bentuk apapun itu, tolong kita berpikir jernih dulu baru kita menentukan travelnya. Minimal yang dulu ya sebelum faktor naik apa ini itu dulu himbauannya sebelum itu 26 juta. Itu masih dari Kementerian Agama kemarin itu KMA-nya itu 26 juta. Minimalnya.
1: Kolis menyebut sebelumnya saat belum ada kenaikan harga bahan bakar pesawat, terdapat acuan biaya umroh sekitar 26 juta rupiah. Dengan kondisi harga tiket pesawat dan nilai tukar yang mengalami perubahan, ia menilai penawaran jauh di bawah angka kewajaran patut dicermati. Kolis menambahkan calon jemaah sebaiknya terlebih dahulu mengecek legalitas travel, kantor perusahaan, rekam jejak keberangkatan, hingga persiapan penyelenggaraan sebelum menyerahkan uang. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperkuat usahanya melalui kemudahan akses permodalan dan pemanfaatan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
3: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kapasitas usaha, terutama dalam mengatasi kendala akses permodalan dan pemasaran. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ridwan menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan perbankan lainnya untuk membantu membuka akses pembiayaan sekaligus memberikan pelatihan permodalan bagi para pelaku UMKM. Selain persoalan modal, pembinaan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha. Pembinaan mencakup pengemasan atau packaging, serta pengembangan pemasaran, sehingga produk UMKM Muaro Jambi memiliki daya saing lebih tinggi.
4: Kita sudah berkoordinasi juga dengan BI, dengan perbankan lainnya. Banyak sektor-sektor yang bisa membantu sektor UMKM, terutama melalui KUR. Kemudian juga kita baru-baru ini melakukan MOU dengan Forum Penggadaian. Nah, ini akan kita lanjut lagi dalam bentuk PKS. Nah, ini ternyata di sektor penggadaian pun bisa memungkinkan pinjaman, kemudian juga akses pelatihan dan semacamnya. Itu memungkinkan untuk bisa meningkatkan modal bagi sektor UMKM.
3: Ridwan juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan peluang di sektor digital, termasuk penggunaan marketplace. Pemanfaatan platform digital dinilai dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran dan membuka peluang masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Dirinya berharap dukungan permodalan yang diiringi pembinaan kualitas produk dan pemanfaatan teknologi digital dapat membuat UMKM di Kabupaten Muaro Jambi semakin berkembang dan naik kelas. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat Kota Jambi menyampaikan beragam harapan agar kemerdekaan semakin dirasakan oleh seluruh rakyat. Salah satunya disampaikan Masni, petugas kebersihan di Kota Jambi. Ia berharap kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Indonesia ke depan diharapkan semakin sehat, pendidikan semakin mudah dijangkau, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Harapan juga datang dari kalangan muda Milan Anaresta, pelajar SMA Negeri 13 Kota Jambi, mendapat tanggung jawab sebagai pembawa kirab pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, Milan juga mengajak para pemuda untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, terutama melalui pendidikan dan peningkatan kemampuan diri. Ia berharap generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang aktif, percaya diri, bermanfaat bagi negara, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air. Berbagai harapan tersebut menjadi gambaran bahwa momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat kemerdekaan melalui kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, serta peran aktif generasi muda dalam membangun bangsa. Saudara, memasuki musim kemarau yang rentan memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, ancaman kabut asap mulai membayangi kesehatan masyarakat Kota Jambi. Merespon kondisi tersebut, Adia Group berkolaborasi dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Pengda Jambi menggelar aksi sosial bertajuk Udara Berasap Kesehatan Tetap Utama dengan membagikan ribuan masker secara gratis. Aksi tanggap bencana ini dipusatkan di beberapa titik di persimpangan padat lalu lintas dan area publik di Kota Jambi kemarin. Sejumlah jurnalis dari berbagai media televisi bersama perwakilan manajemen Adia Group turun langsung ke jalan untuk membagikan masker kepada para pengguna jalan. Mulai dari pengendara sepeda motor, sopir angkutan umum, hingga pejalan kaki. Pendengar, CEO Adia Group, Ade Erlanda, menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap isu lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Jambi. Sementara itu, Ketua IJTI Pengda Jambi, Adrianus Susandra, mengapresiasi kolaborasi positif bersama Adia Group. Menurutnya, jurnalis tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi melalui pemberitaan, tetapi juga harus mengambil aksi nyata di lapangan. Selain membagikan masker, tim gabungan Adia Group dan IJTI Jambi juga mengajak warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi indeks standar pencemar udara atau ISPU meningkat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sejumlah petani di Kota Sungai Penuh mulai menerapkan inovasi teknik salibu sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman padi. Teknik ini memungkinkan petani kembali menanam padi tanpa harus mengolah lahan dari awal. Salah seorang petani, Ali Ahmad, mengatakan dirinya telah menerapkan teknik salibu sejak 2020. Menurutnya, metode tersebut membuat proses budidaya padi menjadi lebih praktis dan menghemat biaya produksi. Dengan teknik salibu, petani tidak perlu melakukan pengolahan lahan, penyemaian bibit, maupun penanaman ulang. Petani cukup memanfaatkan sisa batang padi dari tanaman sebelumnya. Caranya, batang padi yang telah dipanen dipangkas dengan menyisakan sekitar 3 hingga 5 cm dari permukaan tanah. Pemangkasan dilakukan sekitar 7 hingga 10 hari setelah panen. Setelah dipangkas, sisa batang padi tersebut akan kembali tumbuh dan menghasilkan tanaman padi berikutnya.
6: Kalau teknik salibu itu kita mulai melaksanakan dulu cara metode seperti ini dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000 kita mulai menerapkan, kita mencoba dulu apakah ada hasilnya apa tidak. Kita kan sudah panen, 3 hari sudah panen, itu kita tebas jarak 5 cm dari dasar tanah, supaya jangan terendam, kan air masuk juga jangan terendam. Berarti setelah kita tebas, kita menunggu selama 1 minggu, mulai anakannya tumbuh.
0: Ali berharap penerapan teknik salibu semakin berkembang di kalangan petani Kota Sungai Penuh. Selain menghemat waktu dan biaya, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara memberikan pendidikan yang baik terutama terhadap generasi milenial agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun di satu sisi salah satu tantangan besar yang dihadapi yakni perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia dini, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan belajar, dan akses informasi. Untuk itu diungkapkan Bupati Kerinci Monadi, pengaruh teknologi pada anak memang perlu diarahkan agar anak-anak tidak terpengaruh terhadap budaya dan tidak baik penanaman nilai agama juga penting diberikan terhadap anak-anak.
7: Kita maknai adalah bagaimana anak-anak kita generasi yang akan datang. Sudah bermacam-macam sekarang. Sekarang ada teknologi. Teknologi itu bisa positif dan bisa negatif.
0: Orang tua dan lingkungan sekitar harus membimbing anak dalam memanfaatkan teknologi, baik itu untuk pendidikan maupun hiburan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir dengan perhatian dan bimbingan yang tepat. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Kementerian Haji dan Umroh ingatkan masyarakat untuk mewaspadai paket umroh murah. Dinas Koperasi dan UMKM Muaro Jambi dorong pelaku UMKM akses permodalan dan pasar digital. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Astri Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar di hari Minggu pagi ini? Yang pasti selamat menikmati waktu pagi Minggu ini yang luar biasa Anda bisa bersama keluarga ya. Iya, dan pasti juga selamat pagi Minggu pagi, waktunya bangun ya, tarik napas dalam-dalam dan mulai hari dengan energi yang positif. Buat yang masih rebahan atau yang lagi olahraga atau yang sedang menikmati sarapan bersama keluarga nih, tetap stay tune bareng kita di Pro 1 RRI Jambi ya. Karena pagi ini pendengar pastinya saya akan memberikan informasi-informasi menarik dan tentunya hal-hal ringan yang buat Minggu Anda itu semakin berwarna ya. Ya, dan pasti jangan kemana-mana, hari Minggu pagi paling asik ya. Saya temani Anda dengan semangat dan informasi yang bermanfaat. Selamat berhari Minggu. Dan pastinya semoga hari ini penuh dengan senyuman ya, penuh berkah dan juga penuh kejutan yang menyenangkan.

Ya, pagi ini saya informasikan ke ruang dengar Anda untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Indonesia, di terkhususnya di Kepulauan Sumatera ini, pendengar, yang mana ada Banda Aceh ya dan juga Pekanbaru. Hari ini berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang itu akan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Nah, itu dia. Bandar Lampung hari ini udaranya kabur.

Pasti juga dengan aktivitas-aktivitas Anda pagi minggu yang menyenangkan dan bisa berbagi bersama dengan keluarga ya, antara tugas rumah terus juga yang dengan rutinitasnya di pagi minggu ini. Pendengar, terkait informasi mengenai Nusa Tenggara Timur yang dilanda bencana gempa ya, gempa bumi yang terjadi. Yang pasti survei mikroanalisis yang dilakukan untuk mengukur karakteristik tanah serta respon tanah terhadap guncangan gempa. BMKG juga menerjunkan tim ahli untuk melakukan survei pemetaan mikrozonasi dan makroanalisis di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses pemulihan dan juga rekonstruksi pasca bencana.

Ya, semoga semua saudara-saudari kita di sana tetap bersabar ya, dan tentunya juga semoga kejadian ini ada hikmahnya ya. Yang pasti untuk keluarga yang ada di sana yang mungkin mengalami luka parah atau juga yang meninggal dunia, semoga semakin diberikan ketabahan dan kesabaran.

Selanjutnya pendengar, informasi datang dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang ya, Nurmala Kartini P. Saharir mengukuhkan 25 anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo, Jepang pada hari kemarin 15 Agustus 2026. Nah, para anggota Paskibraka ini merupakan pelajar SIT yang mendapat pelatihan dari 6 Taruna Akademi TNI.

Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di frekuensi modulasi FM-nya 88,5 MHz ya. Dan juga saya mau menyapa pagi ini, apa kabar dan selamat pagi teman-teman petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Bungo FM 99,4 MHz. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda ya. Kemudian ada di Sarolangun FM 95,8 MHz serta di Bangko FM 99,8 MHz dan di Tungkal Ilir di FM 99,0 MHz.

Baiklah pendengar, di pagi hari ini saya hadirkan lagi kembali lagu-lagu untuk Anda semuanya ya. Semangat pagi dan tentunya selamat menikmati hari libur, hari Minggu Anda dan juga persiapan untuk menyambut HUT RI ke-81 ya. Selamat pagi dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Merdeka dan Jayalah selalu pastinya.

Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Beragam agama, budaya, dan tradisi hidup berdampingan. Membentuk harmoni yang indah, namun harmoni ini hanya akan bertahan jika kita semua saling menghormati. Toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang menghormati dan merayakannya. Mulailah dari hal sederhana, mendengar, memahami, dan mendukung sesama, apapun latar belakang mereka. Keberagaman adalah kekuatan kita. Mari rawat persatuan ini demi masa depan Indonesia yang damai dan juga harmonis. Toleransi adalah kunci harmoni. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar dimana saja Anda berada, siapa yang pagi-pagi sudah bangun ya, pastinya udah bangun lah ya, udah hampir jam 7 gitu. Tapi ada juga nih yang tadi malam memang aktivitasnya atau kegiatannya sampai larut malam. Jadi kayaknya pagi ini baru melek sebentar, mungkin tidur lagi gitu ya, mager. Tapi pendengar, ternyata bangun pagi itu bukan cuma soal membuka mata lebih cepat loh ya. Cahaya pagi itu membantu juga untuk membantu mengatur jam biologis tubuh kita. Tapi ingat, bangun pagi juga harus diimbangi dengan tidur yang cukup ya. Jangan sampai bangga bangun jam 5 pagi tapi baru tidur 2 jam malamnya. Jadi pagi ini sudah bangun? Yuk, jangan langsung cari handphone ya. Tarik napas dulu. Tarik napas dulu sebanyak 3 kali ya. Nikmati udara pagi ini, minum air putih dan mulai hari dengan sesuatu yang positif ya. Karena pagi yang baik bisa menjadi awal ya dari hari yang baik juga untuk hari ini ya.

Ya, pendengar di Minggu pagi versi Anda nih. Yang pasti Minggu pagi biasanya Anda ngapain sih? Ada yang jalan pagi, ada yang juga pagi-pagi langsung kulineran, olahraga atau lanjut tidur nih. Tapi yang pasti pendengar ya, banyak di antara kita yang kalau minggu pagi tuh ada yang biasanya kamu bangunnya agak sedikit siang ya, agak lebih santai lah karena juga libur ya kan. Terus lebih pilih olahraga atau lanjut tidur nih? Kalau aku sih pilih olahraga ya, tapi kadang-kadang kalau timbul rasa mager juga ya tidur lagi. Minggu pagi juga wajib sarapan ya, karena sarapan itu nggak ada liburnya kalau menurut aku. Tapi nggak tahu deh kalau menurut Anda, mungkin dalam satu minggu ada satu hari atau berapa hari nggak sarapan. Tergantung lah ya. Dan pastinya juga kalau minggu lebih suka di rumah atau jalan-jalan. Nah ini dia nih, tergantung budget lah kayaknya ya. Minggu pagi paling enak ditemani dengan lagu apa? Lagu-lagu yang ada di Pro 1 RRI. Jadi jangan kemana-mana ya. Pastikan Anda terus dan tetap mendengarkan siaran kami sepanjang hari ini, pendengar, sampai pada jam 00 waktu Indonesia Barat. Ya, karena masih banyak lagi program-program acara yang lainnya yang akan hadir ke ruang dengar Anda.

Dan insya Allah hari ini cerah ya, karena pagi ini sudah terlihat matahari menyinari ya, angin sepoi-sepoi dan juga ada asap-asapnya dikit ya. Jaga kondisi kesehatan Anda dan keluarga. Pastikan jika Anda ke luar rumah ya, tetap menggunakan masker ya. Ini saran aku ya. Dan untuk Anda di pagi hari ini pendengar, jangan kemana-mana. Saya bagikan satu tembang lagu spesial berikut ini. Sembari nanti tepat jam 7 saya mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI ya. Selamat pagi dan semangat pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4 lebih 58.